0: Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armin.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sabarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Barkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk menekankan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
9: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
17: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian warta berita.
1: RU1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. RU1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Informasi cuaca.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi dan kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan berikut kami akan sampaikan kembali untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Pendengar, untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Endrekang, Palopo, Sinjai, dan Wajo. Kemudian untuk malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Sidrap, dan Wajo. Dan untuk dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Sidrap, Endrekang, Luwu, Pindrang, Sinjai, dan Wajo, dengan suhu udara 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Demikian mendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin kembali mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas di Kota Makassar, kami akan rangkum berdasarkan pantauan kamera CCTV pemerintah Kota Makassar yang memantau sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Untuk kondisi lalu lintas pendengar di Makassar saat ini pukul 8.50 di flyover bawah dan juga flyover atas terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Anda yang melintas di Jalan Ahmad Yani depan Balai Kota Makassar juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kami hadirkan untuk pantauan kamera CCTV di Jalan Sultan Alauddin Petarani pagi hari ini pukul 8.51 juga terpantau ramai lancar pendengar. Kemudian di DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani juga terpantau ramai lancar, termasuk di depan Rujap Wali Kota juga terpantau ramai lancar pagi hari ini. Dan pendengar, itulah informasi terkini lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV pemerintah Kota Makassar. Semoga informasi lalu lintas ini bermanfaat dan membantu Anda sampai di tujuan dengan keselamatan. Tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jadilah pengguna jalan yang tertib dan saling menghargai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya pendengar, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Demikian cek fakta untuk saat ini, dan pendengar, kami akan hadirkan dialog interaktif Makassar Menyapa sesaat lagi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolong

0: keinginannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Makassar pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Dialog Interaktif Makassar. Menyapa dan pendengar, beberapa waktu terakhir pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax, dan kebijakan ini memunculkan beragam respon di masyarakat. Dan sebagian menilai dampaknya terbatas karena Pertamax bukan BBM bersubsidi, namun tidak sedikit yang khawatir akan muncul efek domino berupa kenaikan biaya transportasi, distribusi barang hingga harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Lalu pendengar, seberapa besar sebenarnya dampak kenaikan Pertamax terhadap perekonomian nasional maupun masyarakat bawah? Bagaimana pelaku usaha dan pemerintah dapat mengantisipasi risiko tersebut? Untuk membahas topik kita kali ini, efek domino kenaikan Pertamax, telah bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar. Beliau merupakan pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Kita sapa Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi Pak Prof. Kabar sehat Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih banyak Prof sudah bersama kami di sela-sela aktivitas pagi hari ini. Baik, Prof, mungkin sebagai pengantar ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait topik kita, terkait kenaikan Pertamax ini dan seperti apa catatan Prof terkait efeknya, dampaknya.
2: Ya, baik ya. Terima kasih. Pertama kita harus menerima kenyataan bahwa sudah dinaikkan ya, bahwa ini menjadi kebijakan dari pemerintah dan khusus Pertamax kan. Pertamax ini kan kalangan menengah ke atas. Nah, tapi dengan demikian meski kalangan menengah ke atas ini tak ada yang kita bahas mata rantainya kan, efek dominonya. Ya, efek dominonya itu kalau kalangan menengah ke atas harga naik, otomatis kan dia punya pendapatan berkurang dan pasti belanja-belanjanya juga berkurang. Ya, kalau dia berkurang belanjanya berarti dia beli-beli di UKM, kenalah UKM, tidak ada yang beli, kasihan barangnya. Biaya transfer juga naik, jadi seperti itu, dia butuh nanti keseimbangan baru dalam hal ekonomi, namanya equilibrium ya, jadi supply and demand terjadi titik temu. Nah, itu keseimbangan baru. Seperti itu sementara.
1: Ya. Dan dampak berantai detailnya seperti apa menurut Pak Prof?
2: Ya, dampak berantai itu kan satu kebijakan pasti mempengaruhi yang lain ya. Jadi misalnya dalam hal kenaikan ini kan pasti berpengaruh ke daya beli. Nah, daya beli ini berarti kurang orang belanja, kurang orang belanja, kurang produksi. Kurang produksi pasti orang juga tidak berkonsumsi. Ya, apa itu konsumsi? Ya, menggerakkan ekonomi kan konsumsi, konsumsi pemerintah, APBN, konsumsi masyarakat, dan ada yang berinvestasi. Nah, itu efeknya ya. Jadi sekali ini luas sekali nih, karena komponen biaya bahan bakar itu kan sangat banyak ya. Transportasi kan kita kemana-mana ini ya, naik bensin ya, meski Pertalite belum naik, mudah-mudahan saja tidak naik karena kita ini kan orang yang suka tidak usah naik harga lah. Ya, jadi seperti itu pasti ada lah ya, setidaknya itu beberapa sektor akan terpengaruh ya, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri, khususnya transportasi. Ya, dan kalangan menengah ya pasti otomatis berkurang dia punya pendapatan kan. Ya, kalau berkurang pendapatan berarti akan ada konsumsi yang terhambat, dia pasti belanjanya juga turun-turun sedikit kan. Ya, seperti itu rangkaiannya, dan ini mudah-mudahan saja bisa selesai dengan baik sehingga titik temunya nanti bisa sudah stabil lagi.
1: Baik.
2: Sementara ya.
1: Baik, jadi termasuk berpengaruh ke harga barang dan jasa, Pak Prof, ya. Walaupun hanya Pertamax yang naik.
2: Ya, berpengaruh. ya berpengaruh tetap ada inflasi meskipun tidak terlalu besar, karena kan yang kena ini kan masyarakat menengah ke atas.
1: Mm-hmm.
2: Ya tetap ada inflasi mungkin 0,0 berapa kan?
1: Ya.
2: Yeah. Ya, tapi ya, pasti ada.
1: Dan baik. Jadi secara langsung mungkin tidak banyak terdampak ke masyarakat bawah, tetapi karena sebagian besar menggunakan BBM bersubsidi, namun secara tidak langsung tetap terkena dampak begitu Pak ya?
2: Iya, iya betul. Dampak, efek dominonya istilahnya, efek domino.
1: Baik. Kalau Pak Prof sendiri memprediksi apakah bisa jadi kemudian Pertalite juga mengalami kenaikan, Prof?
2: Saya tidak tahu persis karena untuk sampai ke sana kan perlu banyak data kan, banyak data dan informasi yang paling tahu kan pihak pemerintah. Ya, ini kan bagian dari pengeluaran dan pendapatan, bagaimana dia selalu seimbang. Yang kedua supaya itu pinjaman kita tidak bertambah, apakah pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri ya, surat utang negara kan dia keluarkan lagi pemerintah ya, ataukah itu tadi bisa ke dalam dia cetak uang pinjam ke masyarakat atau keluar ya pinjaman luar negeri lagi. Itu jadi pemerintah ini harus hati-hati ya, seperti itu ya, jadi semua saling terkait dan kita berdoa mudah-mudahan ini bisa ditangani dan bisa berjalan dengan baik. Tentunya harapan kita ya happy-happy lah, tidak usah ada yang kasihan ya.
1: Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan Pak di sesi opini publik sebelumnya Prof, yang menyampaikan bahwa dampak kemudian dari kenaikan Pertamax ini yang dirasakan oleh masyarakat, selain harga barang tadi juga beberapa yang disampaikan mengalami kenaikan, terutama beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat juga merasakan bahwa Pertalite-nya cepat habis dan akhirnya masyarakat kemudian mau tidak mau beralih ke Pertamax.
2: Benar ya. Kita juga, saya juga sering kalau tiba-tiba macet sekali Pertalite, wah ya, kita buru-buru nih pindah ke Pertamax. Jadi biasa kita bayar itu waktu. Seperti itu ya, tidak bisa kita nafikan bahwa ini ada kenaikan. Dan dampaknya kan ini 3 minggu, 2 minggu depan sudah mulai terasa pelan-pelan naik.
1: Baik. Dan dengan kenaikan Pertamax ini potensi untuk memicu inflasi ada begitu Prof ya?
2: Iya pasti ada, tetap ada tapi mungkin tidak terlalu besar ya, karena ini kelangan menengah ya. Ya pasti ya 0,1% 3% lah mungkin ya, tapi kita ini belum tahu persisnya karena masih beberapa hari kan, biasanya dampaknya itu kan baru terasa 2 minggu 3 minggu ke depan. Jalan menyesuaikan diri istilahnya.
1: Dan besar kecilnya ini tergantung pada apa kemudian Prof?
2: Ya itu tadi, bagaimana kita punya ekonomi berjalan dengan baik ya, sektor real bergerak, kemudian ada orang yang berinvestasi
1: ya.
2: Ya istilahnya produksi dan ini berjalan dengan baik, produksi dan konsumsi seimbang, ekspor impor juga, yang kita terlalu banyak impor tidak ada yang keluar, wah kasihan kan, semua terkait ekonomi ini kan sangat bagian dari nadi. Ya jadi seperti itu, kalau tidak ada investasi, tidak ada belanja pemerintah
1: ya
2: tidak belanja masyarakat ya, ada beberapa masyarakat sangat tergantung kepada pemerintah kan, pegawai ya, jadi itu sangat banyak. Ini kalau tidak gerak ya seperti itu. Kemudian kita berharap produksi-produksi kita lancar ya, berhasil ya. Komponen lain pangan lah ya, jagung, kopi, apa baik, sehingga bertumbuh lah ekonomi kita.
1: Baik, dan penting kemudian pengawasan pemerintah begitu Pak Prof ya?
2: Oh iya, kalau itu sangat penting itu pengawasan dan ya, mengurangi itu tadi yang salah arah moral hasad kan. Banyak yang kita lihat sekarang yang korupsi itu ya kan, seraka ya, seraka sudah gajinya besar aku ambil lagi, waduh tidak tahu lagi mana ini republik, setiap hari orang ditangkap, hari orang korupsi ya, ngeri.
1: Baik, nah Prof, dengan kenaikan Pertamax ini, sektor-sektor mana saja Prof yang paling cepat kemudian merasakan dampaknya?
2: Ya, sektor yang paling, ya transportasi.
1: Transportasi?
2: Transportasi, ya. Transportasi, ya. Itu yang akan terasa itu. Ya, biaya akan naik di transportasi kan?
1: Ya. Selain transportasi, Prof?
2: Ya, kaitannya itu tadi harga-harga bahan pangan, ya, bahan industri, ya terkait, ya kan ada beberapa industri pakai BBM, BBM pengantaran barang, ya.
1: Ya.
2: Ya, seperti itu.
1: Baik. Transportasi, jasa pengiriman, perdagangan begitu ya, termasuk yang bergantung pada mobilitas kendaraan begitu Prof ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, kalau UMKM menurut Prof?
2: Iya, pasti ada juga.
1: Ya.
2: Cepat atau lambat akan kena. Ya karena kan yang di atasnya kena, ya imbas ke bawah tidak belanja-belanja, bagaimana? Iya kan? Paham. Uang yang biasanya ini dibelanja-belanja ke bawah makin berkurang.
1: Ya.
2: Masuk ke BBM. Iya dong. Ya seperti itu. Jadi ini semua saling terkait dan bisa jadi ke depan itu karena daya beli masyarakat kan menurun, karena harga naik, ya tentunya ada inflasi naik, ya biaya-biaya naik. Ya jangka panjangnya kalau berlanjut bisa aja ada PHK, ya, PHK ya. Jadi pemerintah ini berusaha menyeimbangkan dengan kestabilan ekonomi dunia. Supaya nanti APBN kita pembayar luar negeri itu tidak terlalu banyak kan ya, seperti itu, jadi ada perimbangan. Pokoknya yang kena ini sekarang kita-kita lah, kalangan menengah ke bawah, luar negeri, buruh, seperti itu.
1: Baik, dan kalau Prof sendiri apa catatan-catatan Prof yang kemudian perlu dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak-dampak yang tadi Prof sampaikan?
2: Yang pertama pengelolaan tata negara, good governance ini ya, kita good governance-nya ya jalan dengan baik, pengawasan jalan dengan baik, ya kemudian apa, orang berinvestasi dipercepat, jadi roda berputar dengan pemerintah mengeluarkan banyak anggaran bawa yang punya efek besar, misalnya membangun waduk, membangun jalan, membangun selokan. Kalau membangun selokan kan di desa-desa kan ada lagi uang beredar di desa, seperti itu kan. Nah, ada proyek-proyek lah belanja APBN. Ya itu harapan-harapan kita sehingga bisa stabil kembali perekonomian kita. Ya luar biasa Indonesia ini kan ada semua, ada laut, ada kebun, ya kita ekspor rumput laut, kita ekspor kakao, kopi. Kalau bisa dikelola aja, tambang kita, BBM sendiri kan banyak, cuma kita belum olah kan. Ya, kita olah di luar, baru dibeli lagi. Sekarang sudah mulai dipikirkan, kita buat kilang pengolahan. Begitu.
1: Baik. Kami bacakan juga komentar dari pendengar Pak Prof. Ini ada Pak Sakyabate di Bone, katanya... jika harga minyak dunia kembali stabil, Prof, dan kondisi situasi global, apakah memungkinkan harga Pertamax bisa kembali diturunkan?
2: Bisa aja ya.
1: Ya.
2: Kita kan punya pengalaman toh, tahun 98 bagaimana dolar dari 6.000 ke 15.
1: Ya.
2: Ya kan? Sekarang berlalunya waktu puluhan tahun yang lalu, sekarang dari 16 ke 18 ya. Wah, ini tapi kalau dia kembali normal bisa saja. Tapi ada namanya keseimbangan baru. Biasanya tetap bisa naiknya aja yang ada seperti itu karena kan terkait dengan tadi inflasi, daya beli, nilai uang.
1: Yeah.
2: Ya, sesuai dengan pengalaman, ya deflasinya itu mungkin sesaat aja, penurunan harga sesaat. Jadi akan menemukan keseimbangan baru. Di situ itu biasa bertahan, kalau sudah stabil, nah itu lagi. Ya, ke bawahnya itu biasanya agak susah. Ya, hubungannya tadi dengan valuasi nilai uang dan lain-lain. Seperti itu.
1: Baik. Komentar lainnya dari Pak Abdullah di Makassar yang menilai bahwa potensi kemudian perpindahan pengguna dari Pertamax ke Pertalite setelah harga naik, termasuk beberapa pendengar juga di berbagai daerah. Tadi Prof menyampaikan laporannya bahwa Pertalite-nya cepat habis. Nah, ini pertanyaan Pak Abdullah, apakah dengan kondisi ini bisa memicu masalah baru lagi katanya?
2: Ya, kita mudah-mudahan tidak aja ya. Ya, karena kita harus selalu berprasangka baik lah. Prasangka baik kepada pemerintah. Ya, nanti nyata-nyata bahwa dia berbuat salah baru kita salahkan ya. Tapi kalau ini insya Allah kita percaya lah. Harus ada optimisme, harus ada prasangka baik. Ya, jadi di Republik ini banyak sekali juga orang yang baik. Yang satu dua yang jelek. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, karena beda kan 98 itu Pak Harto sudah sangat dominan 32 tahun. Kalau ini kan baru 1 tahun lebih, 1 tahun setengah pemerintahannya. Ya, jadi mudah-mudahan saja bisa ada titik temu, dan kita berharap tidak ada gejolak, tidak ada korban. Ya, repot kita kalau terjadi hal-hal lagi, chaos lagi kan. Harganya mahal sekali tuh. Kita upayalah seperti itu. Ya, saran saya itu tadi, kita sangka baik, jalan aja, optimis, ya pasti selalu ada jalan yang baik.
1: Baik, ada Pak Kaharudin Beta di Jeneponto, Prof, yang ingin mengetahui katanya untuk nilai tukar rupiah ke depannya kalau dari pandangan Pak Prof seperti apa?
2: Itu juga banyak faktor lah. Ya, karena kan rupiah ini penentunya banyak sekali kan.
1: Ya.
2: Ya, ekspor impor kita, ekonomi dalam negeri kita, stabilitas. Yang saya bilang tadi juga investasi ya. Di sektor real, ya yang bangun sendiri pabrik, bangun sendiri apa namanya mall, bangun sendiri apa istilahnya ya tambang-tambang. Beda yang investasi misalnya saham ya, bisa sekejap bisa keluar masuk. Jadi banyak faktor menurut saya dan harapan kita yang mudah-mudahan bisa stabil kembali. Karena yang di atas juga ini kan salah orang-orang yang tepat lah untuk mengelola itu. Dua orang ya, dua instansi kan, Kementerian Keuangan untuk fiskal, pengeluaran dan pemasukan, dan Bank Indonesia di sektor moneter. Menjaga kestabilan, menjaga nilai suku bunga, dan sebagai bank sentral kita ya. Dia yang mengatur semua. Dia mencetak duit kan, Bank Indonesia. Ya, seperti itu tanggapan saya.
1: Baik. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami. Ini sudah ditanggapi langsung juga oleh Pak Prof. Dan Pak Prof mungkin ada pesan untuk masyarakat kemudian menyikapi kondisi ini seperti apa, Prof?
2: Ya, pesan saya, kita baik-baiklah belanja sesuai dengan kebutuhan, yang belanja sesuai keinginan, kemudian baru menjaga sikap baik ya, prasangka baik, kendalikan emosi, kalau terjadi apa-apa kan rusak kita diri sendiri kan. Ya, jadi seperti itu harapan saya, dan insya Allah ini optimis selalu ya, supaya ini berlalu dengan baik. Nah, itu aja dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Prof untuk waktunya dan informasi penjelasan dan analisis yang disampaikan kepada pendengar RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Ki Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya barakallah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, untuk penjelasan dan analisis yang telah dibagikan. Dan terima kasih pendengar juga untuk Anda yang sudah menyimak Dialog Interaktif Makassar pagi ini.

0: Dengar Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan selanjutnya kita akan menyimak juga penjelasan dari sosiolog terkait topik kita pagi ini, terkait kenaikan harga Pertamax dan efeknya bagi masyarakat penggunanya. Dan berikut kami hadirkan kembali mendengar rekaman wawancara Rahmadani berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Asdar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Apa kabar Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah kabar baik dan sehat.
1: Baik. Pak Prof, ini harga Pertamax mengalami kenaikan, dan apa dampak atau efek domino yang bisa ditimbulkan dengan naiknya harga Pertamax ini Pak Prof?
2: Ya, pertama bahwa apa saja kalau sesuatu naik yang pasti kenaikan ikut ya. Dan khusus Pertamax ini kan kalangan menengah ke atas. Meskipun kalangan menengah ke atas, tapi ini kan dampaknya berarti ada pelemahan daya beli dari kalangan menengah. Ya kan, kalau ada pelemahan daya beli berarti kan bisa jadi UMKM itu menurun juga penjualannya. Jadi ini saling kait mengait, naiknya harga barang, daya beli masyarakat menurun ya. Dan tetap ada potensi inflasi mungkin sedikit tapi tidak banyak. Ya, karena pertama ini kan cukup signifikan juga ya, 30% kenaikannya, 31% itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita berharap ini semoga bisa kembali normal ya katanya.
1: Baik. Nah, apakah langkah ini termasuk atau kebijakan ini termasuk kebijakan yang paling baik yang diambil oleh pemerintah dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Prof?
2: Ya, ini kan banyak faktor yang pemerintah pertimbangkan. Tentunya dia mempertimbangkan banyak hal, termasuk bagaimana APBN kita selamat kan? Ya, karena kalau APBN-nya sangat defisit, wah kita tambahnya dari mana? Paling tidak kita tambah utang lagi, ya, atau utang lagi ke masyarakat dengan mencetak uang atau bagaimana? Ya, jadi apa istilahnya? Mudah-mudahan ini yang terbaik ya, karena kita tidak bisa pastikan karena ada aspek-aspek lain lagi kan.
1: Nah, apa kenaikan ini juga bisa menimbulkan inflasi bagi perekonomian kita, dan bagaimana prediksi perekonomian khususnya di Sulsel dengan kenaikan harga Pertamax ini Pak?
2: Ya, tetap ada potensi inflasi ya, tetap ada meskipun mungkin tidak besar karena Pertamax itu kan bahan bakar bagi kalangan menengah ya, tentunya kalangan menengah yang kena ya. Nah, itu tadi efeknya potensi daya belinya menurun karena dia harus bertambah dananya untuk membeli bahan bakar. Tapi tetap faktor-faktor lain pasti terkait kan, transportasi, UMKM ya, artinya terkait dengan belanja-belanja pasti ada hubungan.
1: Baik. Seperti itu. Baik, Pak Prof, mungkin ada himbauan bagi masyarakat di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini. Silakan, Pak Prof.
2: Ya, pertama kita harus berhemat dan betul-betul skala prioriti. Ya, skala prioriti, dan sehingga kita ini permintaannya dia tidak terlalu melonjak kepada pertama karena pasti naik kan. Jadi cara terbaik adalah menjaga keseimbangan, hemat ya, dan authority ya. Jangan belanja berdasarkan keinginan, tapi belanja berdasarkan kebutuhan. Nah, segera itu aja ya.
1: Baik. Baik, Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama ya dengan RRI pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
2: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
4: Satu jangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai adalah karya kolaboratif antara penulis Jepang Ichiro Kishimi dan penulis bisnis Fumitake Koga. Buku ini mengeksplorasi konsep filsafat psikoterapi Adleria yang mengajarkan pentingnya menerima diri sendiri dan mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang atau menilai kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon dan memaknai situasi tersebut. Buku ini menyoroti pentingnya membebaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan atau validasi dari orang lain dan mengajak pembaca untuk fokus pada pengembangan diri dan kebahagiaan internal. Buku ini juga membahas konsep penting tentang tanggung jawab pribadi dan kebebasan, mengilustrasikan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih cara kita merespon setiap situasi, bahkan jika kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kendali kita. Berani Tidak Disukai menyoroti pentingnya merangkul ketidakpastian dan kesulitan sebagai bagian alami dari kehidupan, dan menunjukkan bahwa rasa takut akan kegagalan atau penolakan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda, buku ini mengeksplorasi berbagai konsep psikologi dan filsafat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan pendekatan yang santai namun mendalam, buku Berani Tidak Disukai merangsang refleksi tentang bagaimana kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan berarti.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, kami masih terus temani Anda di Makassar pagi ini. Tadi kami sudah berbincang juga dengan narasumber pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin dan juga sosiolog, membahas topik terkait kenaikan harga Pertamax dan efek dominonya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasero.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang ya pendengar di barapun Anda berada serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan Isri, menyapa Anda dalam program Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini tepatnya Senin 15 Juni 2026 ya. Mohon maaf ini untuk keterlambatannya kita memulai ya, karena kita menanti tadi hubungan dengan RRI Bone, namun ternyata kita tidak bisa bersiaran bareng ini karena di sana lagi ada meeting atau rapat ya. Baik, dari kawasan Ibu Radio Bertiga Makassar kita buka line telepon untuk Anda yang bisa bergabung, silakan di 0821-3333-9440 baik itu melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp-nya kami. Bisa Anda kirim juga pertanyaan atau mungkin permasalahan yang Anda ingin dapatkan informasinya atau dapatkan penjelasannya dari dinas terkait ya. Dan untuk beberapa poin yang terakhir nih ya, tanggal 8 kemarin di mana pengaduan soal layanan telepon pendengar di Pro 1 ini sudah tertangani ya. Kemudian untuk sekolah rakyat ya di Bone sudah ya. Ini belum mendapatkan konfirmasi berikutnya, ini soal penjelasan terkait perubahan data desil ya dari Dinas Sosial. Kemudian ini juga ada pertanyaan soal dari Pak PK Bate ya, proses perubahan nama di sertifikat rumah setelah lunas cicilannya gitu ya, bagaimana katanya. Oke, nanti tim kami masih berupaya mendapatkan informasi apakah itu dari pihak developer atau dari pihak notaris ya, atau yang berkompeten ya, kita masih coba hubungkan. Dan kita buka line telepon untuk Anda dimanapun berada, baik itu yang ada di Makassar ataupun juga di luar Makassar ya, mungkin bisa menginformasikan juga ini terkait kendala jangkauan siarannya kita ya, ataupun mungkin persoalan-persoalan lain yang mungkin bisa kami jembatani. Di mana program Halo RRI ini memberikan ruang untuk Anda menyampaikan keluhan pelayanan publik mungkin ya, yang Anda saat ini tengah urus begitu ya, namun agak bingung atau entah bagaimana cara mendapatkan info tentang yang Anda sementara lakoni saat ini begitu ya, atau yang Anda butuhkan ya, silakan boleh bertanya di sini di 0821-3333-9440. Nanti kita akan coba atau tim akan coba menjembatani hal tersebut dengan dinas terkait ya, untuk mendapatkan penjelasan langsung di 0821-3333-9440 baik line telepon ataupun juga di WhatsApp-nya Pro 1. Bisa kirim juga melalui WhatsApp ya. Pesannya jangan lupa dititipkan atas nama siapa dari mana gitu ya. Biar kita juga pahami persoalannya agar bisa disampaikan ke narasumber terkait. Nah, menemani Anda tentunya di setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Sekali lagi program Halo RRI hadir memberikan ruang bagi Anda, bagi publik untuk menyampaikan ya informasi ataupun juga keluhannya terkait beberapa pelayanan mungkin terkait pelayanan publik atau mungkin berbagai kendala yang Anda ingin ketahui bagaimana jalurnya atau bagaimana informasi terkait hal tersebut, nanti kita bisa jembatani bersama tim ya. Ada ketua tim saya ini, ada Ibu Nila Puspita di sini yang standby hari ini ya, yang akan mencatatkan bagaimana bisa mengkoordinasikan hal tersebut ya dengan dinas terkait. Baik, kita menyapa siapa nih juga pendengar kita yang ada di Bone dan sekitarnya juga. Mungkin kalau lagi monitor kita ini bisa gabung melalui line telepon ya di 0821-3333-9440 untuk bisa bersama kita di program Halo RRI. Begitupun juga warga kota Makassar ya. Ya, untuk permasalahan mungkin yang ada di seputaran kota Makassar, persoalan yang mungkin ada di saat ini Anda lagi jalanin begitu ya. Bisa ya, bisa dikonfirmasikan di sini ya, di ruang publik kita di 0821-3333-9440 ya. Ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait siarannya RRI Makassar begitu ya, baik itu terkait mungkin siaran bola dan sebagainya ya. Kita buka ruang publik untuk Anda di 0821-3333-9440. Dan juga Anda bisa memanfaatkan WhatsApp ya, bila mana Anda ingin bergabung melalui WhatsApp boleh juga, silakan di 0821-3333-9440. Dan juga program Halo RRI ini bisa Anda dengarkan ya di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda, selain di FM 94.4. Kemudian juga kami menyapa juga pendengar-pendengar kita yang ada di Sinjai dan sekitarnya ya, yang bisa sekarang mendengarkan melalui 88.8 FM. Kemudian juga beberapa stasiun relay di tempat Anda masing-masing. Baik, kita masih tunggu yang ingin bergabung, dan kami juga masih tunggu nih bagaimana konfirmasinya soal beberapa pertanyaan yang belum bisa ditindaklanjuti begitu ya, karena kita masih menunggu bagaimana yang apa ya, dari dinas terkait ini yang harus menjelaskannya, bukan dari kami ya. Jadi terkait untuk bagaimana pertanyaannya Pak Takyabati di Kabupaten Bone soal proses perubahan nama di sertifikat rumah setelah lunas cicilannya gitu ya. Kemudian dari data desil ini ya, perubahan data desil di dinas sosial ini, bagaimana perubahan itu bisa terjadi begitu, karena banyak yang bertanya khususnya di masa pendaftaran sekolah ya, di mana banyak yang membutuhkan informasi ini agar bisa terdata di sekolah rakyat kah, atau mungkin mendapatkan jalur afirmasi ya, yang memang harus terkoordinasi dengan data dari dinas sosial ya. Baik, Anda masih mendengarkan ya program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Kita masih tunggu yang ingin bergabung di 0821-3333-9440.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar, kebersamaan kita di program Halo RR ini. Kami sayang sekali ya. Kami tadi terhubung dengan salah seorang pengembang ya, sekaligus developer ya di Kota Makassar. Ya. Namun tidak ingin disebutkan namanya dan juga tidak ingin disiarkan begitu ya. Namun secara off air tadi kita mendapatkan penjelasan terkait yang ditanyakan Pak Pekabate, Takiabate di Bone ya. Takiabate di Bone, yang dimana beliau ini beberapa waktu kemarin di episode Halo RRI ya menanyakan terkait sertifikat rumah ya, setelah selesai dia cicil begitu ya di salah satu perumahan di Pacirakang Dayak. Ini yang keluar belum atas nama pribadinya begitu ya. Nah, dari penjelasan beliau nih tadi barusan, bahwa itu yang punya wewenang adalah dari pihak developer. Nah, mungkin bisa Pak Takiabate dulu kan melihat dulu nih dari akadnya waktu pertama seperti itu ya, apa perjanjian akadnya pertama gitu ya. Kemudian kalaupun belum atas nama, ini kemungkinan besar katanya adalah sertifikat utamanya itu belum dipecah ya, belum dipecah, dan itu butuh waktu, proses dan biaya ya. Biasanya tuh kalau pengajuan untuk pemecahan itu agak lama karena harus berproses ya, dari pihak developer dan juga pihak pertanahan itu, dan biayanya sekitaran 3-5 juta rupiah begitu ya, kalau melalui notaris dan sebagainya. Kemudian mungkin ya itu dulu langkah yang disarankan, mempertanyakan dulu nih Pak Takiabate, mempertanyakan dulu ke pihak developer, atau mungkin melihat nih kan pasti masing-masing pegang ya akad pertama ya, seperti apa perjanjian di dalam situ. Dan biasanya untuk penerbitan sertifikat atas nama user atau yang angsur rumah ini ya, itu menjadi tanggungan dari pihak developer biasanya ya. Nah, mungkin bisa dipertanyakan dulu ya, kan, tapi kemungkinan besar adalah sertifikat perumahan ini masih belum dipecah itu. Berarti mungkin mempertanyakannya ini ke pihak developer dulu Pak Takiabate. Biasanya ada tenggang waktu yang diberikan ya. Ada tenggang waktu yang diberikan, artinya misalnya lunas bulan ini mungkin 2-3 bulan gitu, karena itu harus berproses pemecahan sertifikat dan sebagainya, butuh waktu. Nah, itu mungkin yang bisa Anda pertanyakan dulu Pak Takiabate di Kabupaten Bone terkait bagaimana sertifikat rumah yang sudah lunas angsurannya ini untuk berproses ke atas nama Anda gitu ya. Nah, seperti itu mungkin penjelasannya yang bisa kami teruskan, karena ini benar yang bersangkutan yang dihubungi oleh PA-nya kita ini tidak ingin di atau tidak siap untuk di live-kan begitu. Tapi kita sempat berbicara secara off air di belakangnya. Baik, seperti itu mungkin informasinya Pak Takiabate di Kabupaten Bone ke pihak developer, menjabatkan penjelasannya dengan membawa mungkin akad pertamanya. Biasanya untuk itu butuh proses, butuh waktu ya, paling tidak mendapatkan kepastian dulu dari pihak developernya berapa waktu atau lama yang dibutuhkan begitu untuk pemecahan sertifikat dari rumah Anda. Kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa, di mana?
2: Dari
1: Ya, halo.
2: Halo.
1: Iya, dari siapa Pak, di mana?
2: Dari Midun, dari Flores.
1: Flores.
2: Iya.
1: Midun.
2: Iya, Midun.
1: Iya. Ini program Halo RRI, Pak Midun?
2: Iya. Ini begini Pak, ini Bang Yusri.
1: Iya.
2: Ya, Bang Yusri.
1: Iya, Anda di Flores.
2: Iya, Flores. begini, saya juga ya.
1: Mendengarkannya lewat telepon, Pak. Jangan tunggu suara saya di radio, agak lama itu kalau.
2: Oh.
1: Ya, kita berbincang di telepon kan? Ya, dengar suara saya di telepon aja, Pak. Jangan tunggu di radio.
2: Oh ya.
1: Agak delay lama. Oke. Ada apa, Pak? Silakan Pak Midun.
2: Halo, Bang Yusri.
1: Begini. Yep.
2: Dulu 30 tahun saya dengarkan RRI Makassar, Bang.
1: Heeh.
2: Jadi waktu itu pakai radio biasa gelombang AM, gelombang FM dengan SW. Setelah itu saya vakum 5 tahun istirahat. Baru setelah ini saya buka kembali tapi melalui HP.
1: Iya.
2: Jadi yang saya tanyakan, apakah gelombang AM dengan SW ini masih ada sama siaran yang FM atau sudah berpisah atau tidak ada memang?
1: Iya, alamat di mana ini Pak Midun? Flores?
2: Di Reo Kabupaten Manggarai Flores NTT.
1: Manggarai Flores NTT. Pak Midun ya.
2: Iya, sekarang saya sudah pakai HP FM 94,4 MHz.
1: Oh, dapat di sana FM ya?
2: Oh, alhamdulillah.
1: Iya.
2: 94,4 MHz.
1: Baik.
2: HP ini.
1: Baik.
2: Saya pakai radio biasa, radio nasional, pakai gelombang MV, AM.
1: Iya, baik. Ya, Anda tanyakan ini SW dan AM ya?
2: AM dan SW, apakah masih sama dengan siaran FM dulu? Atau memang sudah berpisah, atau memang gelombang AM dan SW tidak ada sudah, Bang Yusri?
1: Baik, seketahuan kita SW sudah, SW AM ini ada, tapi SW nggak ada lagi. Kemudian AM ada, tapi jangkauannya tidak seperti dulu lagi, Pak.
2: Oh,
1: iya.
2: Jadi siarannya sama dengan FM?
1: Ya?
2: Sama dengan FM siarannya?
1: Siarannya masih di bawah lah, karena area cakupannya berbeda nih. AM masih di wilayah sekitar belum sekuat kemarin-kemarin ini karena keterbatasan kekuatan pemancarnya.
2: Karena kemarin-kemarin Abang, saya itu dengar siaran lewat radio nasional 30 tahun saya dengar karena saya sudah kenal semua penyiar dulu.
1: Jadi sekarang bisa dipantau melalui FM 94,4 dan juga di aplikasi RRI Digital, Pak, lebih mudah.
2: Sekarang.
1: Baik.
2: Tapi dulu tuh berarti radio AM tidak ada sudah seperti dulu, Bang.
1: Ada, tapi untuk jangkauan wilayah beberapa kabupaten saja ini, Pak. Belum sekuat sampai kemarin-kemarin gitu ya. Karena keterbatasan.
2: Iya.
1: Karena kan alatnya sudah makin ini juga, Pak.
2: Berarti harus digunakan FM sudah.
1: FM. Dan juga lebih gampangnya di aplikasi RRI Digital, Pak. Di smartphone-nya bisa di-download. Aplikasi RRI Digital namanya.
2: Oh, ini pakai anu, Pak. Anu, Abang, pakai Chrome di Google.
1: Iya, langsung di Play Store.
2: Oh iya.
1: Di Play Store cari RRI Digital, download aja. Itu simple. Bisa dengar semua stasiun RRI se-Indonesia tuh, Pak. Tinggal pilih aja.
2: Oh, berarti pas sudah, Bang.
1: Siap. Baik.
2: Kira seperti dulu, Bang.
1: Wah,
2: dulu
1: iya.
2: Tuh,
1: iya.
2: Saya itu kenal semua itu.
1: Siap, Pak.
2: Penyiar dulu tuh.
1: Baik, baik.
2: Seperti Bang Mas'ud, Bang Yusri.
1: Terima kasih, Pak Midun.
2: Saya penyiar.
1: Yep.
2: Jadi begini, siaran kemarin, siaran sepak bola Piala Dunia tuh misalnya ada gangguan, Bang. Tidak ada siaran di tidak ada keluar pelan, kecil suaranya.
1: Melalui FM, Pak.
2: Piala Dunia. Melalui FM 94,4.
1: Iya.
2: Setelah selesai siarannya, siaran FM itu kembali normal lagi. Kembali ke Makassarnya, siaran normal lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi saat siaran langsung suaranya kecil.
1: Oh, saat siaran langsung itu siarannya kecil ya. Baik. Nah, itu kami catat, Pak ya.
2: Bermain waktu Korea Selatan melawan Republik Ceko itu.
1: Tapi untuk dini hari tadi gimana, Pak?
2: Alhamdulillah masih ada kresek-kresek sedikit.
1: Masih ada kresek sedikit. Baik, ini langsung kebetulan ada tim tekniknya langsung akan
2: Tapi sekarang normal, Bang.
1: Baik. Terima kasih. Ini karena kami informasikan ya, kalau mungkin ini karena terkait hak siar ya. Jadi tidak semuanya bisa kita siarkan, makanya mungkin agak sedikit terganggu begitu, Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya, jadi mendengarkannya melalui FM ya di 94,4. Baik.
2: HP.
1: Ya, untuk pertandingan-pertandingan yang kita siarkan itu melalui FM.
2: Oh iya.
1: Baik.
2: Berarti gelombang AM tidak ada, Bang ya?
1: Iya. Tidak, untuk ada tapi tidak menjangkau Flores dulu, Pak. Tidak sampai mungkin.
2: Kalau dahulu terkenal sekali AM
1: di Indonesia
2: itu. Baik. Baik, Bang.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, ini pendengar kita 30 tahun katanya mendengarkan RRI. Baik. Oke. Okay. Ada lagi nih ya? Ke akhir-akhir ini langsung kencang nih penelponnya. Oh, keputus. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Midun di Manggarai, Flores ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan juga mudah-mudahan ini Pak Tekia Bati monitor dan bisa follow up langsung begitu ya ke developer propertinya ya, untuk mendapatkan kejelasan. Kalau dari narasumber kita tadi katakan ini seperti itu ya, langkah-langkah yang mungkin Pak Tekia Bati ya, harus jalankan dulu. Baik, ini kita juga dapatkan informasi dari tim tekniknya RRI Makassar ya, untuk frekuensi stasiun relay ya, ini terkait mungkin siaran bola ya. Untuk di Kabupaten Bantaeng Anda bisa dengarkan melalui FM 99, kemudian di Kabupaten Sinjai 88,8, untuk Kabupaten Sidrap dan sekitarnya di 98,7, untuk Kabupaten Nrekang dan sekitarnya itu melalui FM 88,8, kemudian Kota Palopo di 101,2 FM, Kabupaten Toraja Utara di 90,6 ya. Jadi siarannya kami itu melalui terrestrial FM ya, untuk mungkin siaran bola dan sebagainya itu bisa didengarkan, tapi ada beberapa waktu-waktu yang ditentukan yang menjadi hak siarnya RRI ya. Baik, terima kasih untuk Pak Midun dan juga pendengar setia Prosatria dari Makassar dan juga program Halo RRI. Nanti kita akan lanjut ya. Halo RRI akan hadir lagi nanti insya Allah Rabu lusa ya, di jam yang sama tentunya hanya di Prosatria dari Makassar. Saya Arvan Yusri, Kan Nila Puspita, Kan Iman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang

0: Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Makassar siang ini.
1: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan di edisi kali ini, tepatnya Senin 15 Juni 2026, kebersamaan kita lanjut ya dengan rangkaian program di pengarus utamaan gender. Dan kali ini kita akan membahas terkait perempuan muslimah dan semangat tahun baru Hijriah. Yang insya Allah kita akan bergabung dengan narasumber kita, Ibu Ustazah Dr. Anda Haja Maria Kusmawati, Ketua Forum Komunitas Komunikasi Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, yang terhubung bersama kita ini melalui daring di kesempatan siang ini. Langsung saja mungkin sudah ada beliau ini bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Haja Maria. Baik, kita masih tunggu nih koneksinya. Ya, halo, assalamualaikum. Baik, apakah bisa dengar suara kami nih, Bu Maria? Baik, kita masih coba ya. Baik, nah kita kesempatan ini akan membahas terkait bagaimana perempuan muslimah dan semangat tahun baru Hijriah ya, di ruang dengar Anda. Dan siaran kami ini pendengar, Anda bisa tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar ya. Baik, assalamualaikum.

0: Ya, Ibu Maria.
1: Ya.
0: Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini, Bu Sasa?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, baik-baik saja nih.
0: Terima kasih, mohon maaf ini agak lambat ke keluar audionya, ya baik.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Ya. Iya. Bersama saya Arvan di kesempatan siang hari ini, Bu Sasa. Menarik sekali, pengarus utama gender kali ini akan membahas terkait perempuan muslimah dan semangat tahun baru Hijriah, ya. Nah, iya. Mungkin kita arahkan juga pendengar, mungkin nanti bisa bergabung itu nanti bisa dengan pertanyaan melalui WhatsApp, ya. Tinggal Anda kirimkan di 0821-3333-9440 mungkin terkait pembahasan kita siang ini. Menarik sekali, baik. Yang pertama mungkin Bu, apa sih makna tahun baru Hijriah bagi perempuan muslimah dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita bisa buka nih di awal pembicaraan kita. Silakan Ibu Sada.
1: Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru yang sangat-sangat penting dimaknai untuk kita semua kaum perempuan muslimah di Indonesia. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar pergantian angka tahun, ya, dari 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah, tapi di sini juga kita bisa mengenang kembali bagaimana peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi beliau waktu itu dalam keadaan terdesak, ya. Kemudian beliau dalam keadaan yang banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan. Namun beliau menginginkan sebuah perubahan yang begitu berarti. Oleh karena itu hijrah adalah satu-satunya yang waktu itu beliau ambil. Dan untuk kita kaum muslimah di Indonesia, khususnya untuk diri saya sendiri, ya, hijrah itu yang paling penting adalah tentang bagaimana kita menghijrahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah tantangan zaman yang saat ini begitu berat, ya, untuk kami selaku kaum perempuan. Kita harus senantiasa mengevaluasi diri. Bagaimanakah hati kita? Apakah semakin dekat kepada Allah dengan keadaan zaman ini, ataukah malah semakin menjauh? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada saat kita memaknai momen tahun Hijriah ini, ya. Bagaimana ibadah saya? Apakah ibadah ini lebih baik dari tahun yang lalu, ya? Kemudian juga bagaimana kondisi hati saya, apakah lebih banyak bersyukur ataukah lebih banyak mengeluh, ya? Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah sebuah tantangan, ya. Jadi di dalamnya tentu mengandung pengertian juga hijrah tentang akhlak. Bagaimana pribadi kita lebih baik lagi, lebih indah, lebih bermanfaat untuk umat. Kemudian juga bagaimana hijrah mendidik anak, ya. Sekarang anak-anak tidak bisa lagi dididik dengan pola pengasuhan yang keras, tapi harus penuh dengan kelembutan, ya, penuh dengan cinta, dan tentu saja disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta yang paling berat lagi adalah bagaimana hijrah menjaga lisan kita. Hijrah dalam sisi menuntut ilmu, ya. Kemudian juga hijrah untuk mengelola waktu. Kita harus memprioritaskan mana yang sangat penting, mana yang biasa saja, yang kurang penting dan tidak penting. Inilah yang paling harus kita maknai di dalam momentum hijrah di tahun baru Islam 1448 Hijriah ini.
0: Ya, itu gambaran kehidupan sehari-hari begitu ya, bisa saya.
1: Ya.
0: Nah, Nah, kalau kita tadi mungkin dengarkan atau mungkin kita ketahui sendiri nih, makna hijrah sendiri itu bagi kita itu kan berpindah ya, move on begitu bahasa kerennya Ibu Sasa ya, dari tempat sebelumnya ke tempat yang baru, atau mungkin pindah kebiasaan dari yang utamanya mungkin yang lebih positif dari buruk ke yang baik begitu Ibu Sasa, hijrahnya ya. Nah, bagaimana sih seorang muslimah ini di zaman now ini dapat memaknai hijrah ini? Nah, hijrah yang seperti apa sih sebenarnya yang sebaiknya di zaman modern ini yang perlu kita fokuskan begitu Ibu Sasa?
1: Iya, seperti kita sadari bersama, era saat ini adalah era digital ya. Jadi arus teknologi begitu menyerang kita ya, kalau saya bilang menyergap kita ini, apalagi kita sebagai kaum muslimah. Jadi kita kadang-kadang ini ya, saya lebih banyak memegang handphone ya daripada membaca buku, bahkan membaca Al-Qur'an. Ini yang paling harus kita rubah ya. Kita harus berhijrah di era modern ini adalah hijrah dari lalai menjadi sadar akan tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Dan tujuan ini yang harus kita evaluasi lagi, apakah kita sudah sesuai dengan target penciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Dan makna ibadah juga tentunya luas ya, konsep ibadahnya. Bukan hanya ibadah ritual, tetapi ibadah juga berkaitan dengan ibadah muamalah kita ya. Muamalah bersama Allah, muamalah sesama manusia. Nah, inilah mungkin yang harus kita sadari, bagaimana setiap aktivitas kita ya, karena kan di era modern ini perempuan muslimah di tanah air kita saksikan lebih banyak yang bekerja juga ya. Jadi perhatiannya, urusan keduniawiannya lebih kuat gitu ya. Mari, mungkin ini menghimbau untuk diri saya sendiri, mari kita jadikan setiap aktivitas yang ada, yang kita sedang jalani ini, kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pengabdiannya ya. Jadi itulah mungkin kesadaran yang harus kita bangun tentang tujuan hidup pada era modern ini. Kemudian juga di era modern ini wanita masa sekarang juga sepertinya hampir-hampir sebagian besar terpancing dengan dunia media sosial yang ingin diakui ya, serba ingin dipuji, ingin like-nya banyak ya, ingin pokoknya niat-niatnya itu kadang-kadang jauh dari niat lillahi ta'ala, tapi niat karena ingin dihargai oleh manusia. Inilah juga yang paling penting, kita harus hijrah untuk menjaga kehormatan diri kita, menjaga aurat dan kesopanan ya, kemudian cara berbicara dan berinteraksi, kemudian sikap dalam menggunakan media sosial. Nah, jadi kita mindsetnya, kita bukan karena ingin pujian dari manusia, tapi bagaimana kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hijrah di era modern ini tentu saja kita tidak boleh juga tertinggal dengan kemajuan zaman ya. Jadi kita berusaha hijrah untuk memanfaatkan teknologi ini bisa digunakan di dalam kebaikan-kebaikan dan terhindar dari keburukan-keburukan. Contohnya, nah, kita bisa menyebarkan ilmu dan inspirasi yang bermanfaat lewat media sosial ya. Kemudian kita menghindari konten-konten yang bisa merusak hati. Kemudian kita juga bisa mengurangi pembicaraan-pembicaraan tentang ghibah. Yang penting kita bisa menyikapi dengan bijak media sosial yang ada di saat ini. Nah, yang paling penting dan mendasar juga adalah bagi kaum perempuan, mari kita tingkatkan semangat dalam menuntut ilmu. Jadi hijrahlah dalam menuntut ilmu dari misalnya belajar membaca saja dulu ya. Membaca satu buku satu hari kita targetkan ya. Apalagi untuk membaca Al-Quran ya. Jadi belajarlah paling tidak kita satu halaman per hari. Apabila sibuk sekali, usahakan satu halaman satu hari untuk membaca Al-Quran ya. Menambah wawasan juga, mendidik anak ya, meningkatkan keterampilan yang bermanfaat. Kemudian pokoknya kita buka berbagai wawasan kita tentang pengetahuan, tentu lewat jendela ilmu ya. Dan untuk seorang ibu, nenek atau pendidik ya, kita juga tentunya harus berusaha hijrah ya. Hijrah menjadi teladan yang baik. Hijrah untuk bisa membiasakan hal-hal yang baik ya, dan yang akan menjadi teladan untuk keluarga kita. Mari kita berhijrah menuju kebiasaan-kebiasaan yang menjadi teladan untuk keluarga kita. Itulah mungkin yang harus kita sikapi, dan yang paling penting hijrahnya ini meskipun sedikit tapi kita lakukan secara terus-menerus dan istiqomah.
0: Oke, istiqomah ya. Nah, hijrah di era media sosial ya, tadi juga ya tantangannya itu adalah jangan jadinya pamer ya, alias menjadi standar pergaulan atau standar trending begitu ya. Nah, kemudian ini kan ada peran ganda nih, kalau kita berbicara perempuan ada peran ganda, Ibu Sasa ya. Nah, ini tantangan bagi perempuan muslimah ya, menjaga iman dan akhlak. Nah, itu tantangannya. Bagaimana juga istiqomah tadi di jalan yang sudah dipilih begitu ya, ke jalan lebih baik, tapi keluarga dan masyarakat juga itu tidak terabaikan begitu, khususnya mungkin ya. Bagi muslimah yang punya keluarga nih dengan semangat hijriah ini, apa yang bisa diaplikasikan, Ibu?
1: Iya, yang kita aplikasikan sejatinya adalah nilai-nilai kehidupan kita ya, nilai-nilai dalam berinteraksi. Kalau saya selalu mengingatkan itu berjumpa di kertas, itu nilai-nilai yang selalu ditanamkan. Singkatan ya, berjumpa di kertas itu bernya berani, kemudian ju-nya jujur, M-nya mandiri, P-nya peduli, A-nya adil, D-nya disiplin, K-nya kerja keras, ya. T-nya tanggung jawab, S-nya sederhana. Inilah nilai-nilai yang paling penting kita perjuangkan di era-era sekarang ini, ya. Dan yang paling terakhir sepertinya yang sedang ngetren, ya. Karena kita di tengah fenomena kondisi ekonomi, ya, yang semakin hari kita bisa baca sendiri ya, untuk kami kaum ibu ya, terasa sekali pengaruhnya ya dengan kehidupan ekonomi saat ini, di mana harga-harga sudah mulai melambung tinggi. Oleh karena itu yang S-nya itu tadi sederhana ya, nilai sederhana ini yang harus kita lebih prioritaskan di dalam mengaplikasikan hijrah ya. Hijrah dari tahun 1447 ke 1448 Hijriah. Ya, mungkin anak-anak kita sedang melakukan aksi ya, memperjuangkan bagaimana nilai-nilai bisa harga-harga bisa kembali turun ya, ekonomi kembali stabil. Tapi kita sebagai perempuan, sebagai muslimah bisa mengimbangi dengan konsep nilai kesederhanaan ya. Jadi itu tadi termasuk kita tidak banyak mengeluh ya. Kita senantiasa bersyukur di tengah berbagai macam keadaan. Meskipun apa adanya, kita masih bisa tetap eksis ya. Bisa tetap menjaga keluarga kita ya. Tentunya nilai-nilai kesederhanaan inilah yang harus kita lebih gali. Nah, itu. Jadi termasuk karena kita berperan ganda juga ya, berperan ganda, bukan hanya sebagai istri, bukan hanya sebagai ibu, tapi kita sebagai juga aktivis, sebagai pekerja ya, nilai-nilai kesederhanaan ini patut menjadi contoh teladan untuk keluarga dan masyarakat kita di tengah perubahan kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang intinya, mari kita berusaha semaksimal mungkin menjaga nilai-nilai baik di dalam kehidupan ini, terkhusus juga nilai-nilai yang harus dijaga di dalam hati kita ya, yang menyangkut kolbun kita, dari mulai kesabaran, ketawakalan ya, tadi keistiqomahan ya, ikhlas, ketulus ikhlasan, ini yang paling penting ya, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini mungkin yang bisa melengkapi supaya kita tetap bisa memaknai tahun baru 1448 Hijriah ini dengan lebih indah.
0: Lebih indah ya.
1: Baik. Di tengah berbagai keterbatasan.
0: Walaupun mungkin kita ketahui juga bahwa keindahan dari tahun baru Islam begitu agak berbeda begitu ya.
1: Iya.
0: Minatnya dengan perubahan tahun Masehi biasanya di per Januari. Itu jauh lebih gegap gempita. Sementara ya, kita bagi-bagi.
1: Ya. Kalau kita sikapi dengan kesederhanaan yang penuh dengan nilai dan makna itu. Baik.
0: Nah, tentunya banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil di setahun ya. Setelah itu kita evaluasi, baru kita mantapkan lagi. Apa boleh seperti itu, Ibu Sasa? Mungkin tahun baru kita sudah menetapkan hati untuk hijrah, ya. Namun kita evaluasi tahun ini. Ini momen hijrah ini lagi, memantapkan diri lagi untuk hijrah lagi begitu ya, dengan catatan-catatan buruk kemarin mungkin yang dijalani setahun yang belum maksimal. Apa boleh dimaknai bahwa hijrah itu berulang-ulang, Ibu Sasa?
1: Iya, jadi hijrah itu juga sejatinya kan evaluasi ya, mengevaluasi. Oleh karena itu kita harus banyak pertanyaan ini. Hari ini sebagai akhir tahun kita harus banyak bertanya kepada diri kita sendiri. Ya. Sudah sejauh manakah perubahan karakter kita? Misalnya saya aja sebagai ibu ya. Sebagai ibu yang astagfirullah gitu. Astagfirullah, saya harus banyak introspeksi ya. Karena waktu saya mendidik anak saya dulu, waktu pengasuhan masa lalu ya, karena kan kita membawa nilai-nilai pengasuhan orang tua kita yang apa kata orang dulu tuh, didikan tentara gitu ya. Nah, di momen tahun ini saya banyak bertanya, apakah saya sudah merubah pola pengasuhan saya, sudah berhijrah dari yang galak gitu, dari kata-kata saya yang keluar ke anak-anak senantiasa menghakimi gitu ya. Kemudian sekarang saya harus lebih banyak mendengar, harus lebih banyak menonjolkan nilai kasih sayang. Nah, itu pertanyaan paling mendasar untuk saya pribadi ya, sebagai seorang ibu ya. Ya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu harus lebih banyak difahami, harus lebih banyak didengar ya. Tidak boleh langsung kita menghakimi mereka ya. Bahkan ini degradasi akhlak anak-anak sekarang ini, mereka lebih banyak curhat di media sosial daripada curhat ke ibunya. Nah, itu mungkin yang harus kita evaluasi dari kaum ibu muslimah di Indonesia. Mari kita dekatkan diri kembali bersama anak-anak kita. Mari kita banyak curahkan kasih sayang, banyak memeluk anak-anak kita ya. Sekarang aja karena sibuknya ibu dengan gadgetnya, sibuk dengan dunianya sendiri di media sosial, sampai menyambut anak pulang dari sekolah aja terlupakan. Anak masuk ke rumah, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, kembali melanjutkan tatapan matanya ke handphonenya. Padahal seharusnya dia tinggalkan dulu handphonenya, disambut dulu anaknya dengan penuh bahagia. Masya Allah, anakku sudah kembali dari sekolah, kita peluk. Bagaimana nak? Capek ya, gitu ya. Kita tanya bagaimana emosinya dia, gitu. Supaya ada interaksi yang positif, ada komunikasi yang efektif bersama anak-anak kita. Nah, itu harus jadikan pertanyaan-pertanyaan, sudahkah kita menjadi lebih baik di era digital ini, bukannya malahan kita yang dikendalikan oleh dengan arus teknologi, ya, teknologi informasi, tapi kitalah yang mengendalikannya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus lebih banyak kita ajukan, ya, di momen hijrah ini, mengevaluasi dan harus diulang-ulang pertanyaannya.
0: Jadi nggak apa-apa ya diulang-ulang ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin harus tunggu trigger dulu nih, Bu Zasa. Biasanya kan ada yang nunggu gitu. Nunggu triggernya ya, nunggu dulu sepulang haji, sepulang umroh begitu. Nanti momen-momen seperti itu baru dijadikan momen hijrah. Apakah mesti dalam tanda kutip seperti itu, Bu Zasa, momennya?
1: Sebetulnya momen yang paling indah untuk menjadi trigger itu adalah ba'da sholat wajib. Ya. Jadi saat kita kan sesudah sholat itu salam, itu kan sesudah salam pasti kita istighfar, ya. Itulah momen trigger untuk mengevaluasi diri. Nah, sebetulnya kan kita tuh astagfirullah itu istighfarnya adalah untuk mengistighfari hati kita yang kurang khusyuk saat kita sholat, ya. Tapi bisa jadi juga kita mengevaluasi dari waktu ke waktu. Misalnya kan kita dari mulai subuh ke duhur, di duhur itu kita evaluasi, tadi kita sepanjang dari subuh ke duhur ini apa saja ya yang sudah kita lakukan. Itu sudah trigger juga, ya. Kemudian saat kita sesudah sholat asar, kita bisa merenung lagi. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menjadi lebih baik itu harus lebih banyak diam dan merenung. Ya, makanya mohon maaf ini Dinda Arfan, saya sebetulnya sedang di Jakarta ini, sedang mengikuti program pesantren Pasulukan. Jadi kami di sini kolbu kami diasah untuk mengingat Allah. Ya, di sini kami ya alhamdulillah karena dapat gitu di momen Muharram, ya. Pesantren Pasulukannya. Di sini kami sedang mengevaluasi diri bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan selama 10 hari ini. 10 hari kegiatan saya di Makassar saya ambil, ya, untuk saya berdiam diri, wukuf, ya. Berwukuf. Jadi bukan hanya kita pergi ke Arafah, ya, menunaikan ibadah haji untuk wukuf. Di seperti ini juga untuk program Pesantren Pasulukan ini 10 hari kami di sini merenung, ya, iktikaf, maksudnya untuk mengevaluasi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu momen juga triggernya, ya. Dan itu yang lebih baik itu tadi setiap habis sholat, atau kalau sulit triggernya ya udah sebelum tidur aja kita muhasabah. Nah, ini juga yang perlu mungkin kita sosialisasikan ke keluarga-keluarga muslim, ya, di Makassar, ya, di Sulawesi Selatan, di tanah air. Mari ciptakan di tengah keluarga kita sebelum kita tidur itu kita bersamai anak-anak. Kita bareng-bareng, ya, bertanya, ya, kita sebagai ibunya bertanya, "Nak, apa sih yang paling membahagiakan di hari ini?" Di situ anak-anak akan curhat ke kita. "Aduh, tadi mah gini. Ih, ketemu sama teman lama gini. Atau di sekolah mah gurunya baik banget," gitu, ya. Berbagai macam curahan hati anak-anak sebelum tidur tuh keluar. Terus kita tanya juga, "Apa ya yang membuat kamu kesel hari ini, ada enggak?" Nanti di situ anak-anak bisa katarsis mental, kan? Keluarlah unek-uneknya. Nah, di situ juga jadi momen kita untuk mengajarkan tentang nilai-nilai tadi, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keikhlasan berinteraksi, ya, nilai-nilai kelembutan, ya. Dan kemudian sisipkan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya meru'yah diri sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan dan usapkan ke seluruh tubuh kita 3 kali, baca Quran Surah Al-Mulk, ya. Itu bisa jadi momen yang membahagiakan. Mungkin bisa juga kalau untuk anak-anak yang balita, kita berikan juga dongeng-dongeng. Mari kita evaluasi, mari kita hijrah ya. Hijrah dari yang misalnya kemarin belum seperti itu, saat sebelum tidur karena kita masih sibuk dengan urusan kita di media sosial, dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita. Mari kita hentikan, kita bersamai anak-anak kita menjelang mereka lelap dalam tidurnya. Dan satu lagi, ada yang hipnoterapi itu, saat anak-anak sudah tidur kurang lebih setengah jam ya, pada kondisi dia sudah setengah lelap, kita bisikan di telinga kanan mereka, apapun keinginan kita sebagai seorang ibu terkait dengan akhlak anak kita. Misalnya, nak, ini mama nak, tolong ya, nanti kalau sholat tepat waktu ya sayang ya. Nah, bisa kita ungkapkan, karena misalkan kita kan kesel ya, apalagi di momen mau membangunkan sholat subuh, itu biasanya itu yang paling susah. Kita bisa bisikan ke telinga mereka pada saat kondisi mereka sedang setengah lelap itu, kita mintakan, kalau sholat subuh nak, tolong bangun ya saat azan berkumandang. Seperti itu kita jadikan ikhtiar ya, ikhtiar untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik.
0: Itu mungkin. Baik. Bu Sasa, mungkin satu amalan mungkin yang mungkin bisa direkomendasikan itu ya, di pergantian tahun ini, apa yang mungkin bisa dilakukan ini untuk kaum perempuan ini? Amalan yang mungkin bisa direkomendasikan ya di jelang tahun baru
1: ini. Untuk saya pribadi sebetulnya, karena saya juga sedang mengevaluasi diri ya di momen hijrah ini. Amalan yang paling dicintai Allah SWT itu adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah.
0: Sedikit ya, tapi istiqomah. Wah, luar biasa.
1: Sedikit tapi istiqomah. Dan yang ingin saya perbaiki nomor satu adalah amalan sholat saya. Ya. Jadi yang karena evaluasi ya, tahun lalu mungkin saya banyak lalai ya, sholat saya kurang tepat waktu ya. Jadi saya ingin tahun ini menjadi lebih baik, sholatnya tepat waktu dan diusahakan berjamaah. Itu saja sih yang ditargetkan untuk di tahun ini. Karena dari amalan ini, saya yakin nilai kedisiplinan saya bisa ditingkatkan ya, terutama disiplin waktu. Dan ini juga menyangkut saya menggunakan handphone ya. Jadi kadang-kadang saya lupa waktu itu. Kalau sudah pegang handphone ya, saya lupa waktu. Atau pada saat mendengar azan berkumandang masih, tunggu, tanggung dulu, mau obrolan ini mau diselesaikan dulu. Nah, jadi saya juga ingin mengamalkan Quran Surah Al-Asr ya, Quran ke-103 tentang waktu. Semoga di tahun ini bisa mengamalkan kandungan dari nilai-nilai yang ada di dalam Quran Surah Al-Asr. Itu mungkin sedikit tapi berat, sangat berat ya, sholat tepat waktu.
0: Sholat, ya. Ya, karena kan itu yang utama ya, Bu Sasa, sebenarnya iya. kan yang iya, di bawah nanti kan amalan dari sholatnya kita ini yang pertama ditanyakan ya. Jadi iya, mesti istiqomah di situ dulu ya.
1: Mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi kalau dari sisi sholat saja, insya Allah banyak sekali hal yang kita bisa perbaiki. Karena bukan hanya waktu, tapi juga kita terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang paling sulit adalah bagaimana sholat kita lebih khusyuk.
0: Iya sih, itu sholat khusyuk itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik. Nah, mungkin kita bisa nutup perbincangan kita ini dengan harapan dari Ibu Haja Maria Kusmawati ini untuk semua perempuan Muslim dimanapun berada untuk tahun hijriah yang baru ini.
1: Ya, baik. Harapannya berat juga ini ya. Harapannya
0: ya, mewakili kaum perempuan,
1: kita bisa menjadi teladan dalam keluarga kita ya. kita bisa memberikan banyak manfaat ya. Khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Selain menjadi teladan, semoga kita juga bisa menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita ya. Terkhusus tadi misalnya yang paling kecil aja, contohnya tadi yang sebelum tidur ya. Kita jadikan target ya, nilai menjaga nilai-nilai adab menjelang kita tidur, menjelang anak-anak kita lelap di dalam tidurnya ya. Dan adab yang paling penting itu kan nomor satu ya. Kalau kita berilmu tapi kita tidak beradab juga tidak ada artinya. Jadi nomor satu, semoga kita bisa menanamkan nilai-nilai adab Islam kepada keluarga kita ya. Yang tadi saya sampaikan tadi itu, berjumpa di kertas itu ya, berani, jujur, mandiri, adil, peduli ya, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, kerja keras, dan sederhana ya. Selanjutnya untuk lingkungan keluarga kita, semoga kita bisa menciptakan suasana rumah tangga yang penuh dengan ketenangan di era yang serba sulit ini. Semoga muslimah di Indonesia, baik itu yang sudah berkeluarga maupun yang belum, bisa menciptakan ketenangan di dalam rumah. Jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya. Menjaga suasana yang harmonis, menghindari pertengkaran, menjaga kelembutan. Biasakan kita bermusyawarah di dalam kehidupan keluarga. Budayakan saling menghargai, saling mendoakan terkhusus ya. Saling mendoakan, karena di dalam mendoakan itu ada nilai cinta dan kasih sayang. Kemudian juga mari kita jadikan rumah kita itu tempat berzikir ya. Zikir ini kan konsepnya luas juga ya. Zikir itu kan mengingat Allah. Jadi zikir itu bisa dalam bentuk rumah yang senantiasa didirikan sholat berjamaah, rumah yang senantiasa dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Rumah yang senantiasa diisi dengan senandung-senandung sholawat yang menenteramkan jiwa ya. Kemudian berkaitan dengan kehidupan sosial, mari kita menebarkan kebaikan di lingkungan masyarakat kita. Terkhusus ini yang paling utama, yang paling harus dijadikan karakter nih untuk muslimah di lingkungan masyarakat adalah bagaimana ini kita mengelola sampah di lingkungan kita. Saya kemarin baru berkunjung ke kampung Takakura di Kota Bandung ya, yang sudah mengelola sampah dengan baik ya. Jadi disitulah ternyata yang paling berperan adalah ibu-ibunya, yang rata-rata adalah kaum muslimah ya. Jadi ibu-ibu di sana itu giat sekali, kompak sekali untuk menjaga lingkungan kebersihan dengan mengelola sampah yang ada di lingkungan mereka. Mungkin harapan saya, semoga nanti saya kembali ke Makassar, saya bisa menjadi penggiat ya program pengelolaan sampah di lingkungan kita masing-masing ya. Mohon doanya, ini cita-cita yang sangat berat juga ini, impian saya sebetulnya, bagaimana memilah-milah sampah dari mulai rumah kita sendiri ya, mengelolanya dan bekerja sama dengan lingkungan kita. Dan terakhir, marilah kita menjadi penyebar akhlak yang mulia dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Karena kita hidup di era teknologi digital, kita jadikan teknologi digital ini sebagai ajang atau senjata kita berdakwah di dalam kebaikan untuk umat. Itu saja mungkin harapan-harapan.
0: Baik, terima kasih sekali untuk kebersamaannya Ibu Dr. Anda Hajah Maria Kusmawati, Ketua Forum Komunikasi Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, sudah mengisi pengarus utamaan gender untuk hari ini dengan tema yang menarik, Perempuan Muslimah dan Semangat Tahun Baru Hijriah. Mudah-mudahan bisa kita ambil dan aplikasikan begitu ya, pesan-pesan beliau untuk memaknai tahun baru Hijriah ini, khususnya untuk perempuan dan kita semua juga termasuk saya ya. Mudah-mudahan bisa hijrah juga nih Ibu Sasa ya. Anda bisa tonton kembali. Boleh,
1: forum kajian cinta Al-Quran.
0: Forum kajian cinta Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dokter Anda Hajah Maria Kusmawati. Mudah-mudahan lancar kegiatannya juga di Jakarta, Ibu.
1: Amin. Terima kasih.
0: Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
1: Insya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, Anda bisa tonton juga obrolan kita di Pengarus Utama Gender hari ini di kanal YouTube Pro Satori Makassar. Saya bertugas Arfan Yusri dan rekan saya Nuriman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
3: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
2: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
4: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan.

0: siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nikos Kotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Tim Harpers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti.

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Stadion Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim

0: Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu, di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta pun saat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengiringi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibelakangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Pedi Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan juga diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan masing-masing yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini sebenarnya di podium pertama untuk langsung menggelar upacara
2: hormat penjaga

0: Halo, Sanjana.
1: Demikian tadi sampaikan juga pendengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: itulah yang kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, Menteri Sekretaris Negara Mensos Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Dan terdapat di situ Kepala Dan Antara Rosan Kasa Roslani. Dan di Kepala Bula, ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Kredi Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara saya kira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
2: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
3: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
2: Ya, mama dong.
3: Napa papa sana?
2: Papa.
4: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
2: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
0: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar. Saya Arvan Yusri menyapa ruang dengar Anda untuk temani Anda di Makassar siang ini. Jangan lupa untuk memanfaatkan waktu istirahat, sholat dan makarnya ya. Biasanya sih kalau di hari Senin kebiasaan buruk kita ya, itu banyak kerjaan yang numpuk sampai lupa memanfaatkan waktu istirahat ya. Lambung juga butuh asupan ya, termasuk mungkin karena cuaca juga cukup mendukung hari ini, di luar cukup cerah, sehingga jangan lupa untuk hidrasi tubuh kita ya dengan air dan mineral ya, agar tetap fit dan sehat ya. Untuk semua rekan-rekan yang mungkin juga lagi kurang enak badan atau lagi sakit bahkan ya, mudah-mudahan cepat pulih, cepat sembuh ya. Semangat terus untuk Anda para pejuang rupiah dimanapun berada. Di kesempatan siang ini kita akan temani Anda satu jam dengan musik dan informasi. Kita awali dari Last Child featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siang ini mungkin sehabis santap siang ya, sehabis sholat duhur lanjut makan favorit, makanan favorit ya. Di seputaran kawasan Ibrahan ini banyak pilihan ya. Dan ada juga yang milih mungkin ngopi. Nah, itu jauh lebih penting biasanya sih. Tapi tahu gak pendengar ya, kopi itu bukan sekadar minuman semata. Tapi kenapa kopi semakin tren ya, semakin kesini semakin tren ngopi ya. Kalau dikatakan kini kopi bukan sekadar minuman pahit atau manis belaka, melainkan sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat. Setuju atau tidak ya? Dari pagi hingga malam, kopi menemani aktivitas kita. Obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Bagi Gen Z, kopi bukan hanya simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di cafe shop ya, di coffee shop ya, yang estetik, yang bling-bling ya, dibanding warkop-warkop yang jadul. Nah, pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia sendiri itu meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Nah, kami kutip dari rri.co.id nih. Nah, kemudian lantas sebenarnya apa sih alasan kopi ini makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Nah, ada beberapa poin nih dari artikel ini. Di mana yang pertama adalah aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Ya. Kopi yang memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya, khususnya pecinta kopi, bahkan mampu mengenali jenis-jenis biji kopi hanya dari aromanya. Ada nggak sih dari Anda itu yang tahu ya? Oh, ini jenisnya Robusta nih. Ini jenisnya ini. Waduh, banyak banget ya. Tapi kalau saya mah taunya cuman kopi hitam ya. Tapi biasanya kalau yang asam-asam saya males, karena disesuaikan ya dengan asam lambungnya kita ya. Apalagi yang sudah agak parah tuh, waduh, mesti hati-hati ngopinya. Kemudian yang kedua adalah bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Nah, ini biasanya jadi pilihannya orang ya, ngopi untuk menghilangkan kantuk dan bisa lebih rileks. Karena kandungan kafein pada kopi itu dikenal mampu membuat tubuh kita tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran kita lebih rileks dan juga membantu meredakan stres. Yang ketiga adalah meningkatkan mood dan semangat. Mengkonsumsi kopi dapat juga meningkatkan produksi dopamin kita di dalam otak manusia. Oleh karenanya, kopi itu sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan juga lebih menyenangkan. Yang kemudian titik berikutnya adalah, atau poin berikutnya adalah petualang di pagi hari. Nah, banyak penikmat kopi itu memulai paginya sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, mochaccino, dan bla bla bla itu sering dipilih sebagai kopi pilihan mereka untuk memberikan semangat sebelum memulai rutinitas pagi. Kopi ukuran medium mudah dibawa menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Banyak orang membeli kopi di pagi hari itu di kedai dengan drive-thru ya, yang takeaway sebelum memulai kesibukan harian. Kemudian yang kelima adalah menikmati senja. Nah, ini ngopi pas senja. Khususnya anak senja nih dimanapun berada. Senja menjadi waktu untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau bersama teman-teman di coffee shop favorit mereka. Saat menikmati sore, banyak penikmat kopi memilih sajian dingin seperti cold brew atau iced latte. Ya, kopi biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Jadi sekarang kopi itu hadir bukan hanya untuk dinikmati saja, tetapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Dari aromanya hingga suasana coffee shopnya, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Apakah ini kena dengan filosofi ngopi Anda? Mungkin bisa berkata, kalau
2: kata kopi ya, dengan kata kopi, mungkin bisa disambungkan dengan lagu yang satu ini ya. Betapa aku mencintaimu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Anda masih bersama kami di Sajian Musik dan Informasi. Pendengar, kalau tadi kita bahas soal kopi, kita ke self reward ya. Apakah Anda juga salah satunya yang menerapkan self reward kepada diri Anda? Nah, ini bukan berfoya-foya, tapi ini cara bijak yang sehat ya, self reward. Nah, di tengah padatnya kesibukan harian, tentu rasa lelah dan penat itu menjadi hal yang wajar kalau kita rasakan ya. Nah, ini saatnya memberikan self reward atau penghargaan pada diri sendiri. Itu bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengembalikan semangat. Apresiasi ini terbukti ampuh dalam meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Tapi perlu diingat bahwa menghadiahkan atau menghadiahi diri sendiri itu bukan berarti kita bebas untuk berfoya-foya tanpa batas yang jelas. Ya, mungkin alih-alih bersikap boros, mungkin lebih pilih aktivitas sederhana tapi tetap bermakna. Jangka panjang yang lebih baik itu yang perlu kita utamakan. Langkah cerdas tersebut sangat penting agar dompet kita tetap aman dan juga kesehatan psikologis juga terjaga. Jadi seimbang gitu ya. Lalu apa itu self reward? Dilansir dari berbagai sumber, self reward ini merupakan tindakan apresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil kita raih. Bentuk penghargaan kepada diri ini sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan dalam hati. Mungkin bisa memanjakan diri dengan cara sederhana seperti membeli barang impian atau sekadar meluangkan waktu bersantai. Ya. Pilihan lain seperti berlibur atau mengambil cuti kerja juga bisa mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas. Nah, langkah ini pendengar untuk membentuk pengakuan, ya, sebuah pengakuan terbaik atas segala kerja keras yang sudah kita lakukan. Jadi jangan ragu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasa lebih dihargai dan kembali bersemangat. Nah, tentunya ada alasan ya kenapa kita memperlakukan self reward. Alasan utama pentingnya self reward itu karena kita memang pantas untuk mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu. Penghargaan ini bukan cuma soal merayakan hasil akhir, tetapi juga melainkan bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras kita. Bahkan, saat kita mengalami kegagalan sekalipun, usaha yang telah dikerahkan tetap wajib dihargai dengan baik. Proses ini terbukti ampuh memicu emosi positif di dalam otak, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri kita. Sepakat, setuju, atau masih mikir-mikir nih, mau ngasih self reward apa nih ya? Kepada diri sendiri. Atau mungkin bisa kita mulai nih dengan cara minta maaf. Sama halnya Yuni Shara, maafkan. Saya hadirkan dulu untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita tinggalkan dulu Ingin Kumiliki dari Topati featuring Meiska yang kami putarkan ini di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa menghibur ya. Dan pendengar, kami informasikan terkait gelaran Piala Dunia 2026 ya. Tidak terasa ini sudah masuk di hari keempat ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin. Nah, untuk Senin ini tadi sudah kita siarkan yaitu ya melalui FM 94.4 atau melalui juga beberapa stasiun relay kami ya, di Bantaeng melalui FM 99, di Sinjai dan sekitarnya melalui FM 88.8, di Kabupaten Sidrap dan sekitarnya melalui FM 98.7, untuk Endrekan dan sekitarnya di 88.8, Kota Palopo 101.2, dan Kabupaten Toraja Utara di 90.6 FM. Nah, kami informasikan untuk pertandingan yang akan disiarkan nanti malam ya, ini tepatnya pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, berarti pukul 00 di waktu Indonesia bagian Tengah atau pukul 24, antara Spanyol melawan Tanjung Verde atau Cabo Verde yang akan menggelar pertandingan untuk fase grup H, berlangsung nanti di Stadion Atalanta Amerika Serikat, akan kami siarkan pukul 24 waktu Indonesia bagian Tengah melalui FM 94.4 ya, di Pro Satria di Makassar. Dan untuk dini hari tepat pukul 3 waktu Indonesia bagian Tengah, antara Belgia melawan Timnas Mesir ya, ini di fase grup G yang akan bertanding di Stadion Seattle Amerika Serikat, juga akan kami siarkan ya. Jadi untuk malam nanti dimulai pukul 24 waktu Indonesia bagian Tengah dan pukul 3 dini hari itu kami siarkan ya, dua pertandingan untuk Piala Dunia 2026 ini yang bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, kita lanjut ya informasi soal self reward tadi ya. Mungkin sudah ada yang langsung coba ya siang hari ini, self rewardnya apa, beri makanan yang terenak mungkin siang hari ini, atau memberikan ice coffee yang lembut ya untuk cuaca yang cukup cerah ini. Nah, alasan utama terpentingnya dari self reward tadi adalah penilaiannya memang pantas mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu. Ini bukan soal merayakan hasil akhir, melainkan bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras kita. Bahkan saat kita mungkin mengalami kegagalan sekalipun, usaha yang telah kita kerahkan belum mencapai hasil, tetap harus kita hargai dengan sangat baik. Proses ini terbukti ampuh untuk memicu emosi positif di dalam otak kita sekaligus meningkatkan rasa percaya diri kembali. Nah, kemudian ada beberapa ragam aktivitas self reward yang sederhana nih yang bisa kita contohkan. Seperti mungkin meluangkan waktu sendiri atau mungkin kita kenalnya dengan bahasa kerennya me time ya. Itu bisa menjadi cara terbaik mengisi kembali energi tubuh yang terkuras habis. Bebas melakukan aktivitas favorit ya, seperti bermain game ya, memilih nonton film, hingga mungkin meditasi santai di kamar saja. Pergi berlibur ke pantai atau naik gunung nih. Juga itu bisa menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan kembali pikiran Anda. Bagi yang enggan mungkin berpergian jauh, mungkin bisa dengan shopping ya. Belanja barang idaman atau berburu kuliner nih, bisa menjadi alternatif penggantinya. Memanjakan diri dengan perawatan tubuh atau spa juga efektif, membuat fisik dan pikiran jadi rileks. Dan mungkin pilihan terakhir adalah sediakan waktu khusus untuk melakukan hobi Anda, agar kualitas kesehatan mental Anda ini tetap terjaga optimal. Nah, seperti itu ya, beberapa poin-poin terkait self-reward ini. Mungkin bisa dicoba. Mudah-mudahan bisa memotivasi Anda juga nih ya, dan menginspirasi Anda untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi sajian musik dan informasi menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Dan selanjutnya ada ragam informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi, ini akan kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Sesaat lagi.

0: Pertamina Patra Niaga Sulawesi gencarkan sosialisasi guna meredam gejolak kenaikan harga Pertamax. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax akan menambah beban biaya bagi konsumen dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan tersebut dinilai menimbulkan efek domino. Oke Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, saat dihubungi RRI Makassar mengatakan, kenaikan harga sejumlah BBM non-subsidi disebabkan naiknya harga minyak dunia dan harga produk olahan minyak dunia di pasar internasional atau OMS. Dikatakan, saat ini langkah strategi untuk meredam gejolak masyarakat terhadap dampak yang timbul melalui sosialisasi.
2: Ya, terkait langkah strategi apa yang dilakukan Pertamina, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mulai dari sosmed dan pemberitaan terkait mekanisme penyesuaian harga BBM non-subsidi. Selain itu, Pertamina juga memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh energi dengan mudah. Pertamina juga menyediakan berbagai pilihan produk BBM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing konsumen.
1: Selain itu, Oki menjelaskan penyesuaian harga BBM tidak hanya di Indonesia. Negara tetangga di kawasan Asia Tenggara ikut berimbas. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan mengalami kenaikan harga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat kecil. Emi Wafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
0: Anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas program MBG. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Sejak program makan bergizi gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
4: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya, tetap dilanjutkan menurut saya, karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti kita mengidentifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting, ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan, ya. Itu dengan penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang berada, orang kelas menengah ke atas itu, ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.
3: Sementara itu, seorang pelajar SMP Negeri 53 sekaligus penerima manfaat MBG Asisa mengaku terbantu dengan adanya MBG karena bisa mengurangi uang jajan di sekolah. Tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
5: Dari awal masuk MBG itu di sekolahku pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak ki, tapi enggak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapih karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
3: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.
0: Komisi D DPRD Sulsel tunda pembahasan LHP BPK. Informasinya bersama Herudin Borahim.
6: Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Kegiatan berlangsung Jumat 12 Juni 2026 itu di ruangan rapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan. Rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Sulsel serta perangkat daerah terkait

0: Ayat ini awalnya membahas temuan di bidang infrastruktur perumahan, sumber daya air, tata ruang, hingga perhubungan. Tujuannya memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Namun Ketua Komisi DPRD Sulsel, Andi Kadir Halid, memutuskan menunda pembahasan lebih lanjut. Dikatakan rapat tertunda karena baru menerima buku 2, sedangkan materi lengkap dalam buku 1 belum diserahkan.
1: Rapat LHP BPK kita tunda untuk Komisi D karena ada materi buku 1 yang belum diterima. Kita hanya terima buku 2. Jadi kita tunda sampai diserahkan buku 1 ke komisi, baru kita lanjut ke pembahasan.
0: Penundaan ini dilakukan agar pembahasan berjalan mendalam dan sesuai data yang utuh, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.
2: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
3: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dalam kurung waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, petugas berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dikatakan, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte, baik dalam bentuk padat maupun cair. Lanjut Rayendra, salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungi, Kecamatan Taneteratan, serta mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto. Sementara pengungkapan kasus tembakau sintetis dilakukan di Wisma Guis, Jalan DR Wahidin Sudiryo Husodo, pada 24 Mei 2026 dan menyita tembakau sinte sekitar 2,57 gram bruto serta sinte cair seberat 129,35 gram bruto. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dengan berbagai berat yang diduga akan diedarkan maupun digunakan oleh para pelaku. Menurut Rayendra, seluruh tersangka bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
4: Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, pihak kami berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto.
3: Rayendra menambahkan, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika.
2: Tim pencari gabungan yang terdiri dari unsur SAR dan instansi terkait melanjutkan upaya pencarian seorang warga lanjut usia yang hilang pada hari kedua. Berikut dilaporkan kembali Firdaus Gafar.
3: Tim pencarian gabungan yang terdiri dari unsur SAR dan instansi terkait melanjutkan upaya pencarian seorang warga lanjut usia yang hilang di wilayah perkebunan Desa Banuange, Kecamatan Lilik Rilau, Kabupaten Sopeng pada hari kedua. Kehilangan tersebut dilaporkan setelah korban tidak kembali ke rumah sejak berangkat ke area kebun hingga kegiatan pencarian hari pertama berakhir. Keberadaan korban belum ditemukan sehingga operasi diperpanjang dengan melibatkan lebih banyak tenaga dan dukungan warga. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, sebelum memulai operasi hari kedua, seluruh personil terlebih dahulu mengikuti pengarahan guna menyusun strategi yang lebih terarah dan menentukan wilayah prioritas yang akan disisir secara menyeluruh. Dikatakan, tim dibagi menjadi 2 kelompok pencari agar jangkauan wilayah penyisiran menjadi lebih luas dan efektif. Lanjut Mas Rur, pada hari kedua ini, tim SAR gabungan dibagi ke dalam dua unit pencarian masing-masing. Unit menyisir area kebun, jalur yang biasa dilalui korban serta lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat keberadaannya. Menurut Mas Rur, proses pencarian tidak hanya mengandalkan tenaga di lapangan, tetapi juga didukung dengan peralatan teknologi untuk memudahkan pengawasan, yaitu menggunakan metode penyisiran darat dan menerbangkan drone termal milik Basarnas untuk menjangkau area yang sulit dijangkau secara langsung. Selain itu, selama operasi berlangsung, tim juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak keluarga serta warga sekitar guna mendapatkan informasi terbaru yang dapat membantu proses pencarian.
5: Di hari kedua pencarian hari ini, tim SAR gabungan telah melaksanakan briefing pagi guna membriefingkan terkait metode pencarian untuk di hari kedua. Adapun unsur yang terlibat di hari kedua dari Basarnas, kemudian dari Brimob Kabupaten Bone, BPBD Sopeng, serta Kapolsek dan dibantu oleh pemerintah desa dan masyarakat. Untuk metode pelaksanaan hari kedua ini, tim dibagi dua, satu di titik diduga korban di jalur penyeberangan sungai. Tim melaksanakan penyisiran ke arah hilir mengarah ke utara, kurang lebih radius 8 km.
3: Mas Rur menambahkan, operasi pencarian masih berlangsung aktif. Tim terus melakukan evaluasi berkala guna memperbaiki strategi dan memperluas jangkauan penyisiran sesuai kondisi di lapangan. Keterlibatan aktif warga setempat juga menjadi dukungan berharga bagi tim SAR dalam mempercepat proses pencarian.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Imam Masjid se-Indonesia dan juga sedunia. Ana Rizka melaporkan.
7: Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Imam-Imam Masjid sedunia, sebuah agenda besar yang mempertemukan imam-imam masjid dari berbagai penjuru dunia. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat peradaban Islam modern yang membawa pesan damai, rahmat, dan pencerahan bagi dunia. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengatakan konferensi tersebut rencananya akan dihadiri oleh imam-imam masjid dari berbagai kawasan di dunia, mulai dari Eropa, Amerika, China, Jepang, hingga negara-negara di Timur Tengah. Kehadiran para tokoh agama dari berbagai belahan dunia ini menunjukkan tingginya antusiasme komunitas internasional terhadap forum tersebut.
8: Mudah-mudahan dengan Indonesia nanti sebagai penyelenggara, itu juga berfungsi sebagai Indonesia itu epicentrum peradaban dunia Islam modern. Jadi bagaimana Islam itu berwajah ramah, berwajah cinta, berwajah akrab satu sama lain. Inilah kita akan tampilkan Indonesia itu sebagai pembawa pencerahan. Ya, jadi Indonesia hadir untuk mencerahkan dan sekaligus memperbaiki citra Islam.
7: Konferensi Internasional Imam-Imam Masjid Sedunia menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkenalkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan berkemajuan. Di tengah berbagai tantangan global dan isu-isu yang kerap mempengaruhi persepsi terhadap Islam, Indonesia hadir membawa pesan yang berbeda, Islam sebagai jalan damai dan solusi bagi kemanusiaan.
2: Siaran Warta Berita ini juga bisa Anda simak melalui TVRI Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Liga Sepak Takraw Indonesia yang dicetuskan PBPSTI Pusat siap bergulir pada 5 wilayah di Indonesia Juli mendatang. Laporan Zainal Abidin.
9: Liga Sepak Takraw Indonesia yang telah diluncurkan oleh Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PBPSTI pada bulan Januari 2026 lalu siap bergulir pada bulan Juli mendatang. Liga Sepak Takraw Indonesia tersebut menjadi salah satu program resmi yang diluncurkan oleh Pengurus Baru PBPSTI yang dilantik pada bulan Januari lalu. Nurawi Nawir selaku Sekretaris Jenderal PBPSTI saat dihubungi RRI pada Senin pagi tadi menyampaikan, Liga Sepak Takraw Indonesia atau LSI tersebut akan dijadikan sebagai salah satu media talent scouting untuk menjaring atlet takraw berbakat yang nantinya dapat direkrut menjadi calon atlet tim nasional sepak takraw Indonesia. Nurawi menjelaskan, LSI nantinya akan terbagi menjadi 5 wilayah yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia dan akan dibuka secara resmi di Kota Surabaya pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang.
10: Liga Sepak Takraw Indonesia ini dibagi dalam 5 wilayah. Yang pertama adalah wilayah 1 Sumatera yang meliputi ada 10 provinsi di situ. Kemudian wilayah 2 adalah meliputi Jawa. Kemudian NTT, NTB dan Bali. Kemudian wilayah 3 yaitu Sulawesi meliputi seluruh provinsi yang ada di Kepulauan Sulawesi, dan kemudian wilayah 4 di wilayah seluruh Pulau Kalimantan, dan wilayah 5 adalah seluruh Papua ditambah dengan Maluku Utara dan Maluku. Nah, itulah 5 wilayah yang akan dijalankan dalam masa bulan Juli yang akan datang, di mana pembukaannya dilaksanakan di wilayah 2 pada tanggal 1 sampai 3 Juli di kota Surabaya.
9: Nahrawi menambahkan, para pemain liga yang dinilai memiliki talenta dan prospek yang baik akan dipilih untuk kemudian menjalani seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi sejumlah ajang kompetisi internasional di masa mendatang. Dia berharap Liga Sepak Takraw yang untuk pertama kalinya digulirkan tersebut dapat semakin menarik minat masyarakat dan secara tidak langsung mendukung perkembangan olahraga sepak takraw Indonesia ke tingkat yang lebih
11: tinggi. Jadi
12: informasi haji 1447 Hijriah debarkan.

0: Embarkasi Makassar berhasil berangkatkan 16.728 jemaah. Gus Irfan meminta perkuat kesehatan haji. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyoroti masih tingginya angka kematian jemaah haji asal Sulawesi Selatan pada musim haji tahun 2026. Meski penyelenggaraan haji tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus melakukan pembenahan khususnya di bidang kesehatan jemaah. Menurutnya jumlah jemaah asal Sulawesi Selatan yang meninggal dunia di Tanah Suci hampir menyamai angka tahun lalu. Padahal sejumlah provinsi lain justru mencatat penurunan angka kematian yang cukup signifikan. Karena itu Kementerian Haji dan Umrah meminta persiapan calon jemaah dilakukan sejak dini dengan memperkuat manasik kesehatan selain manasik ibadah. Gus Irfan menilai calon jemaah tidak hanya perlu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga harus dibekali pengetahuan tentang pola hidup sehat dan cara menjaga kondisi fisik selama berada di Arab Saudi.
2: Hampir semua provinsi lain turun drastis, sementara provinsi Sulawesi Selatan hampir menyamai tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita harus berbenah di bidang kesehatan, khususnya Sulawesi Selatan. Bukan memperketat, menjalankan standar situasi sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian tadi saya minta Pak Kanwil untuk menyiapkan jamaahnya mulai sekarang, manasik gajinya, termasuk juga manasik tentang kesehatan.
1: Sementara itu, Ketua PPH Embarkasi Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengungkapkan Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 16.728 jemaah dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 16.750 jemaah karena 22 calon jemaah batal berangkat akibat sakit, hamil, meninggal dunia, dan penundaan keberangkatan.
3: Yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari rencana awal pemberangkatan dari 8 provinsi tersebut sebanyak 16.750 bus. Tapi realita di lapangan kami memberangkatkan sebanyak 16.728 atau kurang 22 jemaah. Kenapa demikian? Karena pada saat jemaah tiba di embarkasi ada yang sakit 14 orang, ada yang hamil 4 orang, ada yang wafat almarhum 1 orang dan tunda 3 orang. Jadi kurang 22 dari rencana awal.
1: Selain itu, Embarkasi Makassar untuk pertama kalinya berhasil menerapkan program Makarot yang mempercepat proses keimigrasian jemaah sebelum tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sesi pengambilan.
5: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun berada. Ya, melanjutkan kebersamaan kita di Prosatu RRI Makassar. Untuk sesi ini menyapa ruang dengar Anda di program 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan tentunya untuk menghibur Anda semuanya. Sembari ada topik menarik nih untuk Anda bisa komentari ya. Dan hari ini bersama saya Arvan juga kita live ya. Kita live-nya di live TikTok akun RRI underscore Pro 1 Makassar ya. Adapun yang menjadi topik kita siang hari ini, wah goyang-goyang di muka aja saya. Topik kita siang hari ini yaitu ini kan masuk sudah momen liburan ya, liburan sekolah. Itu mau cerita sedikit dong bagaimana liburan, pengalaman liburan di kampung kalau dulu dan sekarang seperti apa ya. Ada Dimas yang sudah bergabung hari ini. Halo, assalamualaikum Dimas.
1: Halo, waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Oke, okay. Iya. Apa karibahan tadi?
1: Alhamdulillah, Madeceng.
0: Madeceng.
1: Kalau kita, ya.
0: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Baik. Dimas, iya. Ceritanya gimana ini? Pernah punya pengalaman liburan di kampung halaman, tapi liburannya ini pasti di kampungnya di Bolangi saja ya?
1: Iya, di sini, keliling-keliling.
0: Nenek, kakek di situ semua kah?
1: Iya, di sini semua.
0: Oke. Okay. Oke, Pak Eng, kalau begitu
1: iya, orang tua di orang tuanya Bapak di Boni, tapi enggak pernah juga ke sana.
0: Oh, Dimas juga enggak pernah ke Boni.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Belum.
0: Jadi selama ini kalau mungkin mengingat dulu-dulu ya, kalau masa libur iya. Sekolah di Bolangi ngapain itu?
1: Kalau saya
0: main di kebun.
1: Waktu sekolah dulu itu paling pergi sama teman di ini apa namanya, nongkrong di ini di depan tempat wisata, enggak masuk juga.
0: Nongkrong di tempat wisata? Tempat wisata mana?
1: Iya. Di atas sini dekat rumah.
0: Oh, dekat rumah. Apa kan namanya di situ?
1: Ada rumah hobbit. Terus Raja Ampat sama.
0: Oh iya, Raja Ampat ya. Raja Ampatnya
1: juga.
0: Ya. Oke. Okay. Oh, jadi menikmatinya walaupun di luar saja, cari seru-seruan ya di
1: iya.
0: Luarnya ya.
1: Iya. Cuma lihat-lihat orang, tapi ya sudah lumayan lah.
0: Sudah lumayan lah. Ya. Oke deh. Dimas, untuk lagunya ini ada Tato, Satu Senyum Saja. Cinta Pertama atau Sani dari Bunga Citra Lestari atau Kenangan Terindahnya Samson?
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama Sani. Oke. Iya. Sapaannya buat siapa?
1: Sapaannya buat yang pertama Bunda Sofi, semoga cepat pulih kembali Bunda.
0: Amin.
1: Terus Abdullah Sewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Hesti, Pak Arjuna, Pak Lukus, Pak Aldi, Pak Bobby, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta di MU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Bang Ali, Pak Anwar, terus Pak Natu, Bu Andianisa, siapa lagi? Layasari, Aulia, Zul, dan semuanya tempat terkecuali yang live monitor siang hari ini.
0: Oh, oke okay deh.
1: Oke, Bung Arfan lanjut tugas, sehat selalu.
0: Sama-sama ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan dulu Dimas. Kita ada penelpon ini yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Iya, Pak Abdul Sewang.
2: Iya.
0: Apa kabar Karibanta itu? Sudah mi kontrol. Sudah mi kontrol.
2: Sudah, tapi dikasih lagi
0: obat.
2: Surat lagi.
0: Oh.
2: untuk hari Jumat akan datang lagi. Situasi kontrol.
0: Iya. Disiplin ya. Oke. Pengalaman liburan dulu di kampung, kalau musim libur dulu di kampung halaman dulu dan sekarang seperti apa pengalamannya?
2: Kalau saya tidak begitu tahu di kampung liburan bagaimana, karena saya hanya sampai kelas 2 saja.
0: Kelas 2 apa ini? SMA?
2: Kelas 2 SD.
0: SD?
2: Iya. Apa ke SRK dulu? Ini.
0: Sekolah rakyat, Di?
2: Iya.
0: Tapi maksudnya kalau pulang kampung pernah?
2: Iya, kita sering pulang kampung.
0: Nah, kalau di sana biasanya ngapain?
2: Iya, maklumlah kita tinggal di situ di...
0: Kampung di mana, Kak?
2: Jeneponto.
0: Oh, di Jeneponto. Bagian mana?
2: Di Taman Roya.
0: Taman Roya. Nah, apa yang biasa bikin rindu di situ? Main...
2: Kita di situ tinggal di daerah Kompleks Nelayan.
0: Kompleks Nelayan.
2: Okay. Jadi kita di dasar diajak pergi mancing.
0: Oh, mancing.
2: Iya.
0: Mancing apa dulu itu? Di sungai? Di laut?
2: Di laut.
0: Wih, di laut, Di. Wah, de.
2: Yang pakai anu itu, anunya kiri kanan.
0: Iya.
2: Yang kiri kanan.
0: Kayak katinting anu atau?
2: Iya, supaya tidak.
0: Iya, seimbang gitu.
2: Tidak apa namanya, tidak.
0: Kayak tiling.
2: Iya.
0: Oh, jadi pernah waktu kalau liburan dikasih itu ya, enaknya mancing ya di kampung ya?
2: Enak juga mancing juga ya. Kalau datang makannya ikan begitu turun itu pancing begitu disambar.
0: Iya sih, itu sih serunya sih liburan kalau di kampung dulu dan sekarang itu beda mi.
2: Baru orang bawa namanya tuan namanya palu.
0: Ah, apa itu palu?
2: Itu
0: anu palu-palu
2: tungku
0: tungku iya. Untuk masa
2: iya.
0: Di masa di perahu
2: iya kan ini tungku ada
0: iya betul biasa gue lihat cewek gitu memang
2: iya kita baru ada
0: langsung buat, diolah di buaya deh
2: ditusuk-tusuk apa iya di sisi jadi di air asin juga
0: iya kan? Dieksekusi di situ mi iya
2: itu.
0: Oh, iya. Oke deh. Baik, ikutan di lagu yang mana gini Pak Blasewang? Ada tato satu senyum saja atau kenangan terindahnya Samson?
2: Kenangan terindah. Samson,
0: kenangan terindah. Iya. Menyapa iya. Buat siapa ini?
2: Buat Pak Dimas yang baru lewat tahu ah.
0: Yeah.
2: Pak Gapur, Pak Lupus, Abang Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Tuan Datu, Indah.
0: Yeah.
2: Bisa, Bunda Sopi, Tantri, Hendra Yusuf, Pak Bobby, Asri di Wotu, Juni di Tiga di Sabang, Arfa di Silayar,
0: dan?
2: Ismail Yuda, Aljabar, Wustahan, sama Samsia Mahibar di Pantai, di Budewi di Takalar, sama Nur Intan, Pio, Sidan. Sama Asdi Haji Rani di Toko Pian Bantai.
0: Iya.
2: Semuanya
0: iya.
2: Buat Bung Arfan.
0: Iya.
2: Sehat selalu lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, Mbak Sinta di MU. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kariba ini?
3: 100% Indonesia.
0: Apa kariba?
3: Baju-baju di Karpan.
0: Baju-baju jadi. Oke, kalau kita apa ini? Apa ceritanya liburan di kampung halaman ini? Kalau dulu dan sekarang?
3: Oh, dulu enak makan bersama kalau di sana.
0: Makan bersama. Terus. Dijamu sama keluarga ya.
3: Iya, kita satu keluarga ke Bantaeng.
0: Di Bantaeng mana? Sinta.
3: Kota.
0: Oh, biasanya kalau itu ngapain Ki? Mainnya di kemana begitu? Mainnya ke laut ya? Atau ke gunung?
3: Iya, di depan rumah itu, depan rumah kan jalanan terus depannya terus
0: belakangnya laut.
3: Ke depan itu laut.
0: Wih.
3: Iya.
0: Main-main di laut juga nih kayak Pablo Sewang tadi bilang.
3: Iya, langsung secara kubur di situ.
0: Oh,
3: kuburan depan untuk keluarga.
0: Iya, iya.
3: Pasemen di situ. Kejaganya mama di situ.
0: Oh, kalau sekarang tidak lagi.
3: Telat. Enggak. Selama meninggal matiku tidak pernah.
0: Jarang jadi. Iya. Ya, biasanya sih seperti itu ya. Kita-kita ini kalau sudah tidak ada mi orang-orang tua di kampung, jarang meki kembali.
3: Iya, karena mereka sudah meninggal semua.
0: Iya, yang tetua ya, bukan bukan keluarga atau meninggal semua, tidak. Tapi maksudnya yang ditua-tuakan itu biasanya itu kan, itu selalu yang memanggil begitu ya. Biasa itu kalau misalnya kakek, tante yang tua-tua, saudara ayah atau ibu, itu biasa bertanya-tanya terus itu. Mana sih anakmu, kenapa enggak pernah begitu? Mana enggak pernah datang begitu ya? Lupa mi sama kampungnya. Itu selalu yang bikin orang, biasa kita diajak, weh ikut kok, dicari kok sama ini. Tapi sekarang kan tidak ada, tidak ada yang cerewet begitu. Iya. Kadang itu ke sana cuma sepupu, ada sepupu ya seumuran, biasa males gitu jadinya. Justru mereka yang naik ke Makassar.
3: Itu
0: yang saya alami juga nih. Kalau biasa dulu libur kita selalu pengen pulang, karena kita dulu mainnya dulu di sungai, bisa nangkap kepiting, nangkap udang di sungai. Sekarang itu berganti jadi ruko, jadi apa, enggak, jadi enggak sealami dulu mi. Jadi
3: iya, dulu siapa masih ada orang tua.
0: Iya. Nah, tapi itulah liburan zaman dulu dengan sekarang. Sekarang di kota kemana gitu ya, paling nyari tempat ini lagi lah, tempat lain lagi lah. Oke, ikutan dulu lagu mana kini Mbak Sinta? Ada Cinta Pertama dari Bunga Citra Lestari atau Kenangan Terindahnya Samson?
3: Kenangan Terindah.
0: Kenangan Terindah. Sapaannya buat siapa?
3: Sudah tadi Dimas, Pak Bunda Sewang, ada Bunda Sopi, Kaina Kristalara, Ama, Uki, Memuna Gani, terus Jana Yasi, Sabja Maisar, terus Roma Mario, ada Sul di MU, salam kenal kemarin masuk, terus Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, terus ada Separi, ada Waida Martawati, Mbak Larasati, Denompo, Riko, Desa, Rustam, Abdul Rusalam, Rustam Saputra, Buat Batu, Opadin, dan semua-semuanya yang lagi, siapa lagi? Siapa lagi tuh?
0: Siapa? Ayo.
3: Antri.
0: Mbak Antri.
3: Alam Mbak Dewi dan semua-semuanya nih lagi yang lagi menitah, selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, kapan sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga selalu selamat, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon dulu, ada siapa? Tampaknya pergi lari ya. Oke, ada Dimas di Bolangi tadi, kemudian Bapak Abdullah Sewang, dan terakhir Mbak Sinta di Makassar ya, sudah bergabung. Kita ke Pak Muhlis ini. Ya, Pak Muhlis. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam, Bang Arfan.
0: Iye. Salam. 100% Indonesia. Kabar?
4: Iya, 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Muhlis di mana ini, Pak Muhlis?
4: Saya di Sinjai.
0: Pak Muhlis di Sinjai.
4: Oh. Ya, Uliape di Sinjai. Ya,
0: oh,
4: ya.
0: Oke deh. Di Sinjai. Ini kampung halamannya Pak Muhlis?
4: Halo, sampai. Di Sinjai.
0: Iya, kampung halaman tak ini.
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau liburan sekolah dulu ngapain saja itu kalau di sana?
4: Dulu waktu libur ya paling-paling ke rumahnya nenek.
0: Tapi dekat-dekat situ.
4: Agak-agak jauh juga dari tempat itu.
0: Nah, kenapa pilih ke rumahnya nenek? Ada sesuatu yang menarik di sana?
4: Iya, ada, sangat menarik di sana. Biasanya kalau bisa ke sana ini main-main ke sungai, mandi-mandi.
0: Iya. Kalau anak-anak dulu carinya begitu ya. Sungai.
4: Iya.
0: Di mana ada sungai di situ?
4: Cari ini. Iya, dekat-dekat rumahnya nenek. Baru ini setelah pulang dari mandi di sungai, ya cari jambu apa itu namanya, jambu air. Jambu ini.
0: Jambu biji.
4: Ada itu yang jambu, iya jambu biji lah. Iya.
0: Bukan nyolong di kebunnya orang ya?
4: itu kan enggak ada yang
0: tumbuh liar.
4: Ada yang punya sebenarnya, tapi ya tumbuh liar, betul Bang Arfan.
0: Sekarang susah meter ulang ya?
4: Iya susah karena susah ini nih. Lagi sudah. Iya susah karena kerja baru pulang, nanti sore baru pulang.
0: Iya. Oke nih, ikutan di lagu yang mana kini? Bunga Citra Lestari Cinta Pertama.
4: Samsung.
0: Kenangan Terindah.
4: Samsung.
0: Bukan Samsung. Iya, Samsung mah merek.
4: Samsung.
0: Iya. Samsung ya. Silakan. Menyapa gitu.
4: Iya, betul. Iya. Buat kami menggunakan ini di Jene Ponto, ada yang Hendrawang, ada Samsia Maisar, ada Megawati, ada Kak Nailen Nur, Rosjani Yasir, Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, Nunuk Nur, Samsia Baco, Riko, ada Bogel, ada Ati Pangkep, ada Putri, ada siapa ini, Ban Renol, dan Lukmu, Asar di ini di Bone, ada Papa Is, ada Tantri, Sinta di MU, ada Angga Prasetya, Ibu Lina, ada Wahida Martawati, ada Serena MC, Romario, Arjuna, Dimas, Puan Datu, dan Pak Hamsa, dan semua yang lagi monitor Bang Arfan. Bang Arfan sehat selalu dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis di Sinjai ya. Katanya dulu Ji enak gitu waktu kampung nenek, sekarang susah Mi ya. Berikutnya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: 100%
5: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
5: banggakan apa?
0: Ekspresikan karya, banggakan
5: ini.
0: Dari siapa ini, di mana?
5: Dari Zul di Makassar.
0: Zul di Makassar. Oh. Yeah. Pendatang baru ini Bang Zul.
5: Lama, Midi.
0: Oh, ya, Bang Zul di Makassar.
5: Kadang gabung.
0: Ya. Oke. Okay. Ada cerita liburan di kampung halaman? Dulunya seperti apa itu ya? Mungkin indah sekali, susah terulang.
5: Karena dulu saya tuh kalau liburan itu cuma di MPS.
0: Oh, di rumah saja?
5: Di rumah teman, rental.
0: Oh, begitu. Jadi lebih pilih sama teman-teman.
5: Kan dulu tuh zaman-zamannya PS2.
0: Iya. Ya, sewa sehari semalam, begadang begitu sampai pagi ya.
5: Kadang juga di rental itu ya.
0: Kalau ganti gitu ya.
5: Rental dibawa pulang ke rumah ya.
0: Wih, sama saya dulu.
5: Pulang ke rumah.
0: Jadi bikin
5: di sewa satu hari.
0: Jadi kita bikin liga gitu kan. Jadi ambil timnya, itu mainnya sampai pagi tuh. Nanti pagi baru teler. Tidur. Datang mie ketuk-ketuk yang punya rental, yang punya PS mana mie telat mau ke pulang. Pada tidur semua. Aduh. Kerjaannya anak dulu itu ya. Oke, sekarang susah mie ya, Bang Jol?
5: Susah mie sekarang. Karena mie juga game HP yang sekarang.
0: Game HP,
5: di? Iya. Ada di PS5 sekarang, untuk dapat di mana? Enggak ada kayak rental gitu
0: ya. Ya, jarang. Masih mahal lah kalau mau rental ke rumah. Agak mikir ini hanya. Tapi ada tempatnya perintalan kayaknya. Oke, ikutan di lagu yang mana nih Bang Zul? Cinta Pertama dari Bunga Citra Lestari atau Kenangan Terindah Samson?
5: Cinta Yang Pertama.
0: Ya, oke deh. Menyapa dulu buat siapa nih?
5: Pertama buat Alia Putri yang ada di Andrekang. Kemudian ada Tika di Sabang. Ada Andi Anissa di Bantaeng bersama Pak Hakim. Kemudian ada Sri Sinta di Minasaupa. Siapa lagi ya? Ada Ali di Balengkeri. Ada Tantri di Parepare. Ada Kak Anto juga yang ada di Andrekang. Dan semuanya tanpa terkecuali Arfan.
0: Oke, semuanya tanpa terkecuali. Buat
5: Kak Viola juga ya.
0: Iya, mudah-mudahan lagi mau nih. Waduh, nggak tahu ini. Tidak ada tampilan layarnya masalahnya. Oke, Bang Jul. Dipantau-pantau saja Bang Jul ya, nanti siapa tahu bisa ini.
5: Oke,
0: baik. Waalaikumsalam Bang Jul. Kemudian kita ke pendengar kita, ada Kak Rus.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Ta ini?
6: Diberikan karyawan ke Indonesia, alhamdulillah baik.
0: Oke, Maros juga baik kabarnya?
6: Iya, cerah.
0: Cerah ya, oke deh. Kalau kita, apa kenangan liburan di kampung halaman yang indah, yang ya mungkin dulu beda nih kalau sekarang juga?
6: Iya di. Oh.
0: Di mana kampung Taga?
6: Nanti kalau.
0: Di mana kampung Taga?
6: Di Wajo.
0: Di Wajo. Iya dulu Jengkang. dulu kan iya. Pasti kalau kesana ada yang dibikin-bikin toh. Cari sungainya kah? Ya, cari apanya kah? Oh.
6: Di sana ya.
0: Oh makanannya jadi teringatnya. Makan lawak jadi.
6: Iya.
0: Weh. Iya, lawak urang. Iya iya iya iya.
6: Lawak. Balejanggo.
0: Balejanggo. Ih susah nih sekarang itu.
6: Ya iya. Di tempe masih banyak.
0: Hah? Iya tapi mahal nih dan ini harus cepat Ki. Iya karena dari karena itu kan ikan-ikan endemik danau tempe iya, itu sudah makin
6: danau tempe toh.
0: Makin berkurang. Iya. Kalau saya selalu cari itu iya. Ikan bungonya. Nah itu yang susah sekarang.
6: Oh iya.
0: Bali bungo.
6: Beda juga di sini ikan anunya di sana tuh Bali salona.
0: Iya beda kan namanya ikan endemik yang hidup di daerah itu aja jadi susah. Makin iya. Tiap hari ditangkapi makin sedikit jumlahnya kan. Iya. Oh jadi itu di makanannya jadi selalu kita ingat.
6: Iya, soalnya kalau anu jalan di keluar toh di rumah
0: aja. Iya, sekarang sekarang kalau bilang orang libur, aduh tidur gitu ya. Itu jadi di rumah. Malas keluar ya. Oke. Oke deh. Ikutan di lagu BCL atau Samson?
6: Sembarang BCL.
0: Sembarang BCL. Menyapa dulu.
6: Buat Samsia Maisar, Bunda Sopi, Wahida Martawati, Uli Ape, Taksi Noma, Nurdin 575, Ama di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, terus Tika, Santri sama Hesti di Pare, ada Rustam Prahara, Aldi, Bobby, Astrid di Wotu, siapa lagi di Ina Kesalara, semuanya
0: media
6: lagi
0: semuanya
6: monitor. Bang Arpan, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke line telepon. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 100% Indonesia. Belum berkurang persennya. 100 terus. Mbak Tantri di Pare-Pare.
7: Bukan di Pare-Pare.
0: Kopinrang.
7: Di Makassar.
0: Di Makassar lagi, be.
7: Iya, sudah.
0: Tiga wilayah ada kuasa ini orang ini.
7: Ini sementara lihat yang sakit ini.
0: Kok lagi menjenguk siapa nih?
7: Di Jalan Sunu.
0: Siapa?
7: Om.
0: Oh.
7: Di Perdos.
0: Oh, di Perdos itu.
7: Ini.
0: Oh, di blok berapa?
7: Tidak kesini. Yeah.
0: Di blok berapa?
7: Di blok S.
0: Blok S.
7: E.
0: Oh, blok E. Dekatnya lapangan ya?
7: Ye.
0: Dekatnya lapangan ya?
7: Betul.
0: Tahu. Ya tahulah itu tempat main saya, tempat main bola saya itu lapangan itu.
7: Iya, gitu. Iya, ada Om di sini lagi sakit.
0: Oh, mudah-mudahan cepat syafakillah ya.
7: Enggak diingat begitu.
0: Masih
7: ingatannya hilang gitu.
0: Ya, mudah-mudahan
7: baru
0: cepat.
7: Kesini lagi.
0: Oh, dari di sana kita lagi stay ini di Makassar lagi ya. Jadi warga Perdos gitu dulu ya.
7: Lama baru kesini. Jadi tiba-tiba ada
0: beritanya
7: belum sakit ya. Langsung kesini.
0: Baik. Kalau kita apa nih liburan di kalau ini kan bukan liburan di kampungnya ini karena memang pulang kampung jadi di Pare-Pare ya. Yang kalau musim liburan apa yang paling diingat itu kalau di sana? Oh, rumahnya nenek di mana?
7: Ya biasa di situ di namanya Ujung Indah. Di sana di dekatnya Pulau Dutungan.
0: Oh, dekatnya Pulau Dutunga baru.
8: Iya. Palanro ada itu masuk ke dalam.
0: Iya, iya, iya. Ke Pulau di Dutungan toh? Iya,
8: iya. Dutungan, iya.
0: Hmm. Apa di situ kita bikin kalau di situ?
8: Ye. Kenapa?
0: Apa kita bikin dulu di situ kalau di rumahnya Nenek Bedeng?
8: Kalau rumahnya Nenek biasa itu kan banyak itu yang di laut kalau.
0: Apa di laut tuh deh?
8: Enggak, apa itu namanya itu yang di
0: ubur-ubur?
8: Kayak bekel-bekelan
0: gitu. Oh, ya, itu Demi.
8: Pungut-pungut di situ kalau airnya kan surut.
0: Tuh Demi.
8: Ya, ke situ.
0: Iya, yeah, kerang-kerang laut ya.
8: Ke situ.
0: Ngumpulin kerang laut.
8: Iya, ya, kerang ya. Laut itu yang
0: terus banyak. Dibawa pulang.
8: Bawa pulang.
0: Dipakai main.
8: Itu bagus, enak dimakan itu obat. Apa katanya obat diabetes.
0: Oh diabetes.
8: Iya, apa namanya orang kalau bilang situ.
0: Di apa? Dimakan sama kerangnya?
8: Bukan. Bukan diabetes, aduh salah, penyakit kuning.
0: Oh kuning.
8: Iya, itu yang apa, coka-coka orang bilang di situ.
0: Coka-coka
8: itu apa?
0: Kalau sekarang masih banyak?
8: Iya, ada kan waktunya kalau surut airnya.
0: Kalau surut
8: ya,
0: jadi
8: orang turun semua pungut-pungut itu baru dijual. Oh, iya,
0: iya. Saya kira ada tompeki baru muncul ki juga.
8: Tidak.
0: Berarti butuh Mbak Tantri terus itu didatang ke kalau mau cari itu. Sandro-nya di sana ya, bukan. Oke Mbak Tantri, ikutan di lagunya BCL atau Samson? BCL. Menyapa ki dulu buat siapa ini?
8: Ya menyapa tadi ada Bu Rosdiana Mahesa. Rosdiana Yasir.
0: Rosdiana Yasir, Rosdiana Mahesa.
8: Terus di Pare. Dia ada di Pare, saya ke sini, Makassar.
0: Macet cimet tuh sih.
8: Bu Ros ke sana ke Sengkang. Mungkin sudah pulang di Maros tadi itu.
0: Iya di Maros mungkin.
8: Ada ini Pak Ahmad Yani Pasul, ada Bunda Sofi, ada Sri Sinta, ada Hesti, ada Bang Anwar, terus ini ada Pak Bobby, ada siapa tadi?
0: Siapa tadi? Dimas, Abdul Sewang, Sinta, Mulis,
8: Pak Sewang, Pak
0: Bang Jul,
8: ada Ama, di Grogot. Pokoknya buat semuanya deh. Pokoknya buat semuanya. Saya tadi kita bilang sepak dekatnya lapangan sepak bola. Betul. Oke, Bung Arfan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tantri ya, lagi ada di Makassar katanya ya. Baik, menemani Anda saat ini kita hadirkan dulu ya dua pilihan lagu yang sudah Anda pilih ini dari BCL, Sunny Cinta Pertama dan juga Kenangan Terindahnya Samson.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukannya informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda. Sebentar ada rekan saya Dwi Kartika yang akan melanjutkan 100% Indonesia. Dan tentunya dengan topik liburan sekolah ya, dulu dan sekarang di kampung halaman ceritanya seperti apa. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasero.
1: Makassar siang ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita pendengar dalam 100% Indonesia yang dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. 0821-33-33-9440. Kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami tentunya di sore hari ini terkait dengan topik kita, liburan di kampung halaman dulu dan sekarang. Kira-kira waktu dulu seperti apa ya Anda liburan di kampung halaman? Mungkin ada tempat-tempat yang bisa dikatakan hidden gem ya, tapi sekarang sepertinya sudah bukan hidden gem lagi nih ya. Malah dua nih pilihannya biasanya, tempatnya itu sudah gak ada atau sudah berubah nih dengan tempat yang pada saat pendengar dulu waktu masih anak-anak ya. Kami nantikan di 0821-33-33-9440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Silakan pendengar 0821-33-33-9440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar 0821 3333 9440. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Liburan Anda dulu dan sekarang seperti apa nih pendengar ya? Yang dulu mungkin tempat hiburannya suka main-main di pantai, tapi sekarang kayaknya mungkin sudah berubah nih pantai yang sekarang dan dulu waktu masih kecil gitu ya. Silakan 0821 3333 9440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Baik ya. Sepertinya jaringannya kita nggak bagus nih ya untuk WhatsApp ya pendengar. Coba deh dicoba lagi ya pendengar, 0821 3333 9440. Apakah suara saya masih tidak terdengar ya di telepon Anda? Halo. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
1: Kenapa?
0: Baik ya. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan liburan ini, anak-anak sekolah sudah semakin dekat juga dengan liburan ya. Ada yang sudah selesai ujiannya, ada yang baru ujian hari ini juga. Nah, untuk Anda nih yang ingin bergabung bersama kami dapat berbagi informasi terkait dengan liburan dulu di kampung halaman pendengar. Dulu dan sekarang itu perbedaannya apa nih ya? Kami nantikan di 0821 3333 9440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Liburan di kampung halaman dulu dan sekarang, ya, perbedaannya seperti apa, momennya seperti apa, saya nantikan di 0821 33 33 9440. Wait ya. Halo.
1: Selayar.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Arfa di Selayar.
0: Pak Arfa di Selayar. Gimana Selayar sore hari ini, Pak Arfa?
1: Alhamdulillah panas ini, Mbak.
0: Panas ya Selayar ya. Baik. Pak Arfa.
1: Di
0: Liburan tak di kampung halaman dulu dan sekarang ada perbedaan tidak nih tempat-tempat liburannya?
1: Ya, perbedaannya itu kan biasa berapa tahun yang baru saya pulang ke kampung halaman di Takalar, Mbak.
0: Oh, kita dari kampung.
1: Jadi rasa kangen orang tua itu bagaimana ya, enggak bisa di ini.
0: Betul.
1: Sampai di sana kita ke keluarga yang lain, ke pupu, tante-tante yang ini ya.
0: Kalau dari Selayar ke Takalar biasanya kita kemana aja nih liburannya nih, Pak Arfa?
1: Cuma biasa di Takalar ke ini, biasa dibawa dulu sama adik-adik pergi di laut itu, cari kerang-kerang di sana.
0: Sekarang tempatnya bagaimana? Sudah ada perubahan kah di sana?
1: Kalau di Takalar sudah ada perubahan, Mbak. Apalagi sih dalam keadaan begini kan, sudah cuma ingatan aja ke sana, tapi untuk jalan yang menuju ke sana tanpa ada yang ini.
0: Iya. Baik. Oke deh, Pak Arfa mau dengar lagunya siapa? Ini saya punya lagu dari Utha Likumahua dengan Tersiksa Lagi, kemudian diikuti lagu dari Sofia Latjuba ada Lihat Saja Nanti, ada Pilot Sepanjang Hidupku. Mau yang mana ini?
1: Yang itu lah, Sepanjang Hidupku ya.
0: Sepanjang Hidupku, Pilot. Oke, menyapa siapa ini? Silakan Ki.
1: Saya menyapa dulu ya. Pertama Bunda Sophie, juga ada Pak Abdullah Sewan, Sri Sinta Diemyu, ada juga Bang Erik, ada apa sih sudah ya, ada Junaidi, Pak Gapur, Ufadi, ada Pak Mayani Tasum bersama Nur Amina, Ros Dina Yasir di Maros, Pak Umar di Pambon sama Ibu Nusia, Ika dan Yu dari Sabang, Pak Lupus, ada Asri, Bobby di Polman, ada Ibu Akabri Yati di Tedepuli.
0: Iya.
1: Wahida, Ibu Wahida. Ada juga Ibu Upi di Dayak. Ahmad Arjuna di Baruga. Ibu Lukum, Mbak, ada Ulan Lari yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Juga ada Putra Kelana di sana. Ada Putra Babau Baren Elvira. Juga Pak Asama sama Erni. Ada juga Melati di sana, Andira dan Isan.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja. Anu tahu ah, Dewi di Takalar sama Ibu Nur Intan juga di Saputra di sana.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Arfa.
1: Badi.
0: Yeah.
1: Panjang umur, sehat, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arfa ya. Silakan pendengar 0821 33 33 9440 untuk WhatsApp. Saya nggak terima dulu ya pendengar, soalnya suara saya nggak kedengeran di telepon WhatsApp. Baik, silakan pendengar 0821 33 33 9440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini? Pak Hendro di Polman. Gimana Pak Hendro, sehat?
2: Iya, kesehatan agak terganggu ya.
0: Baik. Pak Hendro, kampung halamannya Pak Hendro di mana? Di Polman juga kah?
2: Polman. Kalau di Polman itu di kecamatannya di Nambu. Perbatasan Kau Madiun.
0: Oh, di sana tempat liburannya Pak Hendro dulu waktu masih anak-anak ada perubahan tidak sama sekarang nih? Tempat liburannya kalau pulang ke kampung halaman. Biasanya kemana aja nih Pak Hendro?
2: Ya kalau seperti bulan ini ya,
0: Pak Hendro suaranya nggak saya dengar nih Pak Hendro, kecil sekali suaranya Pak Hendro.
2: Di sini saja udah berhenti liburan.
0: Jarang liburan ya Pak Hendro ya.
2: Tapi kendaraan selalu libur.
0: Oke, baik. Pak Hendro mau lagunya siapa nih Pak Hendro? Utalikumahua atau Sofia Lacuba?
2: Utalikumahua untuk apa lagi ya?
0: Kenapa?
2: Judulnya Utalikumahua, judulnya untuk apa lagi?
0: Utalikumahua judulnya tersiksa lagi.
2: Oh ya, oke, cocok itu karena kemudian.
0: Oke, baik, silakan. Pak Hendro mau menyapa siapa ini? Suaranya agak besar sedikit ya Pak Hendro ya?
2: Ya, pertama buat Bunda Sofi, kabar Bunda, kemudian Bunda Sewan, Nanti Anissa, kemudian Pak Hakim, kemudian ada Tantri di Pare, ada Arjuna, ada bisa abang kemudian Antobian Reka, Andi Rekan, kemudian ada Sri Dino Mobi, apa kabar Adinda, kemudian semuanya Mbak D.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat kembali juga Pak Hendro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro. Silakan pendengar 082133339440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 082133339440. Liburan di kampung halaman dulu dan sekarang, apakah ada perubahan atau mungkin di tempat kampung Anda ini ada objek wisata baru gitu ya yang cocok untuk liburan bersama keluarga. Kami nantikan Anda 082133339440. Silakan pendengar. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Di mana?
3: Dengan Tika. Tadi pakai WhatsApp
0: aja. Iya, soalnya tadi dari tadi yang masuk di WhatsApp suara saya enggak kedengeran, Tika. Makanya saya bukanya.
3: Iya. Radio lambat
0: lah. Ini delay. Delaynya lama ya?
3: Soalnya delay lama banget.
0: Aduh, iya, makanya nih. Tika, kampung halamannya Tika di mana nih? Kalau boleh tahu.
3: Di sini juga.
0: Di Sabang juga. Kalau sekarang perbedaan tempat liburan dulu sama sekarang di Sabang ini sudah semakin banyak kah atau masih itu-itu aja nih Tika?
3: Semakin banyak dan kayaknya sekarang itu kalau misalkan hari libur kayak begitu banyak yang pergi rekreasi. Kalau kita dulu-dulu sama tahun 2000-an awal-awal itu kalau misalkan liburan, kalau anak sekolah liburan itu paling ke kebun, pergi berenang.
0: Ya. Sekarang udah banyak ya tempat-tempatnya ya.
3: Sekarang kayaknya walaupun liburan kayak begitu enggak terlalu pergi rekreasi kayaknya.
0: Oke. Baiklah. Tika mau dengar lagunya siapa nih Tika? Ada Pilot Sepanjang Hidupku, Utalikumahua Tersiksa Lagi.
3: Ikutan aja Mbak Dwi.
0: Oke, baik.
3: Waktunya sudah singkat
0: ini. Benar, benar banget. Silahkan.
3: Langsung menyapa ya Kak.
0: Boleh, silahkan Tika.
3: Iya, menyapa buat Kak Arfa tadi. Makasih sepertinya ada Pak Hendro, ada Pak Arjuna, ada Pak Bula Sewang, ada Dimas, Bunda Sofi, ada Ibu Anissa Berempa Hakim, ada Kak Tantri, siapa lagi? Ada Kak Esti, ada Sul, Aulia, Pak Aldi Hidayat, Kak Bobi Jipolman, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Ya ada Pak Lupus juga, ada Kak Sidiwoto, Kak Rudi Berbode, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Dwi, sehat selalu.
0: Baik.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tika di Sabang. Dan tentunya kalau kita berbicara terkait dengan liburan, pendengar ya, ini makin banyak juga tempat-tempat yang dulunya mungkin bagi kita itu tempat bermain biasa ya, tapi ternyata dengan inovasi, kreativitas, saat ini tempat-tempat yang dulunya kita anggap biasa ini bisa menjadi salah satu hidden gem begitu ya, tempat terbaru begitu untuk liburan bersama keluarga, bersama teman-teman saat ini. Yang dulunya mungkin kita bilangnya ah itu cuma di kebun, di tepi sawah, tapi dengan inovasi, dengan kreativitas, pinggir sawah juga bisa jadi tempat hiburan gitu ya, pendengar. Baik, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saya cukupkan 100% Indonesia, pendengar. Sebentar juga kami hadirkan beragam informasi dari UMKM ya, seperti apa perkembangan UMKM kita saat ini dalam UMKM Bicara pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pilot dengan sepanjang hidupku diikuti dengan utaliku mahua tersiksa lagi.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini terkait dengan UMKM. Kami akan membahas untuk Anda mengenai strategi UMKM untuk bertahan di tengah tantangan. Apa saja yang perlu kita lakukan? Sesaat lagi setelah persembahan berikut ini.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam Pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Makassar sore ini.

Masih bersama kami Pergara di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan strategi bertahan di tengah tantangan untuk UMKM, tentunya UMKM sendiri pendengar kita ketahui menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% dari tenaga kerja. Dan di luar, di tengah tantangan ekonomi kita saat ini seperti inflasi, kemudian kenaikan harga bahan pokok, melemahnya nilai tukar rupiah, UMKM dianggap lebih tahan ataupun resilien karena skala operasionalnya yang fleksibel dibandingkan dengan industri besar. Berdasarkan tren saat ini juga, ada 3 permasalahan utama UMKM yang paling dirasakan. Di antaranya adalah kenaikan biaya input ataupun bahan baku yang tentunya ini akan berdampak pada margin keuntungan, penurunan daya beli yang disebabkan oleh pola konsumsi dari masyarakat yang bergeser ke produk-produk esensial saja, dan ketidakmampuan keuangan usaha dan pribadi untuk menjadi penyebab utama kegagalan UMKM saat terjadi goncangan ekonomi seperti saat ini. Dan tentunya ada beberapa strategi dikenal dengan 4 pilar bertahan atau resiliensi. Di antaranya mendengar adalah produktivitas. Fokus pada produk best seller saja dan menghentikan produk yang kurang laku agar modal tidak terikat. Kemudian pilar pemasaran yang mana masuk ke pasar online secara maksimal seperti marketplace, sosial media untuk memotong mata rantai distribusi yang panjang. Pilar ketiga pendengar untuk UMKM adalah keuangan. Prioritas pada arus kas ataupun cash flow, jual aset yang tidak produktif dan tekan pengeluaran non-esensial. Selain itu, UMKM juga perlu untuk memiliki legalitas. Memiliki NIB atau nomor induk berusaha adalah pintu utama akses bantuan pemerintah seperti hibah ataupun program-program pembinaan. Apa saja pendengar yang dapat dilakukan untuk pemerintah daerah dalam membantu UMKM bertahan di situasi saat ini? Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasinya sesaat lagi.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Loan merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Loan justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang, seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Loan berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Loan terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang sering kali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Loan tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Loan berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
1: Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
0: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
1: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
0: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
1: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
2: Ayo, majukan UMKM Indonesia!
3: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Almost Adulting adalah sebuah panduan bagi para pemuda yang sedang bergelut dengan fase peralihan menuju dewasa atau yang sering disebut quarter life crisis. Buku ini hadir sebagai teman setia dalam menghadapi berbagai pertanyaan dan tantangan yang muncul di usia 20-an. Buku ini membahas terkait dengan pencarian jati diri, mengajak pembaca untuk lebih mengenal diri sendiri, minat dan passion yang dimiliki. Melalui proses ini diharapkan pembaca dapat menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Nadira Afifa dalam bukunya Almost Adulting menyajikan berbagai keterampilan yang penting yang perlu dikuasai untuk menjalani kehidupan dewasa. Mulai dari manajemen keuangan, pengembangan diri, hingga membangun relasi yang sehat. Buku ini juga membahas tentang dunia kerja, termasuk tips mencari pekerjaan, pengembangan karir, dan menghadapi berbagai tantangan di lingkungan profesional. Penulis berbagi pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki, serta hal-hal yang ia anggap penting untuk diketahui sebelum memasuki usia 20-an. Buku ini memberikan kenyamanan bagi pembaca yang sedang merasa bingung dan tidak yakin dengan masa depannya. Melalui berbagai tips dan saran, diharapkan dapat membantu pembaca menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kisah-kisah inspiratif yang dibagikan dalam buku ini diharapkan dapat memotivasi pembaca untuk terus berusaha dan meraih tujuan hidup. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan yang relevan dengan usia 20-an sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap. Almost Adulting adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sedang mengalami quarter life crisis. Buku ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi para pembacanya. Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan dan menjalani hidup yang lebih berarti. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di dalam UMKM, bicara terkait dengan strategi UMKM untuk tetap bertahan ya di tengah tantangan. Tentunya dalam melaksanakan UMKM ini, melaksanakan kegiatan, pemerintah menjadi salah satu langkah strategis yang diharapkan oleh owner-owner, oleh pemilik UMKM, agar bisa bersaing dan juga paling tidak bisa bertahan di tengah tantangan ataupun himpitan ekonomi. Pemerintah diharapkan melalui program-program ini mampu untuk menyediakan pelatihan-pelatihan UMKM. Kemudian adanya dorongan penggunaan platform digital lokal ataupun nasional sebagai bagian dari onboarding UMKM ke ekosistem digital. Selain itu, pendengar, strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan baku bagi UMKM agar tidak kesulitan saat harga pasar melonjak, ini juga menjadi salah satu solusi bagi UMKM untuk bertahan di tengah tantangan permasalahan ekonomi saat ini. Selain itu, pendengar, prinsip-prinsip dasar yang biasanya dilanggar oleh UMKM seperti menggunakan uang modal untuk makan, ini sebaiknya juga tidak dilakukan. Kemudian melakukan berbagai langkah inovasi, memanfaatkan komunitas-komunitas agar bisa berkembang dan mengikuti tren zaman agar dapat bertahan di tengah gempuran himpitan perekonomian. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Selepas ini kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual dari Sulawesi, Korwil 4 dalam Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Martin Surjaya berhasil menyajikan sebuah satir sosial yang cerdas dan menggelitik lewat novel Kiat Sukses Hancur Lebur. Novel ini hadir sebagai sebuah parodi terhadap buku-buku motivasi dan panduan sukses yang bertebaran di pasaran. Dengan gaya yang khas dan penuh sarkasme, Martin Surjaya menyoroti absurditas dari berbagai konsep sukses yang seringkali dipaksakan pada masyarakat. Melalui karakter Anto, penulis dengan cerdas mengolok-olok berbagai tren dan fenomena sosial yang berkaitan dengan pencarian kesuksesan. Mulai dari bisnis, manajemen, hingga etika hidup. Semuanya menjadi sasaran kritik yang tajam namun tetap menghibur. Bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat khas dan mencerminkan kepribadian sang penulis. Gaya bahasa yang terkesan nyeleneh dan penuh perumpamaan membuat pembaca seolah-olah diajak untuk ikut tertawa bersama sang penulis. Di balik semua kelucuan dan sarkasme, novel ini menyimpan pesan yang cukup dalam tentang makna kesuksesan sebenarnya. Martin Surjaya mengajak pembaca untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang selama ini kita kejar dan mempertanyakan apakah kesuksesan yang kita idamkan memang sejalan dengan kebahagiaan. Buku ini cocok bagi siapa saja yang merasa bosan dengan buku-buku motivasi yang terlalu klise dan ingin mencari bacaan yang lebih segar dan menggelitik. Bagi mereka yang sering merasa tertekan oleh tuntutan untuk selalu sukses, novel ini bisa menjadi obat pelipur lara yang sekaligus memberikan perspektif baru tentang hidup. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita menanti mengikuti Gemas Hari Pati Maju edisi 15 Juni 2026.

0: Pratama di lingkup pemerintah Kota Palu. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2B Kota Palu tersebut terpilih setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi jabatan tinggi Pratama yang dipilih langsung oleh Wali Kota Palu, didampingi oleh Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Palu. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap para peserta dapat dilakukan secara objektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Palu menegaskan untuk berpegang teguh kepada fakta integritas yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan yang baru diemban. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu, baik yang baru saja dilantik maupun pejabat yang telah lama dilantik.
1: Kalau pesan, mereka sudah menandatangani fakta integritas ya, dan fakta integritas kita sangat, kalau berdasarkan yang ditandatangani sangat-sangat terukur, dan bukan hanya fakta integritas yang ditandatangani begitu saja, tapi ya kita pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka tidak laksanakan berarti siap-siap gitu, dan mereka sudah siap gitu konsekuensinya untuk kemudian mundur ataupun dimundurkan. Nah, evaluasi jelas gitu, karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan. Ya, target fisik itu 20%, 50%, kemudian 80%, 100%. Jadi mengikut. Sama juga dengan target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya.
0: Ahmad Rizal Arma, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah dengan bertanggung jawab. Ia menyebut akan terus memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palu dapat berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah dengan beragam program prioritas yang telah ditetapkan.
2: Jadi tanggung jawab yang bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu dengan baik, bagaimana bisa memastikan, making sure begitu ya, perencanaan pembangunan daerah itu berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Palu, 53 plus 35 program prioritas yang ditotalkan 88 program prioritas itu akan berjalan. Poinnya di situ, memastikan terencana dan berjalan rencana itu, dan melakukan evaluasi terkait dengan rencana itu untuk memastikan kembali terus. Karena proses pembangunan itu kan seperti itu. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi plan, do, check, action itu akan cycle-nya seperti itu. Setelah kita plan, direncanakan, kita harus action, kita evaluasi lagi hal-hal yang kurang bagus, kita optimalkan kembali.
0: Usai dilantiknya 7 pejabat eselon 2B tersebut, kini seluruh posisi pejabat tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Palu telah terisi. Selanjutnya pemerintah Kota Palu akan melaksanakan seleksi terhadap pejabat eselon 3 yang saat ini akan memasuki tahap wawancara sebagai upaya memastikan seluruh jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu Wali Kota Palu berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meike Bahtiar.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda. Pendengar, informasi dari Toli-Toli, Gerakan Indonesia Asri sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata dan berkelanjutan disambut antusias warga desa di wilayah Kecamatan Dondo. Laporan Sardono.
5: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan dilaksanakan di seluruh tingkatan hingga tingkat RT/RW. Kepala Wilayah Kecamatan Dundu, Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Yasin kepada RRI menyebut untuk wilayah Kecamatan Dundu sebagaimana instruksi Bupati Toli-Toli, sejak program ini dicanangkan kegiatan kerja bakti bersama dilaksanakan 16 desa antara aparat kecamatan, aparat desa, dan warga selalu terbangun membersihkan lingkungan masing-masing, utamanya fasilitas publik, lapangan sepak bola, hingga rumah ibadah. Program ini selain mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, tentunya mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Meskipun terkadang pelaksanaannya tidak serentak atau warga sebagian melaksanakan kegiatan kerja bakti di hari Sabtu.
6: Kalau di desa itu, rata-rata dia nanti dia umumkan di Jumat itu, hari Jumat. Jadi orang punya waktu kerja bakti itu hari Sabtu. Nah, jadi sasaran-sasaran kerja baktinya nanti disampaikan pada saat Jumat. Nah, sementara kita sudah melaksanakan paginya. Nah, jadi tetap itu. Jadi kalau hari Jumat itu memang masih dinominasi ASN dan aparat desa. Sementara masyarakat itu dia pada

0: umumnya hari Sabtu.
1: Sementara itu Bupati Tritoli Haji Amran Haji Yahya melalui program Indonesia Asri terus mengajak seluruh masyarakat bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan rapi, karena mewujudkan kebersihan tidak dapat hanya dilaksanakan atau mengharapkan pemerintah daerah semata.
2: Berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Tritoli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Tritoli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tritoli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
1: Bupati berharap semangat gotong royong melalui program Indonesia Asri yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dapat terus ditingkatkan dengan lingkungan yang bersih dan indah, selain mewujudkan kesehatan juga sebagai langkah mengantisipasi bencana alam, apalagi saat ini memasuki musim penghujan.
3: Demikian informasi dari Kota Cengkeh Tritoli, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih dari RRI Tritoli ini ya. Selanjutnya masih di Sulawesi Tengah, kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
5: Baik, terima kasih rekan Dinda. Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pelayanan publik di wilayah-wilayah terisolir. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Tojo Una-Una Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan sebab Tojo Una-Una mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian. Namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
7: Kabupaten Tojo Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
6: Kendati demikian, Munawar mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Tojo Una-Una yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Touna lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, rekan Yuni, terima kasih untuk informasinya dari Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
8: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu. Dan berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Bapak Rizky Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan Sulawesi Barat saat ini yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat atau Perkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat saat ini.
10: Ya, jadi yang pertama, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ada komunikasi dengan pemerintah Sulawesi Barat. Ini sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan tahun lalu terkait dengan masalah subsidi. Itu memang ada komunikasi kalau misalnya kita mau subsidi mati pada saat itu dari Mamuju kekurangan seat dari Mamuju ke Makassar itu disubsidi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Begitu juga sebaliknya dari Sulsel menyubsidi penerbangan dari Makassar ke Mamuju. Nah, itu yang kemarin sempat dikomunikasikan. Terakhir kita ada komunikasi Pasda Sulsel dengan Sulbar, saya mendampingi dengan Karo Kesra Intana Kesra, BPKD, Pak Chandra, mengkomunikasikan ulang itu kan. Dan lanjuti pertemuan Pak Gubernur pada saat itu dengan Gubernur Sulsel. Lalu rencana penerbangan yang mau rencana disubsidi. Nah, itu pemikirannya pokoknya pada saat itu. untuk kesanakah kita mengkomunikasikan. Ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pasukannya tidak memberikan subsidi dalam bentuk apa yang menjadi pembicaraan terlalu gitu kan. Ya, cuman yang dia kasih ke kita ketika kita butuh rute per tanggal sekian, per hari sekian, itu disediakan rute kita. Akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ada dukungan subsidi yang tidak selesai. Walaupun sempat waktu ada kan wacana motor bangun dan bone. Bone, harapan kita di sini ketika misalnya ada jalur Makassar, Bone, Mamuju itu selesai bisa memberikan dukungan. Ternyata juga tidak gitu kan. Ada inisiatif yang kemudian kembali dengan pihak maskapai melalui kepala bandara. Memang beberapa tahun lalu Pak Kepala Bandara menawarkan gitu kan, bagaimana kalau misalnya ingin kita terbangkan kembali. Ya harapan Kepala Bandara di sini bisa dua penerbangan tiap hari dalam Makassar Mamuju gitu kan. Pada saat itu ya, dengan melihat rute Makassar Mamuju Batik ini sebenarnya ini rute bukan rute tetap. Jadi selama ini kita tidak bisa pesan tiket dari Mamuju Makassar langsung ke Jakarta, pasti terputus sampai Makassar. Karena istilahnya rute ini rute diminta-minta aja ceritanya kan, sehingga memang akan susah kita terbang setiap hari. Ya selain rutenya juga kan menjadi kendala ini terkait dengan penumpang. Ya penumpang selama ini setelah kita melakukan subsidi itu tidak terpenuhi, kemudian kita komersialkan, nah itu juga kan tidak memenuhi apa menjadi pengharapan mati. Ya kita cari solusi, kalau misalnya bisa terbang setiap hari, ya setelah komunikasi dengan pengelola bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang setiap hari. Ya menjadi harapan, kalau misalnya memang provinsi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi, jadi dua penerbangan setiap hari, kemudian di Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju, 9.40 berapa lagi dari Makassar. Nah, kita minta sore, nanti kalau misalnya ada dua penerbangan. Ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di Traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, kita berharap jangan sampai 1.4, 1.6 kan selamat masyarakat. Tapi yang penting di sini masyarakat butuh kepastian terbang. Dan sampai pengalaman kemarin kan mati jadwalnya semuanya tiga. Dari Mamuju ke Makassar, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu. Tapi ternyata hari Rabu kan sudah tidak ada lagi karena persoalan penumpang. Ya Rabu terpaksa hari Jumat dengan hari Minggu. Ya melihat daripada jumlah penumpang juga kan sangat minim sekali. Nah itulah menjadi salah satu pertimbangan kita. Bagaimana kalau misalnya grupnya layan tetap menerbangkan wings sesuai tiap hari gitu kan. Dan ada kepastian terbang. Selama ini kan pengalaman dari Mamuju ke Balikpapan kan walaupun berapa penumpangnya, ya mereka juga tetap terbang. Karena menjaga kepercayaan masyarakat itu kan. Pikir seperti itu kemarin.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perkintan Hub Sulbar, Madareski Salatin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke RRI Palu bersama dengan rekan Dinda.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi?
11: Iya, selamat sore. Baik, informasi dari RRI Kendari untuk Gemas Adipati Maju hari ini 15 Juni 2026 ini terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
12: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari Elvi SKM MKes menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
13: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama, kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Puatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abdeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
12: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
11: Ya, pemirsa, pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Anda, Dinda Kurnia di RRI Palu bersama rekan-rekan. Selamat sore.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi ini ya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Harlina.
14: Baik, terima kasih rekan Dinda. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau terkait sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau gelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Berikut laporan Wade Nurliani.
15: Kasus pencurian emas yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah di Kota Bau-Bau terus bergulir. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi menahan dua tersangka berinisial AA dan AL yang diduga terlibat kuat dalam kasus tersebut. Kedua tersangka ditahan pada 5 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. 3 hari kemudian, tepatnya 8 Juni, keduanya langsung dipindahkan dari rumah tahanan Polres Bau-Bau ke lapas kelas 2 Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Salah satu tersangka yakni AL diketahui merupakan mantan anggota Polri yang pernah menjalani hukuman dan kasus serupa, statusnya sebagai residivis menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus yang sempat menyita perhatian publik tersebut. Kanit Polres Bau-Bau Ibda Muhammad Fatih mengatakan, penyidik memiliki sejumlah alat bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka AA dalam kasus pencurian tersebut. Sementara itu tersangka AL diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, AL menerima emas hasil curian dari AA dan kemudian membawanya ke Makassar untuk dijual.
16: Yang menguatkan kami peroleh yaitu pertama adalah pada kasus pertama saudara AA tindak pidana pencurian. Dari tindak pidana pencurian ini yang kami dapat barang bukti kami temukan berada di rumah tersangka saudara AA. Dari hasil beberapa saksi yang kami dalami bahwa saudara AA ini melakukan berada saat malam pencurian dan juga barang hasil curian itu berada di rumah saudara AA.
15: Menurut Kanit, sejumlah keterangan saksi yang telah diperiksa turut mengarah kepada kedua tersangka dan memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Satreskrim Polres Bau-Bau kini tengah merampungkan berkas perkara sebelum melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Penyidik bahkan baru saja kembali dari Kota Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat alat bukti. Kanit menambahkan, seluruh pemeriksaan saksi dan kelengkapan administrasi penyidikan seluruhnya telah rampung. Kedua tersangka dijerat dengan dua pasal berbeda. Tersangka A disangkakan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara 7 hingga 12 tahun, sementara tersangka L dijerat dengan pasal 591 tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan kehilangan emas ratusan gram milik seorang warga kota Bau-Bau yang dilaporkan kepada Polres pada akhir 2025. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah, sehingga kasus ini menjadi salah satu perkara kriminal yang mendapat perhatian masyarakat luas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
14: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus pencurian emas miliaran rupiah di kota Bau-Bau terkuat. Polres Bau-Bau tahan dua tersangka, salah satunya residivis. Baik, kami kembali ke rekan Dinda, RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Rizka yang sudah menghadirkan informasinya. Dan pendengar pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait soalan tunggakan pajak yang melibatkan salah satu restoran cepat saji di Kota Palu ataupun tengah ini ya menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan pengawasan dan penagihan pajak daerah guna menjaga kepatuhan wajib pajak. Dan hal ini akan dilaporkan bersama dengan rekan kita RRI Palu, Ihsan Setiadi. Silakan rekan Ihsan, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Dina, pendengar. Bapenda Kota Palu menegaskan persoalan yang terjadi pada restoran cepat saji di Kota Palu bukan terkait penerapan pungutan pajak kepada konsumen, melainkan keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak makan minum. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan berdasarkan sistem pemantauan yang dimiliki pemerintah daerah telah menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan. Namun, pelaporannya kerap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
18: Termasuk masalah yang pertama tadi, tidak menerapkan. Itu ada beberapa kami pasang spanduk di dalam. Jadi kalau KFC ini, level 1 itu dia lewati. Dia sudah menerapkan pajak 10% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Cuma masalahnya dia lambat melapor dan lambat membayar.
17: Menurut Syarifuddin, keterlambatan tersebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir sehingga Bapenda melakukan pembinaan hingga pemberian sanksi sosial berupa pemasangan spanduk peringatan. Ia juga menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penyegelan usaha, melainkan bagian dari prosedur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
18: Dia ini dipasangi spanduk biar ada efek jerahnya, karena dalam SOP seperti itu dipasangi spanduk bahwa belum membayar pajak. Itu efek jerah, sanksi sosial sebenarnya juga. Bukan cuma KFC, banyak hari ini kita pasang dari kemarin. Tidak taat melaporkan pajak. Kalau menerapkan, saya percaya dia terapkan. Karena sistem sudah kita pegang.
17: Bapenda Kota Palu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dinilai penting untuk menjaga optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya akan kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
19: Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Dinda.
4: Baik, terima kasih rekan Ihsan untuk informasinya di sore hari. Dan pendengar pemirsa, kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone, di mana Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dilaporkan reporter Firdaus Gafar.
20: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, petugas berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dikatakan, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte, baik dalam bentuk padat maupun cair. Lanjut Rayendra, salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungi, Kecamatan Tanah Tiratan, serta mengamankan dua tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto. Sementara pengungkapan kasus tembakau sintetis dilakukan di Wisma Guis Jalan DR Wahidin Sudiryo Husodo pada 24 Mei 2026 dan menyita tembakau sintetis sekitar 2,57 gram bruto serta sintetis cair seberat 129,35 gram bruto. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dengan berbagai berat yang diduga akan diedarkan maupun digunakan oleh para pelaku. Menurut Rayendra, seluruh tersangka bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
2: Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, pihak kami berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto.
20: Rayendra menambahkan, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
21: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar. Mengubah sampah menjadi manfaat, kisah kolaborasi warga Manggala dan pelaku UMKM di Makassar. Bersama dengan Edwin Masud.
22: Setiap perubahan besar seringkali berawal dari kegelisahan yang sederhana. Begitu pula yang terjadi di klaster berlian permai RT 4 RW 7 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Beberapa tahun lalu persoalan sampah menjadi keluhan yang kerap terdengar di lingkungan perumahan tersebut. Tumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan pengangkutan hingga minimnya kesadaran memilah sampah menjadi tantangan yang dihadapi warga setiap hari. Namun alih-alih terus mengeluh, warga memilih mengambil langkah berbeda. Berkumpul, berdiskusi, lalu mulai membangun kesadaran bersama bahwa sampah bukan sekedar masalah yang harus dibuang, melainkan persoalan yang harus diselesaikan dari sumbernya. Dari semangat itulah lahir Bank Sampah Unit BSU Nurul Ilmi, sebuah gerakan lingkungan yang kini tumbuh menjadi pusat edukasi pengolahan sampah dan pengembangan kawasan berbasis zero waste di Kecamatan Manggala. Ketua Umum BSU Nurul Ilmi, Andi Nirman Naim, mengenang bagaimana perjalanan tersebut dimulai dari kesadaran sederhana bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan. Perjalanan itu tidak berlangsung instan. Perlahan, kebiasaan memilah sampah mulai diperkenalkan dari rumah ke rumah. Edukasi dilakukan secara terus-menerus, pendampingan diberikan kepada warga agar memahami perbedaan sampah organik, anorganik, dan residu. Kini, pemilahan sampah telah menjadi bagian dari rutinitas sebagian besar warga. Namun, BSU tidak berhenti pada aktivitas menabung sampah. Di salah satu sudut kawasan terlihat dua unit pengolahan sampah organik yang tengah bekerja mengubah sisa makanan dan limbah dapur menjadi pupuk kompos. Lokasinya berdampingan dengan kebun PKK dan kelompok wanita tani, menciptakan sebuah ekosistem yang saling terhubung. Sampah organik diolah menjadi kompos. Kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman. Hasil tanaman kembali dimanfaatkan warga. Sebuah siklus sederhana yang menjadi gambaran nyata konsep ekonomi sirkular di tingkat lingkungan permukiman.
23: Ada pemilahan besar ya, itu sampai ke sisa-sisa bangunan itu Pak, kita buat itu. Nah saya itu sebenarnya kemudian ini mau diapain ya, nanti siapa yang ambil ya, saya telepon motivator yeah. Motivator datang langsung bilang ini bisa buat bank sampah biar bisa lebih resmi diambil sama BSP. Saya bilang saya enggak mau kalau bank sampah, karena saya membayangkan itu kayak pengepul toh Pak yeah. Di sini mana bisa Bu, di sini itu harus bersih, enggak mau kita nampung-nampung. Tapi akhirnya dibilang itu bisa tidak ada diarahkan, memang tidak ada apa gudang yang besar karena itu harus cepat diambil sama BSP. Ya sudah Pak, terbentuk mi secara resmi itu bank sampah Pak. Sejak terbentuk itu BSU kayak ada mianunya, medianya ada apa syarat ada mi legalitas itu apa begitu Pak ya. Di samping juga di masjid memang ya sudah ada tempat kompos, waktu itu ada biopori yang sebelumnya juga kita coba aja dulu begitu. Jadi lama-lama tumbuh mi Pak, sampai ada lomba 17 waktu itu.
22: Senada upaya tersebut di sektor UMKM, salah satunya toko Mamang Kue turut terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Antang. Owner toko Mamang Kue, Natali, menyebut kesadaran yang dilakukan merupakan langkah dalam meminimalisir sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah sebelum dibuang. Bahkan para pekerjanya diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik yang kemudian menghasilkan nilai ekonomis dan dapat dirasakan langsung oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
1: Kami sangat ketat di sini, di lingkungan ini. Jadi orang-orang saya itu tidak boleh buang sampah dicampur. Kalau saya dapat, saya pasti tahu ini sampah dari bagian mana.
3: Kena itu. Itu alasannya Bu, kenapa tertarik untuk menggeluti bisnis sampah gitu?
1: Bukan menggeluti sih, tidak ada bisnis. Tidak membisniskan, sama sekali tidak. Jadi tapi, murni hanya kami punya kesadaran bahwa sampah kita. Terutama kan yang karena kami saya punya sampah organik, kan daun-daun kita banyak pakai kan, daun-daun, daun pisang, daun pandan, itu sisa-sisa itu kan semua banyak sekali sampah itu. Lalu kalau dibiarkan kelapa, sampah kelapa, sisa makanan customer, kalau kita biarkan lalu kita buang saja ke TPA, itu jadi gas metana juga gitu loh. Lalu kami malah menyumbang hal buruk untuk bumi.
22: Keberhasilan gerakan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, Komunitas Pemerhati Lingkungan turut memberikan pendampingan dan dukungan fasilitas. Berbagai tokoh dan penggiat lingkungan juga terlibat dalam memberikan masukan dan penguatan konsep pengelolaan sampah yang dijalankan.
21: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih dari rekan Makassar untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar pada hari ini pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini 15 Juni 2026, kami akan menghadirkan beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id setelah persembahan berikut ini.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreatif

0: 17A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini 15 Juni diperingati pendengar sebagai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. Dilansir dari NoDenq, Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati setiap 15 Juni sejak tahun 2010. Gagasan ini pertama kali diusulkan Indonesia dalam forum negara-negara ASEAN. Kesepakatan melahir melalui pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam, dan langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama memerangi demam berdarah di kawasan. Indonesia kemudian memimpin peringatan perdana Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Saat itu negara-negara anggota ASEAN menyepakati deklarasi Jakarta tentang demam berdarah.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami hadirkan info publik untuk Anda di malam hari ini dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa. Memanggil Asrul bin Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 20 Mei 1989. Agama Islam, pekerjaan helper PT Wira Eka Persadatama, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perumahan Permata Lion, Blok L3 nomor 9, Desa Tenrigangke, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Ahmad Saldi Saputra bin Karyaman, tempat tanggal lahir Goa 17 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman beralamat di perumahan Grand Nur Hidayat, Blok K6 RT RW 001 Desa Bontuala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Senin 20 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Asrul bin Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan helper PT Wira Eka Persadatama, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perumahan Permata Lion, Blok L3 nomor 9, Desa Tenrigangke, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Saharia binti Lenya, tempat tanggal lahir Tun Rorita 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Batu Eja RT 002 RW 002 Kelurahan Tun Rorita, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang bersangkutan, dapat diteruskan ke orang-orang yang bersangkutan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Menteri Sosial ajak masyarakat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut dan diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan TruthScan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Makassar sore ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Di malam hari ini kita akan membahas pendengar terkait dengan pengembangan durian dan juga alpukat di Sulawesi Selatan. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Sarijuddin SPMSI, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, ketemu lagi di tempat yang sama.
0: Benar, ketemu lagi Pak Sarijuddin ya. Kita membahas ya, terkait dengan pengembangan durian dan juga alpukat di Sulawesi Selatan. Bisa ya dijelaskan sebagai awal kebersamaan kita nih Pak Sarijuddin, durian, potensi durian dan alpukat di Sulawesi Selatan itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan terlebih dahulu.
1: Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pemirsa seluruh Nusantara, mudah-mudahan malam ini kita bisa berkolaborasi, bertanya, berdiskusi tentang bagaimana sih durian dan alpukat di Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan durian dan alpukat di Sulawesi Selatan itu Bu difokuskan pada peningkatan kualitas buah dan varietas. Selama ini durian yang kita lihat di jalanan itu dijual itu rata-rata durian musangking, ada durian otong, ada durian lokal. Sementara kalau varietas alpukat itu ada varietas Miki dan Kendil. Inilah dua varietas, dua komoditi yang selalu kami memberikan bantuan kepada petani karena inilah varietas yang paling bagus ditanam di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu untuk alpukat dan durian. Kita lihat produksi durian di Sulawesi Selatan selama 3 tahun terakhir. Saya lihat ini daerah-daerah sentranya paling tinggi pengembangannya ada di daerah Sidrap. Sidrap ada juga di Bulukumba, ada di Endreka. Terutama daerah Toraja paling tinggi produksinya dengan daerah utara itu durian. Durian kita lihat produksinya dari tahun 2023 Bu, 2024, 2025 itu setiap tahun ada peningkatan produksi, di mana kita tahu bahwa produksi durian di tahun 2003 itu ada sekitar 88.000 ton. Begitu juga produksi di tahun 2024 ada 108 ton, kemudian 2000

0: 75 ada sekitar 77 ribu tong itu karena ada terjadi musim kemarau. Kemudian alpukat, kita nak daerah pengembangan alpukat paling tinggi itu ada di daerah-daerah dataran tinggi, termasuk daerah-daerah Tanah Toraja juga ada banyak, kemudian ada daerah Endrekang, kemudian ada daerah Banteng itu juga paling banyak. Produksinya juga setiap tahun selalu meningkat. Ini rata-rata 7 ton, 7 ribu ton setiap tahun, selama 3 tahun terakhir. Kemudian prospeknya, ini prospeknya komoditi andalan kita di Sulawesi Selatan, durian dengan alpukat, yaitu karena potensi pasar, memiliki peluang pasar yang cukup cerah, baik pasar lokal, luar kabupaten maupun luar provinsi. Kemudian berikutnya sumber daya manusia, tersedianya tenaga penyuluh dan pengamat hama yang handal dalam menangani komoditi yang dikembangkan di wilayah masing-masing. Kemudian potensi sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang cukup mendukung pengembangan, memiliki iklim, jenis tanah yang sesuai syarat tumbuhnya, serta tanaman buah dan sayuran. Saya kira hampir semua Sulawesi Selatan ini mengembangkan pertanaman ini. Cuma ada beberapa aspek permasalahan Bu yang kami perlu juga sampaikan ke pemerintah seluruh Indonesia, bahwa aspek budidayanya, di mana kita ketahui bahwa belum menerapkan budidaya yang baik. Itu rata-rata petani kalau dikasih bantuan itu belum melaksanakan budidaya yang baik. Dia hanya menanam saja asal tumbuh dan berkembang. Dia tidak perhatikan bagaimana cara mengelola, memelihara supaya tanaman itu berkualitas dan enak dimakan. Itu saya kira ada faktor itu yang paling penting. Kemudian aspek penanganan pasca panen, belum semua petani menerapkan teknologi pasca panen yang baik. Itu yang kekurangan kita di Sulawesi Selatan, Bu. Tidak seperti di Cina dan Thailand dan sebagainya. Pasca panen sudah bagus karena sudah menggunakan teknologi. Kita kan masih manual. Kemudian penguasaan buah tidak sesuai dengan standar, belum menerapkan cara pasca panen yang baik. Itu memang salah satu permasalahan kita di Sulawesi Selatan, karena masih melaksanakan penanaman durian dengan alpukat secara manual, tidak menggunakan teknologi. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian sampaikan, saya juga sampaikan bahwa bantuan bibit durian tahun 2004 sangat-sangat banyak sekali di Sulawesi Selatan, Bu. Kita lah hampir semua kabupaten kota menerima bantuan itu ada sekitar 260 ribu pohon bantan durian di Sulawesi Selatan tahun 2004. Sementara alpukat itu bantuannya di Sulawesi Selatan tahun 2004 cuma berapa ya, tidak banyak ya. Cuma hanya lebih 30 ribu pohon. Kemudian 2025 lagi nih, Bu, ada lagi bantan durian itu sekitar 7 ribu pohon. Kemudian ada lagi 2026 ini bantan durian itu ada sekitar 10.000 pohon. Jadi saya pikir memang prospeknya durian di Selatan sangat bagus karena sumber daya alam yang melimpah. Ya. Saya kira itu, Bu, untuk sementara.
1: Baik, dan tentunya didukung oleh bagaimana keadaan geografis kita gitu ya. Sarijuddin ya, bahwa dataran tinggi Endrekang Toraja ini betul-betul mendukung untuk pengembangan durian dan juga alpukat. Ya. Nah tadi dijelaskan nih Pak Sarijuddin bahwa masih ada beberapa aspek yang menjadi tantangan kita, seperti tadi mungkin dari aspek SDM yang belum mengetahui cara budidaya, kemudian penanganan pasca panennya masih manual dan segala macamnya. Nah lantas bagaimana nih strategi integrasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi untuk pengembangan durian dan alpukatnya ke depan ini, Pak Sarijuddin?
0: Ya, kita selalu membuat pelatihan-pelatihan tingkat petani supaya cara mengelola, memelihara budidaya durian dan alpukat itu cukup bagus. Karena rata-rata petani itu, Bu, kalau dikasih bantuan itu tidak diolah dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, sehingga kualitas buah yang dihasilkan itu tidak bagus. Makanya pemerintah Provinsi Selatan tentu selain memberikan bantuan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada petani supaya petani dengan sadar memberikan budidaya yang baik pada tanamannya. Contoh, kasih pupuk, dipelihara dengan baik, setiap bulan itu harus dikasih pupuk, diolah, dipelihara dengan baik supaya menghasilkan buah yang bagus. Ini kualitasnya bisa diekspor. Dan selama ini kan kita menanam durian itu hasilnya hanya cuma konsumsi masyarakat. Kita untuk ekspor saya pikir belum sampai ke sana. Makanya kita selalu berikan bimtek, bimbingan teknis kepada petani bagaimana cara memelihara, membudayakan tanaman durian dan alpukat supaya bisa diekspor. Saya kira itu yang paling utama selama ini kami lakukan, Bu.
1: Baik. Jadi ya, sekarang masih belum bisa dikatakan masih belum bernilai untuk ekspor begitu ya, untuk produksi durian sama alpukat kita nih, Pak Sarijudin.
0: Ya, kalau dilihat selama ini belum ada Bu yang bisa diekspor, belum mampu karena sistem budidaya yang kurang bagus. Memang karena teknologi kita masih tradisional, tidak sama dari Cina, dari Thailand, dari sana. Memang sudah menggunakan teknologi pasca panen. Kalau kita belum mampu, belum mampu ke pengembangan sampai ke sana karena ya kita punya kemampuan anggaran belum memadai, Bu. Memang begitu untuk sementara lah. Mudah-mudahan ke depan kita sudah punya teknologi pasca panen yang bagus supaya komoditi ini bisa diekspor ke luar negeri.
1: Baik. Ya. Nah, tadi dikatakan nih ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan Pak Sarijudin kepada para petani kita. Itu sudah ada progresnya tidak dari tahun ke tahun kalau Pak Sarijudin melihat?
0: Progresnya kami tidak bisa memonitoring, memantau secara berkala karena memberikan bantuan itu tergantung juga dengan penganggarannya, Bu. Kalau ada anggarannya kami lakukan lagi bimtek. Kalau tidak ada, kami hanya pantau melakukan pemantauan melalui bimbingan penyuluh di Kupating. Bahwa apakah petani sudah mampu mengelola tanamannya sehingga nanti hasilnya bisa berkembang dengan bagus. Tapi kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, Bu, penjual-penjual durian itu saya pikir cukup bagus kita punya produksi. Cuma memang belum layak untuk diekspor karena masih banyak tahap-tahapan harus dilalui sehingga belum mampu untuk diekspor.
1: Baik. Ya. Nah, kalau untuk tahap pengawasannya atau mungkin standar yang diberikan dari pemerintah provinsi sendiri untuk sekarang kan kita tahu nih Pak Sarijudin bahwa iklimnya kita, cuacanya kita ini tidak menentu dan ini pasti juga menimbulkan resiko gagal panen gitu. Nah, ada strategi yang diterapkan begitu mungkin di petani-petani kita ada standar layaknya begitu, layak produksi untuk durian dan alpukat tidak dari kita sendiri?
0: Ya, pasti yang pertama kita melakukan identifikasi lokasi, Bu. Kalau kita memberikan bantuan petani, tentu kita lihat dulu identifikasi lapangan, apakah memang lahannya cocok untuk pengembangan durian dan alpukat, atau memang hanya untuk pertanaman lain, misalnya palawija atau kacang tanah, karena faktor kualitas itu ditentukan juga lahan yang tersedia. Kemudian berikutnya, kami selalu memberikan bantuan ke petani melalui komoditi yang sudah berlabel, bersertifikat supaya kualitasnya bagus. Jadi kami hanya, bukan berarti kami hanya kasih bantuan sekarang, tapi memang sudah berkualitas. Jadi bagaimanapun ditang kemampuannya di lapangan karena penyakit tapi pasti bertahan karena memang kualitasnya cukup bagus. Cuma memang sistem budidayanya belum bisa dibandingkan dengan negara lain karena kita punya kemampuan sumber daya, sumber bahan manusia dan sebagainya belum sama dengan negara lain, Bu. Tapi insya Allah rata-rata kami melakukan identifikasi lokasi bila mana kami memberikan bantuan supaya betul-betul lah yang ditanam itu cukup bagus, apalagi dari segi irigasi, dari segi apa dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Jangan mati di tanah di bawah pohon besar sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi pasti kami melakukan identifikasi lapangan, Bu.
1: Baik, ya. Baik. Pak Sarijudin tadi disebutkan juga di awal bahwa ada beberapa varietas begitu ya dari durian dan juga alpukat begitu. Apakah ini sudah sesuai dengan mungkin kondisi geografis daerah atau dipilih varietas ini karena memang ini yang mempunyai nilai jual yang tinggi begitu, Pak Sarijudin?
0: Ya, saya kira berbicara tentang varietas itu tergantung juga kondisi pasar. Kondisi pasar dengan iklim yang ada daerah kita di Sumatera Selatan bahwa durian musangking yang durian yang sangat banyak peminatnya yang konsumsi di Sumatera Selatan itu kalau durian itu kebanyakan durian musangking, Bu, ya, durian musangking, kemudian durian otong. Kalau durian lokal saya kira biasa, tapi yang paling banyak dijual di pinggir jalan itu durian musangking dan itu memang bagus rasanya dan manis. Begitu juga dengan alpukat yang selama ini kami berikan bantuan ke masyarakat itu hanya dua varietas yang paling utama, Bu, yaitu daerah Miki, varietas Miki dengan Kindil. Ini yang selama ini kami berikan bantuan kemana-mana. Mungkin semua petani selatan yang ditanam adalah varietas ini, alpukat Miki dan Kindil. Sementara durian musangking, varietas durian musangking yang banyak di tanah dengan durian otong. Itu yang dua prioritas yang kami selalu berikan bantuan ke petani.
1: Baik, jadi sesuai dengan permintaan pasar begitu ya, pasar jadinya.
0: Iya, iya.
1: Baik. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini masih belum bisa dikatakan untuk level ekspor. Nah, kalau untuk level nasional kita, apakah itu sudah bisa memenuhi produksi kita yang ada di Sulawesi Selatan atau masih untuk konsumsi warga Sulawesi Selatan sendiri, Pak Sarijudin?
0: Kalau kita punya produksi, Bu, bukan hanya dikonsumsi untuk warga Sulawesi Selatan. Mm-mm. Tapi di antara provinsi-provinsi lain, saya kira durian musangking produk Sulawesi Selatan sangat menggila di tingkat provinsi nasional. Contoh misalnya di pasar induk Kermajati, kalau ada durian di sana, bisa bersaing durian dari Sumatera dengan dari Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Karena masing-masing punya khasiat tersendiri, dasar tersendiri, sehingga kita punya produk juga layak untuk dipasarkan di luar Sulawesi Selatan. Daerah Manado juga begitu, daerah Kalimantan Utara juga begitu, apalagi dari Papua, sangat-sangat diminati durian musangking yang kita kembangkan di Sulawesi Selatan, Bu.
1: Baik. Nah, kalau kita melihat nih, durian dan alpukat ini kan bisa dikatakan masih tergolong buah musiman begitu ya, Pak Sarijudin ya. Nah, ini apakah ada pengembangannya yang mungkin kedepannya bukan lagi nih musiman, kita bisa mendapatkan produksi alpukat dan juga durian kapanpun kita mau begitu. Apakah ada regulasinya, mungkin kebijakan yang diberikan dari pemerintah daerah?
0: Ya, sebenarnya pengembangan durian dan alpukat di Selatan itu, Bu, masih berskala kecil karena belum ada pengusaha, belum ada pengusaha skala besar yang mencoba membangun sebuah perusahaan besar antara durian dengan alpukat, sehingga kita punya usaha kecil. Ini masih usaha kecil karena masih ditangani oleh petani. Yeah. Mudah-mudahan nanti ke depan ada investor ingin membangun pengembangan durian di Selatan supaya kita lagi lebih bagus tingkat pengolahannya, apalagi tingkat pemasarannya, sehingga nanti ke depan kualitas itu bisa diekspor ke mana-mana. Ya, right. Untuk sementara memang masih skala petani, Bu. Belum ada pengembangan skala besar karena belum ada pengusaha yang ingin melirik. Tapi saya pastikan dan saya sampaikan bahwa durian, bantuan durian oleh pemerintah Provinsi Selatan hampir setiap tahun ada. Hampir setiap tahun. Kita tadi lihat data saya, mulai setampilkan tahun 2023, 2024, 2025, 2026. Itu bantuan setiap tahun ada dari pemerintah. Karena ya, kita masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Karena harga durian itu, Bu, mahal sekali kalau mau dibeli. Dibeli di mana-mana, apalagi tingkat petani membeli durian, waduh, sangat mahal. Kita lihat harga durian yang selama ini kami beli itu sekitar 85 ribu. Itu pun harga durian 85 ribu satu pohon, kadang-kadang belum sertifikat. Jadi kalau durian sudah bersertifikat itu, Bu, rata-rata harganya lebih 100 ribu per pohon. Ya, memang banyak murah di penangkar-penangkar, terutama penangkar durian yang ada di Goa, ada di Bulukumba, ada di Jeneponto. Tapi itu penangkar durian yang dikembangkan pengusaha, penyedia, itu belum bersertifikat. Jadi harganya masih level ke bawah. Tapi kalau sudah bersertifikat, itu harganya sangat mahal sekali. Nah, itu selama ini kami kembangkan di Selatan, Bu.
1: Baik.
0: Durian musangking yang bersertifikat.
1: Nah, itu bagaimana mendapatkan sertifikat itu nih, Pak Sarijudin? Apakah setiap petani yang mungkin mendapatkan bibit dari pemerintah sudah otomatis mendapatkan sertifikatnya, atau ada langkah-langkah atau prosedur lain nih untuk mendapatkan sertifikat itu?
0: Ya. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian saya hormati, seluruh pemirsa Nusantara, bahwa bibit durian yang diberikan petani adalah bibit yang sudah bersertifikat. Itu wajib, Bu, wajib itu bersertifikat. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat bagi penangkar-penangkar durian di Selatan? Memang ada UPT yang menangani balai sertifikasi hortikultura, itu ada di Maros. Itu bagian daripada Dinas Pertanian Provinsi, Bu, cuma tempatnya di Maros. Dia khusus menangani semua produk hortikultura yang akan dijual dalam bentuk sertifikat. Ini sudah ada memang instansinya menangani. Dan ya, itu tadi saya bilang, kalau pemerintah memberikan bantuan ke masyarakat pasti bersertifikat, kan itu adalah salah satu produk produk yang tidak boleh dilewati, kalau tidak boleh kita melanggar hukum, kan itu salah satu kewajiban kita, Bu.
1: Baik.
0: Iya.
1: Pak Sarijudin, sebagai mungkin penikmat durian dan juga alpukat, apakah bagaimana cara untuk membedakan bahwa produk ini bersertifikat atau tidak? Karena kan biasanya kalau di pinggir jalan kita juga nggak lihat nih Pak Sarijudin bahwa ini duriannya sudah bersertifikat atau tidak nih, atau alpukat itu membedakannya bagaimana? Apakah mungkin dari segi rasanya, dari segi ukurannya, itu seperti apa tuh membedakannya nih?
0: Yang jelas, kalau produk itu enak dimakan, Bu, manis dimakan, pasti bersertifikat. Karena salah satu kunci kualitas itu adalah, itu tadi saya bilang, pasti kalau hasilnya bagus, ya itu awalnya juga bagus. Dan rata-rata durian durian musakin dijual itu di pinggir jalan, itu hasil bantuan kami pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena hampir semua.
1: Baik.
0: Karena kita lihat tadi, kita lihat datanya, hampir setiap tahun kami berikan bantuan petani. Dan rata-rata itulah berkembang, karena kita tahu bahwa durian itu, Bu, waktu berbuahnya itu lama. Iya, kalau kita menanam durian itu sekitar 3 atau 4 tahun. Begitu juga dengan alpukat, itu lama baru berbuah. Tapi kalau sudah berbuah itu setiap tahun sudah berbuah lagi. Cuma lama prosesnya baru berbuah. Dan itu pun menggunakan lahan, kalau misalnya lahannya 1 hektar, ya tentu duriannya itu mungkin sekitar 100 pohon, karena jaraknya tentu sekitar 10x10 meter. Bukan itu tadi saya bilang, mendapatkan kualitas yang bagus tentu melalui proses yang panjang. Begitu juga hasilnya, Bu, begitu juga rasanya. Kalau rasanya sangat manis, pasti durian itu bersertifikat.
1: Baik.
0: Karena beda di konsumsi durian yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat, bedanya tergantung kualitasnya. Kemudian kita nak punya bentuk fisiknya, apakah ini memang dilihat bagus, dilihat kurang hama dan penyakitnya, ya itu salah satunya. Dan pasti rata-rata petani di selatan, Bu, menerima bantuan, dan itu yang dijual di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, bukan di pasar, di pinggir-pinggir jalan. Begitu juga yang dijual di Marotinda, di toko-toko supermarket, pasti bersertifikat, karena salah satu persyaratan harus dijual produk itu di tempat-tempat pasar-pasar modern, harus bersertifikat. Ini itu harus ada labelnya. Saya kira itu, Bu.
1: Baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tadi bantuan bibit tiap tahun ada dari pemerintah, artinya ini banyak begitu ya, perluasan lahan begitu ya, Pak Sarjini, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah ada regulasi dari pemerintah sendiri untuk melindungi kawasan sentra, misalnya mungkin di Nrekang, di Bulukumba atau di Toraja, ada khusus nih sentra durian atau sentra alpukat? Karena kan sekarang juga semakin banyak nih alih fungsi lahan, kita tahu. Nah, ini apakah ada regulasi khususnya juga nih untuk pengembangan durian dan alpukat nih, Pak?
0: Kalau pengembangan kawasan hortikultura itu belum ada regulasi yang membantu petani bahwa inilah kawasan yang harus ditertibkan. Karena belum ada pengusaha skala besar, Bu, yang menanamkan modalnya di sektor ini. Kemungkinan nanti ke depan, kalau memang misalnya ada pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di sektor ini, pasti mungkin ada regulasi yang bisa kami bentuk sehingga pengusaha itu bisa terlindungi daripada kondisi-kondisi alam yang tidak menentu sampai saat ini. Yang ada regulasinya sekarang itu, Bu, kalau mau orang membangun lahan di pinggir jalan itu pasti ada regulasinya dari pemerintah bahwa sawah itu harus dimanfaatkan untuk menanam padi, bukan untuk lahan lain, tapi itu untuk durian dan lain sebagainya. Produk hortikultura belum ada, Bu, regulasinya. Mudah-mudahan ke depan nanti sudah ada, kalau sudah ada pengusaha yang ingin melirik kegiatan ini.
1: Baik. Nah, ada kita ada WhatsApp nih, Pak Sarijudin ya, dari Pak Putra. Ini kenapa kita tidak mengembangkan durian khas Sulawesi, Pak? Seperti mungkin Thailand dengan montongnya, Malaysia dengan musangkingnya. Apakah kita tidak memiliki hal serupa begitu yang bisa menduniakan durian khas kita sendiri. Kalau dari segi varietas untuk produksi Sulawesi Selatan, apakah memang tidak ada varietas produksi dari kita nih Pak, bibitnya memang dari Sulawesi begitu?
0: Ini bukan persoalan bibit. Bibit kita sudah bagus, kualitasnya bagus, cuma tidak ada pengusaha. Tidak ada pengusaha yang melaksanakan usaha ini dengan skala besar. Sebab tidak ada nama maju di Thailand, di Cina, Muantek, dan lain sebagainya. Jangan kan di arah sana, di daerah Sumatera aja pun sudah ada pengusaha yang mengembangkan bibit durian, sehingga di sana sangat terkenal. Kalau kita pergi Sumatera, ayo kita makan dulu durian Sumatera. Tapi kita di Sulawesi pun nggak ada, Bu. Makanya kita masih ketinggalan jauh dibanding provinsi lain, karena kita belum ada pengusaha yang melirik ke kita ini. Baik. Ya, selama ini yang banyak pengusaha tanam ya ada daerah apa mengembang kopi, kebun coklat dan lain sebagainya. Tipe daerah hortikultura belum ada. Kecuali dari kentang ada di Malino, Bu.
1: Ya. Baik, jadi untuk investor belum ada begitu, Pak ya.
0: Belum ada investor, belum ya, ada. Belum
1: jadi
0: ada.
1: masih mengandalkan permintaan, yang mana yang menjadi permintaan tertinggi begitu ya untuk kebutuhan ekonomi ya, pasar di China ya.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Itu kendala kesalahan, salah satu kendala kita.
1: Baik, dan ya kita harapkan ya nanti kedepannya ada investor juga nih, karena kan tentunya kalau untuk pengembangan tadi dikatakan juga bahwa segala sesuatunya ini, baik itu dari penanganan pasca panennya sampai pengawasannya, ini kan semua masih manual begitu ya dari petani.
0: Ya, masih manual.
1: Kalau dari
0: nanti diusahakan oleh investor pasti bagus, Bu. Pasti nanti semua aspek-aspek penanganannya bagus, aspek pemilihannya bagus, aspek penanganannya bagus, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Itu hanya harus melalui investor. Kalau petani, kelas petani, saya pikir pemikiran sampai sana belum ada, karena kemampuan sumber daya finansial belum memungkinkan untuk itu, Bu.
1: Baik. Nah kalau
0: itu yang harapan.
1: Baik. Nah kalau misalnya nih Pak Sarjudin, kalau kita berbicara terkait dengan investor tadi, ya. Dari pemerintah sendiri, apakah mungkin tidak ada permintaan begitu teknologi kepada pemerintah pusat untuk pengadaan yang bisa meningkatkan pengawasan pasca panennya sendiri begitu ya, untuk pengadaan begitu bantuan di beberapa wilayah yang mungkin dikatakan ini produksi duriannya cukup banyak begitu ya, makanya bisa diberikan bantuan. Apakah itu belum sampai ke situ, Pak?
0: Belum ada, Bu.
1: Baik. Nah, Pak Sarjudin, terakhir nih mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sebagai mungkin ada yang mendengarkan kita juga ini petani durian dan juga alpukat, apa nih yang ingin disampaikan untuk pengembangan durian dan juga alpukat di Sulawesi Selatan? Silakan Pak Sarjudin.
0: Iya, mudah-mudahan durian dan alpukat di Sulawesi Selatan di masa akan datang lebih bagus, lebih baik, sehingga pengusaha investor dapat melirik komoditi ini, sehingga kita bisa meningkat tingkat kesejahteraan petani. Itu yang pertama. Kedua, tentu harapan kami ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani, masyarakat terutama yang petani yang menanam durian dan alpukat. Kemudian berkaitan dengan adanya bantuan ini, tentu mampu mengembangkan potensi wilayah pertanian hortikultura di Sulawesi Selatan. Ya, harapan kami insya Allah ke depan pengembangan durian dan alpukat sangat menjanjikan keuntungan yang bagus. Cuma memang sampai hari ini belum ada, Bu. Tapi insya Allah mengundang ke depan investor bisa masuk ke daerah Sulawesi Selatan. Apalagi Menteri Pertaniannya adalah orang Sulawesi Selatan. Tentu banyak bantuan dari regulasi dan lain sebagainya. Kita mampu berkembang, bukan hanya kita berkembang dari ketahanan pangan sektor tanaman padi, tapi kita harus kembang juga di sektor hortikultura. Saya kira itu demikian, Bu, yang
1: akan
0: sampaikan.
1: Terima kasih Pak Sarjudin kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Ya. Kita harapkan investor melirik ya, tidak hanya mungkin tadi yang bernilai ekonomi musangking dan juga durian montong, tapi juga durian khas dari Sulawesi ini ya, yang bisa kita kembangkan dan bisa bersaing begitu dengan permintaan-permintaan pasar. Terima kasih Pak Sarjudin, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Ya.
1: Baik pendengar, sekian kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel Pengembangan Durian dan Alpukat di Sulawesi Selatan bersama dengan Pak Sarijuddin, SPMSIG, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Kiprah Sulsel. Kami cukupkan kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali info publik untuk Anda dari Pengadilan Agama Sungguh Binasa memanggil Arifin bin Banro Dengraga, tempat tanggal lahir Balang-Balang, 4 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat Jalan Sultan Alauddin Balang-Balang, RT 002 RW 005, Kelurahan Romampolong, Kecamatan Sombo-Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Senin 6 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Binasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Siswandi bin M. Dengale, tempat tanggal lahir Paririsi, 19 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Kediaman dahulu beralamat di Bontodompo, RT 002 RW 001, Kelurahan Bontodompo, Kecamatan Bontodompo, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Binasa Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sarialang binti Haji Pata Romo sebagai penggugat melawan Siswandi bin M. Dengale sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Ramli Hasan bin Hasan, kediaman lahir di Cikowang 6 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Kasaki, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kompleks Rumrah Sandika RT 005 RW 001, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marandu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Binasa Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil M. Syarif S. bin M. Deng Siki, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 22 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Syekh Yusuf nomor 1 RT 001 RW 005, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombo-Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Binasa Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pendengar, saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
3: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau

0: sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kleine und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
5: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
4: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
6: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
4: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
7: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu.
8: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
7: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
8: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan Global Bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
1: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah Global Bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap Global Bond yang diterbitkan oleh Danantara.
0: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
3: Aman. Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
5: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
6: Kira-kira kali modal.
5: Alhamdulillah kalau dengan harga segini lebih dapat keuntungan lah.
3: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di Tanah Air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saya siap berarti kita sudah dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
11: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
11: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
12: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
13: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
12: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Gelar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan RA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, dan sekarang saatnya saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan di setiap hari Seninnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda santapan rohani Kristen. Saat ini bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Baas selaku narasumber kami yang akan menyampaikan tema orang kaya yang tidak sombong. Saat ini tengah bergabung bersama kami melalui line telepon WhatsApp. Kita menyapa Pendeta Sebastianus Baas. Selamat malam Pak Pendeta. Pak Pendeta, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Pak Pendeta. Baik, pendengar, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis. Kami mencoba berkomunikasi kembali bersama dengan...
1: Ya, halo, Mbak.
0: Ya, halo, selamat malam Pak Pendeta.
1: Halo.
0: Ya, Pak Pendeta, apakah bisa mendengarkan suara kami, Pak Pendeta? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Pak Pendeta. Iya.
1: Halo.
0: Halo Pak Pendeta, apakah suara kami terdengar?
2: Yang pertama tadi ini
0: mana? Iya. Baik, pendengar, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis ya. Pak Pendeta tidak dapat mendengarkan suara kami. Iya. Kami mencoba untuk bisa mengkoneksikan melalui line telepon lainnya bersama dengan Pak Pendeta yang akan menemani kita di malam hari ini, pendengar. Semoga kesempatan-kesempatan baik kali ini akan dihadirkan bersama dengan kami di sini, pendengar. Iya. Selamat malam, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Halo, Pak Pendeta. Oke. Terhubung, kami coba tahan terlebih dahulu. Iya, kami coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan Pak Pendeta saat ini. Iya, selamat malam Pak Pendeta.
2: Belum ada.
0: Selamat malam Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Apakah suara saya terdengar, Pak? Pak Pendeta?
2: Halo, halo.
0: Iya, suara saya sudah terdengar.
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya, suaranya terdengar dengan baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta? Oke, baik pendengar, masih akan menemani Anda. Kami coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber.

0: Baik, Pak Pendeta.
1: Iya, iya.
0: Iya, silahkan sampai.
1: Sudah bisa mulai?
0: Sudah bisa dimulai. Silahkan, topik kali ini orang ya. Kaya yang tidak sombong. Saya persilahkan, Pak Pendeta.
1: Betul. Terima kasih ya, baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam acara Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Advent Gumasas bersama saya Sebastian. Kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Malam ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Mohon Tuhan Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Kau memberkati alat-alat yang ada di studio LRI. Biarlah firman yang malam hari ini menjadi rema buat hidup kami untuk menjalan hidup ini. Kuasa Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar di Injil Lukas 19 yang berbunyi demikian. Sekeus. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sekeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Saya ulangi lagi. Di situ ada seorang bernama Sekeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus. Apakah Yesus itu? Siapa? Apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak dapat, tidak berhasil karena orang banyak. Oh, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sekeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sekeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sekeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan, ini pendengar indikasi dan diberkati Tuhan khususnya warga Kristiani. Dari sini kita dapat belajar seorang yang bernama Sekeus. Dia orang kaya. Dia punya kedudukan ya. Kalau saya boleh ibaratkan saat ini, dia adalah menteri keuangan. Kaya lagi. Namun kita melihat sikap yang sangat terendah hati, itulah kita beri judul. Orang kaya yang tidak sombong. Biasanya orang begitu ya harus dibukakan jalan. Tapi justru tidak demikian. Kita bisa bayangkan saja kalau sampai dia naik di sebuah pohon, itu kan jadi panjekan. Orang akan anak-anakan, ore om Sekeus. Tapi puji nama Tuhan, Sekeus tidak gengsi, Sekeus tidak sombong. Karena Sekeus hanya mau melihat Yesus, bayangkan saja. Tapi justru terjadi suatu kebangunan rohani, satu pertemuan yang luar biasa. Ini perlu kita garis bawahi. Tadinya Sekeus banyak uang, tapi rupanya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Tapi sekarang kita melihat pada ayat yang ke-6 dibilang begini. Lalu Sekeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, itu luar biasa. Lanjut dia lanjutkan sampai, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Inilah kadang-kadang orang dari luar kita lihat. Namun kita bersyukur Sekeus tidak pusing dengan keadaan sekelilingnya. Dia tidak ambil pusing dengan orang lain. Justru dia punya fokus kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat 8. Tetapi Sekeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tidak sampai setiap. Dan sekiranya ada sesuatu yang kupras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Inilah yang dikatakan bertobat waktu masih hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, hari ini juga telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bersyukur ya. Kita melihat di kasus yang lain, kalau lihat kita punya waktu terbatas, nah, terlambat tadi. Kalau kita melihat di Injil Lukas pasal 18 itu seorang pemuda yang kaya, atau saya boleh katakan pendeta yang kaya. Apalagi bulan buat dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang saya buat supaya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang, buat ini, buat itu, buat itu. Dia bilang, oh, semua saya sudah lakukan. Bayangkan saja. Tinggal satu. Tuhan bilang, tinggal satu yang kau harus lakukan apa? Jual harta bendamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Namun dia kecewa dan dia gagal. Apa Tuhan bilang? Suka sekali orang kaya masuk surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Itu dia. Jadi dari sini kita dapat perbandingan bahwa si pemuda yang kaya atau pendeta yang kaya ini, dia terikat dengan kekayaannya. Hatinya terikat dengan kekayaan. Tuhan yang perintahkan, tapi dia justru tidak lakukan. Kita bersyukur, kita lihat Zakheus ini orang kaya, punya kedudukan, dia tidak gengsi, dia tidak sombong, dia punya kerendahan hati, naik di atas pohon. Itu luar biasa. Ini harus menjadi satu pelajaran buat kita sebagai warga Kristiani. Kekayaan dan kehormatan, kedudukan itu adalah titipan Tuhan. Yesus, Tuhan yang kita sembah, dia lahir ke dalam dunia ini. Menderita di atas kayu salib, pernah menanggung dosa dan kejahatan kita, itu luar biasa. Dan kita melihat seorang kaya yang namanya Zakheus ini, dia tidak gengsi, karena dia hanya mau melihat Yesus. Memang banyak tudingan-tudingan yang lain, tapi Zakheus tidak peduli. Itulah istilahnya, anjing boleh gonggong kepila jalan terus. Mari sobat Kristian dikasih dan diberkati Tuhan. Kalau tahu engkau diberkati, kekayaan itu bukan segala-galanya. Ada haknya orang lain juga. Dan dengar baik. Belajarlah di pribadi yang kita namakan Zakheus ini. Dia hanya mau melihat Yesus. Dia tidak gengsi. Nah, ini tidak ada gengsi-gengsian kalau kita datang kepada Tuhan. Banyak temuan dari luar juga. Tapi Zakheus tidak ambil pusing. Dia fokus kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan juga fokus kepada Zakheus secara khusus. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, luar biasa. Mari pendengar ini kasih ini diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Jangan sampai kita terikat dengan kedudukan, kekayaan, merasa sombong. Tuhan sangat membenci orang yang sombong, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Itulah perikop atau topik malam hari ini, orang kaya tidak sombong seperti Zakheus ini. Dia punya kedudukan, dia punya kekayaan, tapi luar biasa. Dia sangat merendahkan diri, dia sangat perhatikan sekali. Untuk melihat saja, justru dia menerima anugerah keselamatan itu. Itulah yang perlu kita belajar. Semua itu titipan Tuhan. Kalau kita diberkati, kekayaan, kepintaran itu bukan segala-galanya. Jangan jadi sombong, jadi tamak. Perhatikan baik-baik. Kalau perhatikan di Lukas 8, seorang pendeta yang kaya dari kecil, apalagi tinggal satu pun, Tuhan perintahkan, jual harta bendamu dan ikut aku. Tapi justru dia gagal, itu dia. Karena hatinya terikat pada harta benda kekayaan itu. Dibanding dengan Zakheus ini, orangnya kaya, tapi dia tidak malu-malu, punya kedudukan lagi. Kita lihat. Jadi mari kita belajar, warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kalau sampai menit ini, detik ini, Tuhan Yesus masih berikan kepercayaan untuk kita hidup dan berkarya. Hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang banyak, untuk memuliakan Tuhan. Jangan tamat, jangan rakus dengan kekayaan itu. Dan kita melihat, inilah yang dikatakan bertobat waktu masih hidup. Zakheus punya kesalahan, tapi puji nama Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia menerima anugerah keselamatan. Dia katakan apa? Kalau ada yang kuperas, 4 kali kulipat akan kembalikan. Setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, kukembalikan. Dia bertobat waktu masih hidup. Ini satu hal yang sangat berharga. Waktu yang singkat ini kita boleh belajar. Maaf saja tadi ada salah sedikit ya komunikasi. Saya mengaku dengan jujur, saya tidak terlalu paham betul ini. Ya, kiranya ini memotivasi kita semua. Yesus Tuhan yang kita sembah, dia mati, dia bangkit naik ke surga, sediakan tempat dan dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput salibnya. Sebelum kita tinggalkan dunia, bertobat waktu kita masih seperti Sakeus ini. Kiranya ini menolong dan memotivasi kita semua. Tuhan memberkati kita semua, kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami boleh belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan berkati pimpinan kru secara khusus Kota Makassar. Biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas mereka memberikan informasi. Sehingga kami menerima informasi, baik informasi sekuler, juga informasi seperti malam hari informasi rohani. Berkati orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RW dan RT, tiga angkatan bersenjata darat, lautan, udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih Kristus mengalir dalam hidup kami, untuk kami mengasihi Allah kami dan mengasihi umat ciptaan-Mu, khususnya di bangsa kami, secara khusus pemerintahan kami, di Sulawesi Selatan gubernur bersama jajaran, wali kota bersama jajaran. Kami sebagai warga yang ada di dalamnya, ada sukacita dan damai sejahtera menjadi bahagian kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami baik, juru selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin ya. Puji nama Tuhan, saya kembalikan ke studio. Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Sebastianus Bas atas sampaiannya di malam hari ini di Santapan Rohani Kristen. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya Pak Pendeta, tetap sehat dan selamat malam.
1: Amin, amin. Terima kasih. Maaf, malam hari ini ada tegang.
0: Sama-sama Pak Pendeta, tetap sehat dan sampai bertemu di hari Senin depan.
1: Salam
0: Pak
1: sehat,
0: Pendeta.
1: Salam sehat, memberkati kita semua teman-teman yang bertugas di studio. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak doa amin. Baiknya. Kita pamit amin. Dan selamat amin. Malam Pak Pendeta.
1: Amin, amin.
0: Baik Pendeta, Pak Pendeta sudah menyampaikan di Santapan Rohani Kristen tentang orang kaya yang tidak sombong bersama dengan Pendeta Sebastianus Baas yang telah menemani kita. Waktunya saya Ersan Saputra pamit, selamat malam dan tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan rangkaian perjumpaan-perjumpaan kami lainnya dalam Makassar malam ini.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pendengar di Makassar malam ini di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Potret Kebaikan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Fakfak.
1: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Kitong 3 bisa patungan dulu, toh.
1: Aduh, kok bicara enak saja. Karena pasti kok orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah, toh. Supaya tambah banyak takjil yang kitong bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau kok keberatan ya tinggal bilang, toh. Soal dana, kitong bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik, kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja, saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan, dan karena Allah pasti ada jalan. Ku tenang saja.
1: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada. Saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana maci li ada sakit.
3: Iyo kah, maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kah apa?
3: Oh, itu yang dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Mace istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
1: Iyo, Mace suruh istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
3: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terus ikut patungan sudah? Tara apa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Jangan.
3: Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tara bisa.
1: Saya tara mau dikesihani. Cukup kau yang tahu

0: Alhamdulillah, saya tersangka ya. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
1: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
0: Betul sekali, ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
1: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
0: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta . Memang kebaikan itu cepat menyebar.
1: Bicara-bicara ini sedikit lagi sembuh buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kah? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing atau bagaimana?
0: Mari, kita ke rumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
1: Aduh, maaf . Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama Mama pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya terlihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Oh, baru macet sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah pilih macet pakai macam detar mempan kah? Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Jumat kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah itu dia, makanya kita panggil kau datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil, bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja, oh. Tapi kita harus info dulu tuh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak ya. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya ya. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal yang penting kan ikhlas toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima ya?
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang kau keadaan. Sebenarnya kalau kau tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi kau su ajarkan ketorang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu kau ada jualan kue toh. Nah kali ini kita percayakan kau untuk 200 takjil itu.
2: Maaf ya, waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa kau penjualan. Katanya sih enak dan saya setuju, memang enak kue yang kau buat.
1: Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak ya. Lagian uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk kita dukungan untuk kau usaha toh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk kita punya niat baik ini.
3: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Ngobras-ngobrol bareng komunitas pendengar, saatnya Irsan akan menghadirkan Ngobras untuk Anda, menemani Anda di malam hari ini. Peduli Volunteer Makassar, seperti apa nih Peduli Volunteer Makassar? Ada Supirman yang menemani Irsan saat itu, ini dia keseruannya.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum

selaku founder Rumah Baca Nonfiction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobras, ngobrol bareng komunitas. Karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar, ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Ah, sehat, alhamdulillah.
0: Makasih banyak meluangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalin. Peduli itu apa sih sebenarnya?
1: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial.
0: Okay.
1: Nah, volunteer peduli ini menaungi masyarakat-masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang suka bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, peduli ini memberikan wadah untuk teman-teman yang mau join di volunteering. Nah, kemudian peduli ini nantinya bakalan membuat event, membuat kegiatan-kegiatan untuk mengajak semua teman-teman secara umum masyarakat luas untuk bergabung bersama peduli dan meluapkan mungkin yang suka bergerak di bidang sosial ataupun suka anak-anak di panti asuhan dan lain sebagainya.
0: Wah, jadi benar-benar ketemu langsung
1: sama ya, betul banget.
0: Nah, kalau ngomong tentang peduli di tadi di balik ini pendengar saya sudah ngobrol sama Supi nih beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
1: Kurang lebih 10 bulan lalu.
0: Kurang lebih 10 bulan
1: ya,
0: lalu.
1: Ya, betul.
0: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
1: Oke, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batchnya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batchnya itu ada di 3 bulan per 1 batchnya.
0: Oh, 3 bulan 1 batch?
1: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya udah di 9 bulan.
0: Benar.
1: Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli jadi pengurus batch keempatnya peduli.
0: Yeah.
1: Bisa banget langsung kunjungi Peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di Peduli Makassar batch keempat.
0: Batch keempat tuh pendengar. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
1: Ada di Instagramnya. Di Instagramnya disitu udah ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi biodata, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
0: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
1: Ya, betul.
0: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
1: Ya.
0: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, udah mepet banget deh. Sekarang tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali ini kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, rencananya, atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi, Supi kemarin ikut di batch berapa?
1: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
0: Oh, sure.
1: Okay. Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau peduli lagi nge-hire volunteer manager.
0: Okay.
1: Dimana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya. Karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager peduli Makassar.
0: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke peduli itu?
1: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah gak asing dengan kata volunteer nih,
0: benar,
1: pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, volunteer peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga. Okay. Namun yang menariknya adalah di peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
0: Selalu ada event di setiap weekendnya?
1: Betul banget.
0: Di setiap batchnya itu?
1: Iya. Okay. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang misalnya di bulan ini, misalnya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
0: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
1: Iya, betul.
0: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, satu bulan ada 4 event sampai lebih.
1: Iya, betul banget.
0: Berarti bisa katakan kurang lebih 8 karena Sabtu minggunya tiap weekendnya.
1: Kan lebih sih, Kak. Soalnya kalau di peduli nih, kita diberikan target loh, kayak
0: yep.
1: Dalam satu bulan minimal 6 event.
0: Minimal 6 event. Itu baru minimal
1: ya.
0: Sebulan tuh
1: ya biasanya ada 8 sih. Kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali seminggunya ya, ya.
0: Nah kalau ngomong tentang peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar, ada di mana lagi selain di Makassar?
1: Banyak. Untuk sekarang, sepedi kesepengetahuan aku nih, udah ada di 10 di Indonesia.
0: Wow.
1: Ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusatnya itu sendiri, itu ada di Surabaya.
0: Oke. Peduli batch keempat ini, udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran gak sih di batch keempat ini akan ngapain nanti?
1: Oke. Nah, udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek, udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nanti. Nah, aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja-remaja, kuliah, atau kayak golden age gitulah, yang lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah, aku melihat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil, tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil, panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakal mengangkat juga, yaitu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
0: Tunggu, Makassar ada panti jompo?
1: Ya, of course, we have.
0: Menyala nih pantiku.
1: Ya.
0: Terus gimana?
1: Nah, nanti kalau chatnya aku nih ya, buat teman-teman yang mau bergabung di peduli nantinya, kita bahkan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh. Nanti rencananya aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh. Wow. Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
0: Keren.
1: Gitu. Iya, soalnya kita kan as we know kalau Gen Z itu anti banget dengan cerita-cerita dulu, pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat, dan kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma opa gitu loh. Nah, makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu. Bener.
0: Wah, keren nih pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin, mungkin seperti apa juga, dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah, tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama VM-nya sendiri, jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa, nanti kita cari deh. Nah, kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsepnya sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Supi tadi, karena ya namanya Gen Z, walaupun mungkin gak suka tentang masa lalu, gak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana-gimana, tapi kayaknya kalau gak belajar tentang itu, kita gak akan dapat new knowledge.
1: Ya, betul banget, betul.
0: Jadi makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
1: Iya.
0: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga, seperti apa keseruannya, tapi istirahat sejenak dulu deh ya.
2: Aku

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: satu, balik lagi bareng Irsen di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, masih bareng Sophie VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang Peduli, udah kenal ternyata Peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
1: iya.
0: Yang ada di tersebar di Indonesia dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Supi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer
1: iya.
0: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelum-sebelumnya iya. Di komunitas yang berbeda
1: iya, betul.
0: Nah, tapi apa sih yang membuat Supi mau gabung di Peduli?
1: Oke, thank you for your question. Nah, sebetulnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian, as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason kenapa aku berani diri buat daftar sebagai volunteer manager di salah satu tempat volunteer, nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa, aku pernah ikut namanya program Kemendikbud, namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, Sekolah Luar Biasa yang di sana, SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget, teman-teman di sana welcome banget, dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya. Ya, I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan.
0: Yep.
1: Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku enggak pernah merasa sedisambut itu. Ya, teman-teman di sana aku enggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar menyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas udah masuk di Peduli makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
0: Then what do you get it with Peduli?
1: Ya, banyak banget sih kak. Salah satunya adalah kemarin pernah ikut, pernah buat event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda.
0: Keren.
1: Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, di mana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada situ namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan lain sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu, tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut. Mereka menggambar cita-cita, di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya, jadi dokter tuh gak mudah, jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu, kayak ternyata mimpi itu gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya Sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja, berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu nggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh.
0: Yep.
1: Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi nggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
0: Nah berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, iya, tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
1: Iya, that's point.
0: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
1: iya, betul. Gak akan ketukar lah.
0: Gak akan ketukar.
1: Iya.
0: Lari aja untuk dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti... kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga?
1: Belum, jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
0: Oke.
1: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
0: Oke, okay, yep.
1: Nah, setelah VM-nya selesai, setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
0: Yep.
1: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah pada saat itu kurang lebih. Nah kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanajering semua event-event kegiatan volunteer kan.
0: Yep.
1: Nah jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah yep, untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku nge-handle semuanya sendiri. Yeah. Jadi belum ada tim. That's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku open secara umum. Dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
0: Pasti.
1: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng, membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua event, kamu umur berapapun itu.
0: Yep.
1: Karena lagi-lagi kebaikan itu gak ada batasannya.
0: Contoh Irsan pengen gabung di batch keempat nantinya. Yeah. Tapi kan karena tiap, kan minimal 6 ya? Minimal 6 dalam per bulan.
1: Iya.
0: Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan enggak bisa gabung, itu boleh enggak sih?
1: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin okay, Kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua.
0: Yep.
1: Ininya.
0: Yep.
1: Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah
0: gitu,
1: itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain, ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
0: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
1: Iya. Nah, yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
0: Masyarakat umumnya.
1: Iya, betul seperti itu.
0: Oke. Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di peduli ini?
1: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang nganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, dan dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu, bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya. Kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Juga ada what I mean? Like beberapa orang mungkin sering insecure kan. Kayak aku tuh gak punya ini, aku gak punya skill ini, aku gak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer ini, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luar sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh tanpa mereka sadari gitu.
0: Nah, jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil, itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita. Dan itu makanya mengajak Anda nih pendengar-pendengar untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya, karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti ya, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa. Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
1: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemana pun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini bla bla bla. Dan I think, karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo. Dan aku percaya Oma Opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
0: Nah, kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
1: Persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
0: Itu aja. Nah, kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
1: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com. Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya. Tinggal pilih kota Makassar, di situ ada jadwal yang akan ada, misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya bareng teman-teman di sana. Teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
0: Ternyata tidak sesulit itu berarti.
1: Oke,
0: sangat mudah tuh mendengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
1: Iya, betul banget.
0: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Panti Werdah sih rencananya, akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
1: Selain itu, aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang. Tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan.
0: Yep.
1: Aku mau buat kegiatan di rutan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Masih Makassar?
1: Iya, masih Makassar.
0: Masih Makassar. Oke, okay, mendengar. Seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah lewat 50 bahkan ya. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana pendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya. Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
1: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
0: Oke, nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
1: Iya, ada dong.
0: Ah, udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sepertinya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, Sabe?
1: Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, ataupun bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
0: Jadi gitu pendengar, mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik Sumi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan Peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster. Yay!
4: Oppa, giongna? Oppa keten, iron pinggong, macemakro boko septa go hetjana. Oppa, uriga wei roke deuneun goya? Nah, opa opsi mut sara. Opa tu jalan aja na. Opa tu naji ma. Nah, isu nan opa nang kaji aku sipo. Nan opa nomu sarang Tu naji ma. Opa iro na. Opa, orang cokroka. Opa mut baso api jajun gua ya, jajun gua ya, jajun gua. Orang cokro. Jangan terlalu ke kiri, opa.
5: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
7: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, paruan dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Tadi sudah hadir drama radio, terus juga dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas bersama dengan teman-teman peduli. Sekarang waktunya Irsan yang menemani Anda di hari Senin ini, 15 Juni 2026. Ada rangkaian lagu-lagu nostalgia barat, tapi ya lagu-lagu mancanegara. Tahun 80-90-an deh ini kalau Irsan nggak salah ya. Ada lagu dari Ligier Van Ross dengan Endless Love. Ada Air Supply dengan Goodbye. Ada Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Ada Robbie Williams dengan Something Stupid. Ada Eric Clapton dengan Wonderful Tonight. Ada juga lagunya Lea Salonga bersama dengan Britney dengan We Call Be In Love. Ada juga lagunya Faith Hill dengan There's Your Be. Imagine dari John Lennon. Terus ada Eternal Flame dari The Bangles dan Tony Braxton dengan Unbreak My Heart. Wow, bagus-bagus nih lagunya. Saya ke WhatsApp dulu pendengar ya, udah duluan gabung tadi WhatsApp-nya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo Bang Dimas, gimana kabarnya? Yeah.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Irsan?
1: Alhamdulillah sehat juga. Walaupun agak flu-flu dikit lah ya.
2: Iya sih, agak bindeng kedengaran.
1: Agak bindeng kedengaran. Bang Dimas,
2: yeah.
1: Gimana karya ini?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Jadi aman-aman aja semuanya, Di?
2: Aman, terkendali.
1: Kalau bolangi bagaimana hari ini? Hujan kah atau bagaimana?
2: Sudah 2 hari ini panas.
1: Oh, 2 hari ini panas?
2: Iya, tapi 2 hari sebelumnya itu hujan juga.
1: Oke, kalau begitu. Bang Dimas sudah minta diku baca judul-judul lagunya.
2: Saya mana? Mau
1: Kidengarji.
2: Kudengarji ada tadi, ku hafal anunya, judulnya.
1: Yang bagaimana ada, ya?
2: Wonderful Tonight.
1: Iya. Itu ada. Wonderful Tonight dari Eric Clapton.
2: Yeah.
1: Oke deh, Irsan siapkan. Siapa mau dijumpa-jumpa malam hari ini, Bang Dimas?
2: Jumpa-jumpa yang pertama, Bunda Sofi. Semoga cepat pulih kembali.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus Abdul Sewan juga. Terus Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti.
1: Yeah.
2: Pak Arjuna, Pak Lupus, Paldi, Pak Bobby. Terus Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta di MU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Kak Ahmad juga di Kalimantan, Kak Ian Nenrawan, terus siapa lagi, Pak Lupus, Bondi Anissa, Bondato, Layasari Aulia, Bang Ali, dan semuanya nih, tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
2: Oke, Kersan lanjut tugas, sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Bolangi, kita bergeser ke telepon kita dulu nih ya. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo.
3: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Mana kabar Kakak Irsan?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, itulah yang diharapkan.
1: Iya, Mbak Layasari ya, benar ya?
3: Iya, benar sekali.
1: Gimana kabarnya Mbak Layasari hari ini, sehat juga?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Selalu happy, pokoknya muanya deh buat Layasari.
1: Muanya? Mbak Layasari, kalau Polman hari ini gimana nih kondisi cuacanya dan sebagainya?
3: Kalau di tempat rumah masih alhamdulillah. Ini baru habis hujan tadi.
1: Deras nggak hujannya di sana?
3: Deras tadi, cuman nggak terlalu lama sih.
1: Oh, oke. Nggak terlalu lama aja hujannya ya? Tapi nggak bikin banjir, karena kan kapan bulan lalu tuh bulan lalu kalau nggak salah ya?
3: Sempat banjir.
1: Yang Mbak Layasari cerita lagi banjir kan?
3: Nggak sempat lagi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau gitu.

0: Teh masih aman lah sampai saat ini.
1: Beberapa hari yang lalu juga nih kayak banjir.
0: Di mana?
1: Di mana nih? Di depan kantor Bupati Palmentu. Jalanan banyak sekali air naik.
0: Tapi nggak sampai masuk di rumah-rumah kan ya?
1: Alhamdulillah nggak ada ini.
0: Alhamdulillah.
1: Karena kebetulan itu waktu saya dari Majene mau ke Telawali itu, saya lewat di situ.
0: Yeah.
1: Jadi motor saya itu hampir nggak bisa jalan karena masuk air. Kan?
0: Oh iya, masuk air.
1: Yeah.
0: Itu bahaya loh, bisa berhenti tiba-tiba motornya. Itu bahaya, bisa berhenti tiba-tiba motornya mati gitu.
1: Iya, jadi mau tunggu reda hujan. Jadi kapan nyampe nya kalau kita nunggu reda hujannya itu?
0: Benar-benar juga ya.
1: Hampir itu motor ini nggak bisa jalan.
0: Jadi dihajar terus nih, biar banjir dihajar aja.
1: Iya, dihantamnya terus dari Majene mau ke Pulau Wali kan dari tempatnya saudara di sana. Jadi aku lewat di situ.
0: Walah, ya syukurlah kalau aman-aman aja Pak Ayesari. Ini lagunya lagu-lagu mancanegara, Yerson udah bacain tadi, terdengar nggak sebelumnya?
1: Baru monitor nih Kak Yerson.
0: Baru monitor, Yerson coba bacain beberapa kalau gitu ya. Ada Leder Van Ross dengan Endless Love, ada Air Supply dengan Goodbye, Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love.
1: Itu aja itu.
0: Diana Ross ya?
1: Iya.
0: Oke, Yerson siapkan menyapa untuk siapa nih?
1: Siapannya ada Bunda Sophie, Bunda Sophie selalu bunden. Terus ada tadi Kak Dimas, ada yang Kak Fika, ada Kak Ma di Kota Baru. Pak Bobi di Kalungan, ada Pak Asri di Kota sama ada kantor yang kan. Ada Ibu Anissa, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Arjuna juga, dan semuanya aja bintang.
0: Dan semuanya aja.
1: Buat Kakak Yerson, kamu bahasa selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Layasari. Berikutnya kita geser ke WhatsApp lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Hadiani. Ruang berbagi rindu.
2: Ya, Nata. Memori lewat lagu.
0: Senang sekali Pak Yani. Sehat-sehat Jikini sama keluarga?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Bung Irsang.
0: Alhamdulillah. Pak Yani.
2: Iya.
0: Bagaimana cuaca hari ini nih Sopeng?
2: Tadi cerah-cerah.
0: Oh, tadi cerah, jadi masih aman.
2: Kemarin hujan.
0: Oh, kemarin sempat hujan. Cuman hari ini aja yang cerah nih.
2: Iya, cerah-cerah.
0: Syukurlah kalau begitu. Lagunya siapa Yerson putarkan nih Pak Yani, Tabe?
2: Goodbye.
0: Oh, Goodbye dari Air Supply.
2: Iya.
0: Oke, Yerson siapkan. Kalau gitu ingin menyapa buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Dimas, ada Layasari, ada Bunda Sophie, ada Tika, Pak Radi, Pak Arjuna, Bunda Devi.
0: Iya.
2: Ada Sherly Margareta, Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Tantri sama Esti.
0: Iya.
2: Ada Putri Puandatu, Ama, Abdul Rahim, ada Riko, ada Aldi Daya sama Asri Diwotu, Uli Ape, dan semua-semuanya. Bung Irsang.
0: Oke, kalau begitu.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke line telepon dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Mbak Tantri.
3: Iya.
0: Saya tadi lihat teleponnya di WhatsApp, tiba-tiba ada di sini. Cocok atau?
3: Di respon di sana, nggak di respon di sini.
0: Tadi kan lagi masuk teleponnya Pak ini, Pak Yani, ada kulihat telepon tak? Nah, berikutnya masuk lagi telepon tak di sini.
3: Iya, kan ada dua.
0: Kan ada dua gitu ya. Iya, ada juga yang menelpon ini. Ada siapa tadi saya lihat itu ya? Oh, ada Bunda Sophie, ada Kak Uki, ada Sri Sinta juga.
3: Iya.
0: Oke deh. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sama lagu-lagu mancanegara.
3: Ya.
0: Saya bisa tahu ini apa yang mau didengarkan.
3: tahu.
0: Pasti pilih lagunya Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me.
3: Ada yang satunya.
0: Ada yang
3: Unbreak My Heart.
0: Oh iya.
3: Say You Love Me.
0: Unbreak My Heart. Lagu terakhirku, karena tadi Diana Ross sudah dipilih, jadi dia pilih yang belum dipilih.
3: Iya.
0: Begitu nih.
3: Pertama dulu buat ini.
0: Buat siapa?
3: Yang lagi meninggalkan saya.
0: Siapa itu?
3: Ya, Pak Dokter Amirullah yang di Citraland.
0: Ini meninggal dunia atau bagaimana nih?
3: Meninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Nanti pukul 1 mayatnya dari Jakarta.
0: Di
3: Citraland, Selebes.
0: Terus untuk siapa lagi?
3: Iya, pokoknya terus berduka cita ya. Padahal baru-baru waktu HBH saya ketemu.
0: Padahal
3: dia pergi.
0: Iya.
3: Sudah pergi meninggalkan kita.
0: Betul.
3: Selama-lamanya. Semoga terus merahat. Nah, ya artinya buat tadi ada Pak Yani Pasmo sama Ibu Irina, ada Bunda Sofi Ibu Tengkal Tau, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Uti, ada Pak Asri Diwoto, Pak Bobby, ada Bang Anwar, Bang Ali, Pak Gumas, Belangi, ada Sri Cinta, ada Pak Abdullah Hewam, Pak siapa lagi sih yang sering nembus-nembus itu?
0: Yang mana itu?
3: Gafur.
0: Oh, Pak Gafur.
3: Yang besti-bestinya kita.
0: Oh iya, Pak Gafur.
3: Iya, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke.
0: Itu aja.
3: Jadi silakan lanjut. Semoga dokter selalu nggak flu-flu berat.
0: Amin. Ini sudah flu sih, tapi lumayan agak.
3: Flu berat ya, suaranya agak terganggu.
0: Irsan sudah langsung segera minum obat biar tidak terganggu suaranya.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri tadi. Terus kita bergeser ini ke warga Makassar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Kak Uki.
4: Halo juga Dek Irsa.
0: Bagaimana kareba hari ini?
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kita sehat-sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Uki.
4: Iya.
0: Karena kita penelpon kelima, jadi lagunya tinggal ikutan antara Eric Clapton, Wonderful Tonight, Diana Ross, Air Supply atau Tony Braxton. Mau ikutan sama yang mana?
4: Ikut sama lagunya Kak Yani tadi, Goodbye.
0: Goodbye, oke. Karena sudah dua orang yang pilih, saya geser Air Supply paling atas.
4: Iya.
0: Oke, menyapa dong untuk siapa kali ini?
4: Yang baru lewat, ada Tantri, makasih sapaannya. Ada Kak Yani Tasmun, ada Laya Sari, ada Dek Dimas juga, Rosdiana Yasir, ada Kak Nurmina Emnur, Kak Uli A, PD Nompo, Ama Mahrita, Rustam Prahara, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, Samsya Maisar, ada Nasir Yani Ansir, Bunda Sopi, Ina Kristalara, Wahida Martawati, Puan Datu, ada Bogel, Hesti, ada Adik Tika juga. Siapa lagi ya? Ada Anca, ada Ati, Mayang Putri Boni, Tante Hasna, ada Andi Anissa juga di Bantai, Sri Dewi, ada Roma Mario. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Ada Abdul Salam di Labuan Bajo dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor tanpa terkecuali. Buat Ade Irsan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Kak Sri Sinta ini mau gabung. Terus juga ada penelpon kita dari lain telepon. Ada Kak Hesti juga mau gabung, sabar Di. Karena sudah 5 menit penelponnya, Irsan putar dulu 2 lagu. Jadi penelpon berikutnya akan mengikuti lagu yang udah kita siapin nanti.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, udah berdering lagi nih teleponnya kita. Saya coba angkat kembali ya telepon Anda ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng Sewang.
1: Betul, Irfan Saputra.
0: Bagaimana karibata ini?
1: Kalau baik-baik, ibadah, Mas Wandi.
0: Bagus Miko dengar suaranya.
1: Iya.
0: Deng Sewang.
1: Iya.
0: Lagunya siapa yang diputarkan, Ki? Saya coba bacakan, Ki, atau mengikut Miki dulu?
1: Ada John Lennon tadi.
0: John Lennon ada, Imagine.
1: Iya.
0: Saya itu. Siapkan, Ki Pengdi.
1: Iya.
0: Oke deh, menyapa Miki dulu untuk siapa?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Amarjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Pantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby, di Polma, Nasri, di Wotu.
0: Siapa lagi?
1: Junedi, Ika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Ustahan, Samsia Mahibal di Bantai, Bu Dewi di Tegal sama Nur Intan, Tio Sidan, sama Haji Rani di Toko Pilihan Bantai.
0: Oke deh.
1: Oke, semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Sama-sama.
1: Buat Irfan Saputra, sehat selalu dan sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, Sewang. Saya pindah berikutnya ke WhatsApp ini. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dede. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Hesti di Parepare.
0: Halo Kak Hesti, bagaimana karibata?
2: Kariba mandici.
0: Alhamdulillah. Kak Hesti.
2: Dede, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, ini masih busuk-busuk badannya.
2: Oh iya.
0: Kak Hesti, lagunya ini tinggal ikutan saja untuk saat ini, enggak apa-apa.
2: Iya, ikutan aja semua lagu.
0: Oke, kalau begitu Irsan ikutkan di semua lagu. Kak Hesti, menyapa untuk siapa kali ini?
2: Lagunya buat Astri di Wotu, ada Dimas, ada Kak Santri, ada Uki, ada Kauki, ada Ahmad dari Tasmun, ada Kak Gapur, ada Bobby. Buat semuanya nih Dede Irsan, ada juga Cika di Sabang.
0: Oke deh.
2: Buat Dede Irsan, semoga sehat selalu bareng keluarga. Hadijah Ki kalau pulang.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp lagi dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, Kak Irsan.
0: Bagaimana kabarnya, Kak Sinta?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sri Sinta di Minasaupa, yang suka banget sama kucing. Ini sama kayak teman saya nih, Mori. Mori itu suka banget sama kucing.
3: Di depan itu selalu jaga kucing, jaga tikus. Kenana suka main nih.
0: Oh begitu.
3: Di teras juga.
0: Oh iya iya iya. Kak Sinta. Lagunya ini tinggal ikutan. Ada lagunya Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Ada Toni Braxton,
3: iya, Unbreak My.
0: Ikut semua Miss aja. Oke, saya ikutkan kalau begitu. Menyapa Miki untuk siapa?
3: Menurut dari Tantri, ada Uki, ada apa lagi? Arfan di Selayar, Terus Jenayakir, Nenek Gani, Amo, Sul di MU, ada Minati Stelara, Bunda Sofi, Rustan Prahara, ada Bang Ali, Reza, Wahida Martawati, Mbak Larasati, ada Dimas, ada Karjuna, ada Denompo, Bang Dato, Opa Din. Dan semua-semua mami yang lagi monitor, salam sehat semuanya. Kak Irfan juga, salam sehat. Semoga cepat dapat juara yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telepon-teleponnya sudah Irsan angkat. Masih ada antrian lagu ini. Nanti kita angkat lagi telepon-telepon tak semua pendengar ya. Irsan putar lagunya dulu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Siapa nama? Angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
2: Cukup jauh berada di kota pelatih.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Baik pendengar, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Irsan masih bisa ngangkat telepon maksimal 2 deh kayaknya ya. Maksimal 2 penelpon, silahkan. 0821-3333-9440. Tadi ada siapa aja yang udah gabung? Ah, ada telepon lagi. Irsan coba angkat teleponnya dulu pendengar ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Asri di
0: Wotu.
1: Apa kabar, Irsan?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Asri sehat juga ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kenapa, Bang Asri?
1: Bagaimana cuaca di hujan Makassar ya?
0: Hari ini cukup cerah, Bang Asri.
1: Oh, di sini baru selesai gerimis.
0: Baru selesai gerimis?
1: Iya.
0: Dari jam berapa itu gerimisnya?
1: Sekitar jam berapa tadi ya? Jam 9.
0: Jauh, cukup lama juga hujannya tadi ya, Bang Asri?
1: Iya. Iya. Deras tapi gerimis adanya, gerimis saja.
0: Iya, tapi itu mengundang kenangan itu.
1: Iya, manja.
0: Bisa mengingatkan pada seseorang, itu bahaya itu, Bang Asri.
1: Iya, betul sekali itu.
0: Bang Asri, ini lagunya bisa dipilih, Irsan bacakan dulu, mau? Iya. Oke, Irsan bacakan ya. Endless Love dari Leather Van Ross, ada juga Something Stupid dari Robbie Williams, ada Lea Salonga dengan We Call Be In Love, ada Faith Hill dengan Third You'll Be, ada juga The Bagels dengan yang Eternal
1: kedua,
0: Flame.
1: Yang kedua
0: tadi, Robbie Williams ya dengan Stupid, Something Stupid. Oke, okay, Irsan ya. Siapkan. Sapaannya ya. Untuk siapa kali ini,
1: ya,
0: Bang Asri?
1: Saya kirim dulu ya, buat Pak Dula Sewan. Mm-hmm. Ada Asmat Janita Smun bersama Nurmina N. Nur, ada Uki di Naya, ada yeah. Tantri Gitarre bersama Helsi, ada Bunda Sofi di Popo, Ina Kristalara, Somsya Maisar, Rukidana Yasir, Nurinta di Takalar, ada Tika di Sabang bersama Yuda, buat Pengelati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Upading, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Irsan, terima kasih banyak, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Asri di Wotu tadi baru saja bergabung. Berikutnya ada siapa lagi ya? 0821-3333-9440, baik WhatsApp atau mungkin telepon biasanya Irsan, boleh semuanya diangkat. Halo, assalamualaikum.
2: Bang.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dari Wibi.
0: Oh, Bang Wibi.
2: Iyalah.
0: Bagaimana kabarnya Bang Wibi?
2: Kabarnya kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Ini begadang nonton Piala Dunia.
0: Nungguin ya ini ya.
2: Iya.
0: Sebentar, tunggu Irsan lihat contekan dulu. Berarti di hari Selasa ya. Sebentar jam 3 ini ada Belgia barang Mesir.
2: Ya. Belgia lawan Mesir.
0: Ya, wah. Ya, apa itu, Anda? Kenapa?
2: Ada satu dua pertandingan atau satu?
0: Iya, jam 3 itu Belgia lawan Mesir itu grup G, terus jam 6 pagi ada Arab Saudi bareng Uruguay.
2: Oh ya.
0: Terus di, jam 9 ada Iran sama Selandia Baru.
2: Kalau Piala Dunia ini saya menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika.
0: Dari Asia Afrika?
2: Iya, jangan cuma Amerika Latin, benua Eropa saja yang muncul juara. Tak sekali dong, kita dari Asia Afrika bangkitlah.
0: Ya. Siapa itu tahu ya, ini ya. Kita berharap ada Jepang ini ya dari Asia. Ada Jepang.
2: Banyak Jepang, Korea Selatan.
0: Ada Korea Selatan juga. Terus juga dari ada Maroko juga ini.
2: Ya, Maroko Afrika.
0: Kayaknya banyak yang menarik ini ya di pada Piala Dunia kali ini.
2: Menarik karena banyak juga orang taruhan. Itu pasti itu.
0: Begitu ya.
2: Judi lah. Judi bola.
0: Wah, jangan dong.
2: Iya, kenyataannya memang ada.
0: Begitu. Baik, Bang Wibi, lagunya tinggal ikutan aja, nggak apa-apa.
2: Oke lah.
0: Oke deh.
2: Enggak masalah.
0: Oke deh kalau gitu sapaannya untuk siapa malam hari ini?
2: Untuk semuanya sajalah. Mm-mm. Yang suka dengan hobi sepak bola ya, kita tonton bersama ini Piala Dunia sampai
0: siap
2: akhir.
0: Benar.
2: Okay. Makasih.
0: Sama-sama Bang Bibi. Baru saja gabung Bang Wibisono ya di Makassar, baru gabung lagi. Baru lama lagi nih baru Irsan dengar. Kayaknya ada beberapa pekan baru Irsan dengar suaranya lagi. Dan teleponnya Bang Wibi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia mancanegara. Lagunya Robbie Williams dengan Something Stupid, dan disusul dengan lagu dari Endless Love dari Luther Vandross yang akan menemani kita. Dengar Irsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati rangkaian lagu yang tersisa untuk Anda malam hari ini. Dan selama 60 menit ke depan dari jam 11 sampai jam 12 malam, rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif kami hadirkan untuk Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi, dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rame-rame berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar malam ini.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Timun Jelita karya Raditya Dika berkisah tentang seorang akuntan freelance bernama Timun yang berusia 40 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia dan mewariskan sebuah gitar tua, Timun menemukan kembali hasratnya yang terpendam untuk bermusik. Ia pun bertekad untuk mewujudkan mimpinya, membentuk sebuah grup musik bersama kedua saudaranya. Timun yang sudah tidak muda lagi mengalami kesulitan mencari teman untuk membentuk grup musik. Ia akhirnya mengajak sepupunya Jelita, seorang mahasiswi yang pernah menjadi anggota band, namun harus berhenti karena merasa dikhianati oleh teman-temannya. Keduanya pun sepakat untuk membuat grup musik dengan harapan dapat kembali merasakan kesenangan dalam bermusik. Dalam proses pembentukan grup musik tersebut, Timun dan Jelita mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka harus berhadapan dengan perbedaan usia, karakter, dan pengalaman. Selain itu, mereka juga harus menghadapi masalah internal dan eksternal yang dapat mengancam eksistensi grup musik mereka. Timun, yang merupakan seorang akuntan yang kaku dan terstruktur, harus belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara itu, Jelita, yang masih trauma dengan pengalaman masa lalunya, harus belajar untuk mempercayai orang lain dan berani untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun demikian, Timun dan Jelita tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan bermusik mereka. Mereka juga belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, grup musik Timun dan Jelita pun semakin berkembang. Mereka mulai dikenal dan mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai acara musik. Kehadiran mereka di dunia musik pun semakin diperhitungkan. Namun, kesuksesan yang mereka raih tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap rendah hati dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka juga tidak pernah melupakan tujuan awal mereka, yaitu untuk menyalurkan hasrat bermusik dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Novel Timun Jelita ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi, meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Timun Jelita adalah sebuah novel yang sangat inspiratif dan penuh dengan nilai-nilai positif. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Mos Auto dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di jam 3 dini hari nanti. Ada Belgia versus Mesir di fase grup G yang akan kami siarkan secara langsung.

0: Streaming ada kembali, ini bagaimana tanggapannya? Di Pinrangan pasti ada ya warung atau toko kelontong, warung-warung tradisional. Ada juga yang retail-retail modern ini, kalau arti menuju ke Sulawesi Barat ini banyak sekali di area sana ini. Bagaimana tanggapannya? Kan gak bisa bersaing ini dengan retail modern, Pak Aldi.
1: Retail modern seperti Indomaret apa kayak?
0: Betul.
1: Ya seperti itu, sebut merek, nggak apa-apa. Iya. Yeah. Belum lagi yang penjual-penjual yang ada di masyarakat itu banyak sekali ya. Namun waktu saya ikuti rapat pembentukan koperasi desa di desa, alhamdulillah saya lalu dapat panggilan. Sedangkan penyampaian dari pendamping koperasi dari kecamatan dan kabupaten mengatakan bahwa ini nanti ada semacam memudahkan untuk mengambil pupuk misalnya, bibit-bibit yang diperlukan masyarakat seperti bibit padi, jagung dan sebagainya. Terus apalagi untuk menjualnya hasil bumi itu ke sana.
0: Memudahkan.
1: Ya seperti itu. Cuman dalam setiap desa itu lokasi koperasi desanya itu ada di pegunungan, seperti saya ini kan berjauhan dengan kantor desa atas bukit. Begitu juga di daerah di sini, dalam desa-desa lain di sebelah ini, di masuk di jalan tani, sepi tempatnya, dekat pekuburan. Jalan yang di desa yang di sebelah, bagian di desa Binakara itu jalan poros ya, tempat ramai. Jadi saya ini kalau jalan pantau terus, ini masih dalam pekerjaan. Dan biasa kan memang agak-agak sulit mencari tempatnya. Ada biasa juga tanah hibah dari masyarakat. Jadi menurut saya, yang saya pernah dengar dari pendamping koperasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, begitu penyampaiannya.
0: Baik.
1: Memudahkan mendapatkan bibit dan juga menjual hasil bumi ke koperasi. Yang lain itu mungkin masih ada, tapi itu yang saya perhatikan betul. Karena betul kita kalau menjual hasil bumi ke pedagang itu terlalu murah. Ya murah ya. Dan juga ketika kita mencari pupuk itu di kios-kios yang ada di dekat-dekat sini, kadang jaringan lah, mau dipoto lah, tidak ada lagi sawah apalah. Jadi masalahnya.
0: Baik.
1: Jadi ya mudah-mudahan kehadiran operasi desa ini bisa memudahkan untuk menjual dan mendapatkan di seperti itu ya.
0: Siap.
1: Oke, mudah-mudahan baik juga cepat dimana ini.
0: Pak Aldi, gimana? Mungkin sudah bisa dicek, udah ada ini di RRI Digitalnya. Oke, terima kasih ya informasinya Pak Aldi. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini ya. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi Indah, sehat-sehat Indah.
2: Alhamdulillah sehat, baru bangun.
0: Ini baru bangun, nonton pasti bola pasti ini.
2: Enggak. Kebetulan kan merah tanggal.
0: Oh, ya, kebetulan tanggal merah jadi nikmati ya hari liburnya.
2: Kita balik sebab seru tuh merah tanggal. Tapi saya tanggal merah, saya merah tanggal.
0: Oh. Oke deh. Baik, mungkin kita mau dengar informasinya dari Kabupaten Sopeng ini seperti apa nih Indah, keberadaan warung atau toko kelontong ini di tengah gempuran retail modern. Apakah bisa bersaing ini? Ada masukan juga dari Anda supaya tetap
2: di sini toko-toko kelontong itu banyak sebenarnya di sini dan yang modern juga. Tapi dengan hadirnya ini Kupedes ya kan, karena kan dia kan mau rangkul kelontong-kelontong itu untuk bekerja sama katanya yang sempat dirapatkan itu pada waktu itu ya kan. Ada salah seorang toko kelontong mengatakan bahwa insya Allah kita akan bekerja sama dengan Kupedes itu, Koperasi Merah Putih Desa ya kan. Katanya Koperasi Desa Merah Putih, terbalik lagi gara-gara efeknya. Nah, di situ dia katanya mau ditambah ini bekerja sama dan koperasi itu kan memberi apa, modal kah atau barang kah, yang jelasnya itu mau dikembangkan itu toko-toko kelontong yang ada di kabupaten sini, Kak. Yeah. Seperti itu penjelasan mereka. Kalau lebih lanjutnya nanti dilihat buktinya ya, Kang.
0: Yeah. Karena nanti juga akan menjadi bahasan di Pro 1 kalau memang sudah regulasinya yang pasti.
2: Dibahas juga. Yeah. Kalau di sini kan kita cuma memasukkan opini, Kang, bukan menjelaskan karena kan ada sendiri, Kang.
0: Baik, baik.
2: Nah, jadi itu di sini yang saya dengar Rimpo katanya itu koperasi Desa Merah Putih itu akan bekerja sama dengan toko-toko kelontong.
0: Jadi itu artinya kalau dari Indah ini, Indah optimis begitu dengan keberadaan koperasi Merah Putih nanti bisa membantu warung ataupun juga toko kelontong untuk tetap bersaing.
2: Tidak, kenapa tidak, Kak? Yang penting itu toko kelontong mau bekerja sama dengan koperasi Desa Merah Putih ini karena kan dia akan memberi modal dan yang lain-lainnya ya, Kang.
0: Yeah.
2: Untuk kenapa nunggu besok kalau ada hari ini? Oke, Kak.
0: Siap, terima kasih.
2: Sukses terus dan semua RRI di sini jernih di HP-ku dan saya lain. Oke, Kakak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ada Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih Indah sudah memberikan komentarnya. Ini sikap optimis yang diberikan begitu ya untuk warung tradisional ataupun juga toko kelontong di daerah-daerah nanti ketika ada koperasi Merah Putih dan kemudian bekerja sama, maka diharapkan ini bisa bersaing juga di tengah-tengah gempuran retail modern begitu. Dan memang tadi informasinya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bahwa kehadiran retail modern yang beroperasi khususnya di Kabupaten Goa ya, kita ini membuat toko tradisional atau toko kelontong milik warga bertahan dengan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, juga berupaya terus menjawab kebutuhan masyarakat. Dan kemampuan adaptasi ini menjadi perisai pelindung dalam persaingan dengan toko modern alias minimarket yang keberadaannya kini menjamur hingga ke permukiman warga. Kita akan rehat sejenak mendengar ya, karena ada sejumlah informasi yang juga akan hadir melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami. Kanal informasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026, masih membahas topik kita ya, seputar warung atau toko kelontong akankah bertahan di tengah serbuan retail modern. Kami ingin mengajak Anda juga mengikuti informasinya lewat wawancara sorotan berita seputar pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar di Pandu Rahmadani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik ya. Pak Prof, gimana kabarnya Pak Prof?
2: Alhamdulillah sehat, bahagia.
1: Nah Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah apakah selama ini retail modern seperti supermarket ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan ya ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atausnya di Makassar Pak Prof?
2: Ya kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomart, mati itu kesian di samping kiri kanannya ya. Ya karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus ya kan. Coba kita lihat itu. Jadi kalau kelontong-kelontong itu kasihan, susah bersaing, 1-2 aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
1: Iya.
2: Sementara.
1: Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
2: Nah ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Karena konsumsi itu rata-rata marginnya kecil, ya kan? Margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, ya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat. Ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing satu jalan, ya. Dan itu tadi betul-betul profesional ya kan?
1: Ya. Dalam jangka panjang bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
2: Ya, toko modern harus adjustment ya, menyesuaikan diri dengan memperbaiki dirinya, gerinya, agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha ya. Intinya di persaingan ya, namanya bisnis orang di mana nyaman, harga bersaing ya, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Itu ya faktor-faktor tertentu.
1: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan ya, kalau Pak Prof sendiri ini ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
2: Jarak juga menentukan.
1: Baik.
2: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja kan. Sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
1: Baik.
2: Karena perumahan-perumahan Alfamart kan belum masuk.
1: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
2: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin kan. Kan pemerintah ngatur, ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin kan, kan tergantung kita. Ya, ini ya, jadi kita harus seperti itu, supaya memperhatikan juga yang lain. Itulah tugasnya pemerintah kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi, sehingga semua bisa hidup.
1: Baik.
2: Ya kan? Seperti itu idealnya ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Prof atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia mendengar informasi bersama dengan pengamat ekonomi Bapak Profesor Muhammad Asdar terkait pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Kita akan terima lagi ya pendengar kita yang ingin bergabung saat ini, kita menyapa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Arti.
0: Oh, Bang One dari Kota Parepare. Benar ya Bang One ya?
1: Betul, Bang One ya. Selamat tahun baru dulu ini.
0: Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah ya, Bang One. Sehat-sehat Ki.
1: Ada pawai ini hari ya.
0: Ada kegiatan pawai.
1: Alhamdulillah. Ada pawai memperingati 1 Muharram ya.
0: Sebentar atau sementara ini, Pak? Bang One.
1: Sudah berjalan ini.
0: Oh, sudah berjalan.
1: Mulai jam 6 tadi ini.
0: Jangan-jangan ini Bang One lagi ada di sekitar kerumunan penonton atau ikut juga dalam pawai, Pak?
1: Oh, saya ada di rumah ini. lagi monitor sebenarnya. Saya nunggu ini. Kalau beritanya Spanyol dengan Tanjung apa itu? Berapa skor itu, Mbak Arti?
0: Yang mana itu? Soalnya Arti ya, kalau Arti ya cuma menyiarkan. Makanya Arti bingung kalau ditanya Arti dukung siapa, Arti bingung.
1: Saya kira tahu karena RRI kan harusnya melaporkan.
0: Iya memang melaporkan, tapi maksudnya Arti nggak terlalu mengikuti kalau Piala Dunia. Kita hadirkan dari RRI, tetapi kalau Arti pribadi kebetulan juga ada orang tua yang dirawat di rumah sakit, jadi kayaknya fokusnya ini sudah berbeda begitu, Bang One. Ya langsung Bang One tanggapannya seputar warung atau toko kelontong tradisional ini.
1: Retail modern dengan, karena saya juga ini punya warung kelontong ini di bawah rumah ini. Kalau kita bilang bersaing sebenarnya kan memang kita kalah dong, dia kan punya modal besar. Jadi di sisi kita ini yang kelontongan-kelontongan begini ya, hanya tetangga-tetangga yang dekat-dekat di sinilah. Kalau di RW saya ini mau sekitar 12-13 ini kelontongan-kelontongan. Jual-jual begitu Indomie, jual. Kalau saya tidak berbicara Koperasi Merah Putih karena saya menganggap Koperasi Merah Putih itu, kalau saya pribadi ya, karena saya di Kelurahan Ujung Bulu ini belum ada lahan, dan memang dalam bentuk Koperasi Merah Putih ini kadang saya berpikir apakah nanti ini betul-betul memperbaiki ekonomi rakyat atau lagi menyusahkan rakyat. Ini kan dua pertanyaan ini berarti. Karena MBG itu sudah nyata dikatakan mau memberikan sehat ke masyarakat, ke anak sekolah untuk jadi generasi emas. Ternyata bos MBG yang bermasalah. Tapi tidak usah kita lari ke situ.
0: Betul.
1: Kita lari ke
0: retail
1: saja ya.
0: Ada mungkin masukannya Bang One supaya retail warung-warung tradisional ini akhirnya juga bisa bersaing gitu dengan retail modern saat ini ya.
1: Nah, bersaingnya bisa, tapi dengan dasar tolong pemerintah yang kelontongan ini diberi modal. Jangan datang diberi, biasanya kalau yang datang itu Mbak, yang istilahnya tanda kutip ya, yang bukan ini, bukan pribumi. Kadang kalau datang di sana minta dana bantuan, kalau dia minta 100 juta malah bank bilang tidak ditambah-tambahin ningkong. Kalau kita yang pribumi datang di sana minta wangkur, kadang kita minta 50 juta, kadang dia bilang 30 lah kita bisa ambil. Itu yang kekurangannya ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi kita kalau tidak mendapatkan dana yang namanya KUR.
0: Baik.
1: Karena untuk mencari suatu bentuk mensejahterakan masyarakat pasti butuh dana. Jadi bagaimana retail modern kita mau bersaing? Nah di Parepare syukur alhamdulillah memang ada jarak ya, dari retail ke retail satu. Apalagi dekat rumah saya ini berarti kalau Anda lewat di Parepare, saya di istilahnya tengah-tengah kota Parepare, saya berdekatan dengan toko CU Alfamart di sebelah sana. Jadi ya kalau bersaingnya saya rasa kita terlalu kalah.
0: Baik.
1: Kalau untuk di dekat-dekat rumah ya bolehlah. Hanya kadang juga di dekat-dekat rumah ini ambil dulu baru bayar.
0: Bon ya.
1: Di retail kan
0: sudah begitu. Oke, baik Bang One.
1: Bagaimana kita mau mencari keuntungan lebih banyak, kalau sudah ambil langsung dia bilang, boleh pengen piwajah ini. Nah, jadi mudah-mudahan suaranya juga di paripan ini Mbak Arti, suara Mbak Arti ini bagus, tapi suara penelpon agak
0: kecil
1: kita dengar.
0: Oh, baik-baik Bang One, siap langsung ya, kami informasikan ke tim teknik. Nah,
1: kalau suaranya Mbak Arti cantik seperti orangnya.
0: Wih. Baik, terima kasih Bang One. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One sudah bergabung bersama dengan kita. Satu penelpon terakhir kita terima ya, Pak Ahmad Arjuna di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Pak Ahmad Arjuna, penelpon terakhir singkat saja, Pak. Gimana nih? Akankah warung atau toko kelontong tradisional bisa bertahan di tengah gempuran retail modern?
2: Tetap bisa berjalan lah. Kalau perlu sama-sama jalan lah begitu. Supaya biar kita ini sebagai konsumen bisa memilih begitu, Mbak Arti ya.
0: Iya.
2: Iya. Jadi jangan saling inilah, sama-sama jalan ya. Buat Mbak One tadi, Pak One Tanjung Perde 0-0 sama Spanyol semalam itu.
0: 0-0. Akhirnya dijawab ini.
2: Iya, semuanya ini seri. Ini juga tadi Belgia sama Mesir juga satu sama juga ya.
0: Ini pecinta bola sejati ini. Soalnya arti terbagi fokus, jadi harus ke rumah sakit, kemudian harus ke kantor, jadi agak-agak kurang fokus. Tapi ya diikuti ya semua jadwal pertandingannya juga ya, Pak Ahmad Arjuna.
2: Sementara berlangsung ini Arab Saudi sama ini.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi yang lain. Terima kasih, mohon maaf karena waktu kita juga terbatas ya. Semua komentar Anda akan menjadi masukan kami untuk bahan diskusi kami nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator, ada juga Harmoni di studio, mengucapkan terima kasih. Kita tutup kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasero.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.